Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI akan menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti, karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat bayar-bayar lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inklusi Translation Error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
7: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inklusi error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inklusi error. BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
8: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.

0: pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
2: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Yuk. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
4: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tepat sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN 7.479 dokter serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
6: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data Resmi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Koran Taspori tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup portal berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risul Stato, terus mengudara untuk Indonesia.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

katanya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Daniel. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
2: Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Hei, ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda menjadi lagu penutup untuk musik dan informasi hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ikuti Halo RRI, dan Anda juga dapat menyaksikan Halo RRI melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Pemancar relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz SP Malinau di 95,3 MHz tetapi kasih RRI digital. Ya, Reni, kalau ngomongin kabut asap seperti yang Reni bilang,
1: iya,
0: antisipasi apa nih di rumah untuk supaya tidak terkena ISPA dan juga penyakit-penyakit yang biasa datang di saat udara tidak baik-baik saja ini?
1: Lebih mengurangi intensitas keluar rumah aja, Diti. Jadi mainnya di rumah aja.
0: Mainnya di rumah aja ya.
1: Iya.
0: Iya. Kalau dilihat dari beberapa kota yang ada di Kalimantan, ya itu sudah dampaknya udaranya sudah sangat berbahaya.
1: Iya. Memang kalau dilihat kasat mata saja, ini sudah rasa-rasanya cukup mengganggu begitu ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Bagaimana dengan penerbangan itu? Waduh.
0: Itu dia. Seperti di Kahutla yang ada di beberapa wilayah di Kalimantan, ya, sepanjang Agustus ini nih, sangat banyak sekali. Kalau lihat di mapnya Kalimantan nih, Reni.
1: Iya.
0: Itu tanda-tanda api itu banyak sekali.
1: Benar banget ya. BMKG juga sudah merilis ya. Yeah. Jadi peta sebaran titik panas itu cukup merata ya. Walaupun kalau di Kalimantan Utara hanya beberapa titik ya, tapi sudah dua digit atau belasan begitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan di wilayah Kalimantan lainnya itu sudah sangat banyak ya.
0: Iya.
1: Jadi memang harus benar-benar waspada ini. Kan jarang-jarang lo tarakan kayak gini kan.
0: Iya, benar sekali. Tapi alhamdulillah tadi pagi ya udah mulai hujan ya.
1: Walaupun malu-malu hujannya.
0: Walaupun hujannya masih malu-malu aja. Mudah-mudahan ya di beberapa jam ke depan hujannya udah enggak malu-malu lagi, udah menyesuaikan diri.
1: Kita sama-sama berharap ini ya, segera dong hujannya. Jangan malu-malu dong. Ditunggu ini.
0: Ditunggu. Gitu. Supaya intensitas kabut asap juga bisa menurun ya, dan
1: benar,
0: kita bisa menghirup kembali udara segar.
1: Iya, itu dia. Kangen sebenarnya dengan langit warna biru ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Karena kita lihatnya langit abu-abu.
0: Langit abu-abu. Kemarin saya kira juga itu mendung, Reni.
1: Tapi ternyata
0: saya keluar rumah ternyata enggak.
1: Kabut asap.
0: Kabut asap. Wah, itu.
1: Iya.
0: Ya, untuk pendengar juga yang ada di rumah, jangan lupa untuk ketika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker.
1: Nah, itu dia. Dan kalau yang biasanya kita melihat matahari itu silaunya luar biasa, kali ini kita bisa melihatnya warna orange.
0: Warna orange.
1: Iya, ya,
0: agak sinematik. Kalau buat sinematik ini bagus sih, cuma udaranya ini ya.
1: Itu dia ya. Oke. Okay. Untuk Anda mungkin juga ya yang sama seperti kami yang kami rasakan melihat langit sudah tidak biru lagi, matahari sudah berwarna orange atau yang lain-lain dan mungkin sudah merasa aduh ini sudah tidak baik-baik saja, mungkin juga Anda bisa berbagi ya, baik itu di WhatsApp ataupun di YouTube RRI Tarkan Official.
0: Oke, ini kita sudah lihat di hadapan kita, Reni, ini ada sepertinya peta untuk tingkat kemudahan terbakar.
1: Iya.
0: Ya, kalau di daerah Malinau ini masih aman di warna biru ya. Dan juga biru dan hijau. Jadi kalau hijau itu tidak mudah terbakar ya. Dan untuk daerah Nunukan ini high. Waduh, ini beberapa wilayahnya ini mudah untuk terbakar.
1: Iya.
0: Sedangkan untuk di Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung juga Tarakan, warnanya merah semua. Ini sangat-sangat mudah untuk daerahnya mudah terbakar ya. Very high ini. Jadi ada beberapa hari lalu di Tarakan itu sampai 3 titik
1: kebakaran.
0: Wah. Ya, sebenarnya kita apresiasi juga untuk pemadam kebakaran Kota Tarakan yang luar biasa sekali.
1: Selalu loh.
0: Benar. Habis dari Pantai Amal meluncur lagi ke Juwata, meluncur lagi ke Tanjung Pasir.
1: Memang tempat ini ujung-ujung ya.
0: Benar.
1: Ya, semoga selalu dilimpahkan kesehatan deh ya.
0: Amin.
1: Apalagi di tengah cuaca yang kurang baik.
0: Iya.
1: Terus tragedi, waduh, kejadian di mana-mana begitu ya. Oke, kita ke informasi terlebih dahulu nih, Diti.
0: Ya, silakan, Reni.
1: Terkait Karhutla sepanjang Agustus hanguskan 52,82 hektar di 21 titik.
0: Wow.
1: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan Yonsep menyebut ada 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus UBT, dan area perumahan serta kawasan Juwata Krikil, Pasir Putih, hingga area area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6. Dan dalam proses pemadaman, tim gabungan melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, TNI Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Dan ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air

0: sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Dan selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat UBT. Nah, di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batu bara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Dan Yonsep juga menegaskan, rongga bekas pembakaran batu bara tersebut berpotensi menyebabkan tanah ambles dan memutus akses jalan raya. Dan untuk meminimalisir resiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Nah, itu dia.
1: Ya. Nah, di sana ada batu baranya.
0: Ada batu baranya. Jadi mudah terbakar.
1: Iya, kalau sampai batu baranya terbakar kemarin ya, apinya menyebar, batu baranya di bawah tanah ya. Jadi tidak terlihat, itu sampai memutus akses jalan.
0: Nah, itu dia.
1: Ini sangat bahaya juga sih, Remy.
0: Jadi karena panasnya ini awet.
1: Awet. Di Kota Tarakan juga memang banyak sekali batu bara, Remy, di atas pemukiman warga.
0: Iya.
1: Iya, jadi untuk warga berhati-hati kalau mau keluar rumah, jangan lupa untuk cek kembali ya, untuk listriknya dimatikan, kompornya juga dicek, gasnya bisa ditutup aja supaya tidak terjadi kebocoran.
0: Nah, itu dia. Memang harus diantisipasi sejak awal. Benar. Ya, pemeriksaan rutin atau berkala ini juga harus dilakukan, apalagi listrik ya. Terkadang kita ngerasa oh baik-baik saja, listrik nyala-nyala saja begitu, padahal ada yang terkelupas lah, ada yang seperti apa. Nah,
1: terjadi konsleting listrik itu bahaya sekali, apalagi di musim kemarau ini ya, Reni ya. Jadi mungkin api akan dengan mudahnya menyebar.
0: Itu dia. Cuacanya panas, kitanya juga ikutan panas.
1: Iya, benar sekali. Baik, Reni, kita kembali ke informasi lagi. Kabut asap mengganggu aktivitas nelayan di Kaltara. Ini kabut asap yang sangat-sangat mengganggu di daerah perkotaan aja itu sangat mengganggu. Kalau di laut yang tidak ada pohon dan lain sebagainya, itu pasti kabut asapnya akan lebih tebal lagi ya. Dan kabut asap yang menerpa wilayah Tarakan selama cuaca panas berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan perairan. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kalimantan Utara, Rustan, mengatakan sejak beberapa hari terakhir, jarak pandang selama melaut sudah terbatas. Dan Rustan juga menghimbau kepada nelayan tradisional untuk menggunakan kompas dan juga global positioning system atau GPS agar saat kabut asap tebal dan membatasi jarak pandang nelayan tradisional tidak tersesat saat melaut. Iya, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ini juga bahaya, Remy, kalau di laut.
0: Hati-hati ya untuk para nelayan yang harus melaut demi mencari nafkah. Tetap keselamatan ini harus tetap diutamakan.
1: Iya, jarak pandang aman berkendara itu bukan hanya di darat saja, tetapi di laut juga terganggu karena memang kabutnya itu sangat-sangat pekat sekali, Reni.
0: Oke. Nah, Diti, kalau saya hari ini sangat penasaran berapa suhu maksimum hari ini. Kalau Diti apa nih?
1: Iya, kalau
0: penasaran apa?
1: Kapan datang hujan?
0: Kita tanya sama Forecaster BMKG Juwata Tarakan yang bertugas saat ini, ada Muhammad Hatta Rahim. Selamat pagi, Mas Hatta.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, sehat Mas Hatta?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Mas Hatta, spill dulu dong untuk cuaca hari ini seperti apa di Kaltara?
2: Oke, baik. Perakiran cuaca Kalimantan Utara berlaku mulai Jumat 21 Agustus 2026 hingga esok hari Sabtu 22 Agustus 2026. Secara umum keadaan cuaca di Provinsi Kalimantan Utara pada pagi hingga siang hari cerah-cerah berawan. Untuk pada malam hari berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Malinau dan Nunukan. Dan untuk wilayah lainnya terpantau keadaan cuaca pada malam hari cerah berawan hingga berawan.
0: Baik.
2: Dan untuk secara umum untuk wilayah Kota Tarakan, keadaan cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari nanti cerah hingga cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan saja dan tidak merata pada esok dini hari.
0: Baik, Mas. Silakan dilanjutkan, Mas.
2: Untuk suhu udara sendiri untuk wilayah Kota Tarakan untuk hari ini terpantau suhu maksimum berkisar 32 derajat hingga 34 derajat Celcius dan untuk suhu minimumnya berkisar 24 hingga 25 derajat Celcius.
0: Baik, masih cukup terik untuk hari ini ternyata.
1: Iya, benar sekali. Oke,
0: Mas Sata ya. Walaupun sudah ada potensi hujan ringan tadi Mas Sata ya.
2: Iya, terpantau hujan berpeluang terjadi hujan ringan pada dini hari hingga pagi hari walaupun intensitasnya ringan dan tidak merata.
0: Iya. Baik, Mas Sata, apakah ini juga dipengaruhi oleh siklon yang saat ini tengah melanda, Mas Sata?
2: Untuk saat ini, siklon tropis belum ada terpantau di wilayah yang sangat berpengaruh di wilayah Kaltara itu wilayah Filipina. Belum ada terpantau untuk beberapa hari terakhir hingga 3 hari ke depan belum ada terpantau bibit siklon ataupun siklon yang telah terjadi. Jadi bisa dipastikan keadaan cuacanya tidak dipengaruhi oleh siklon.
1: Baik, Mas Sata, ini beberapa hari ke depan apakah terpantau untuk potensi hujan di Kota Tarakan dan juga sekitarnya, Mas Sata?
2: Baik, untuk wilayah Tarakan sendiri dalam 1 hingga 2 hari ke depan belum terpantau peluang hujan dengan intensitas hingga lebat. Adapun kemungkinan peluang hujannya hanya intensitasnya ringan dan tidak merata. Itu pun berpeluang terjadi pada dini hari.
0: Baik. Hingga seminggu ke depan juga belum terpantau ini, Mas Sata?
2: Kalau seminggu ke depan, ini tunggu saya cek dulu.
0: Iya, karena sangat dinantikan ya.
1: Benar sekali.
2: Kemungkinan peluang hujannya terjadi di tanggal 24.
1: Tanggal 24?
2: Dan tanggal, ya mulai tanggal 24 ada peluang hujan 24, 25 itu pada dini hari juga, Mbak.
0: Baik.
2: Walaupun intensitasnya hanya ringan, kategori ringan dan sedang dan tidak merata.
0: Baik. Berarti ini masih harus bersabar ini, Dini.
1: Masih harus bersabar. Dan apakah ada terpantau potensi angin kencang ini, Mas Sata?
2: Untuk angin kencang sendiri masih normal ya untuk beberapa hari terakhir ini dengan arah angin dominan dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
0: Baik, Mas Hatta, hingga saat ini terpantau titik panas di Tarakan seperti apa, Mas Hatta? Apakah ada penambahan?
2: Ya baik, untuk pantauan peta sebaran titik panas atau hotspot dalam 24 jam terakhir terpantau di seluruh Provinsi Kalimantan Utara 133 titik dalam kategori sedang dan untuk kategori tinggi terpantau 7 titik di wilayah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
1: Iya, untuk tinggi gelombang dan cuaca di perairan, apakah masih terselimuti kabut asap atau seperti apa nih Mas Hatta?
2: Iya, untuk kabut asap sendiri untuk wilayah perairan masih terpantau ya, apalagi nanti biasanya sangat pekat itu terjadi pada siang hingga sore hari. Dan untuk tinggi gelombang sendiri masih masuk dalam 1 hingga 2 hari ke depan masuk kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dominan dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
0: Baik, Mas Sata, untuk jarak pandang sendiri di hari ini di kisaran berapa?
2: Untuk hari ini, pada pagi ini masih terpantau cukup baik, berkisar 7 hingga 8 km.
0: Baik. Mas Sata, selama terjadinya kabut asap ini, jarak pandang terdekat ketika kabut asap terjadi di kisaran berapa, Mas Sata?
2: Untuk wilayah Kota Tarakan, terpantau kemarin terendah itu visibility-nya 5 km, Mbak.
0: Waduh. Kabutnya tebal banget berarti ya?
1: Tebal banget.
0: Iya.
2: Iya, cukup tebal. Terpantau di wilayah.
1: Baik. Ya, Mas Hatta, satu lagi pertanyaan saya. Apakah ada pengaruh untuk kabut asap dari daerah lain yang terjadi kebakaran untuk arah angin ke Kota Tarakan atau juga Kalimantan Utara?
2: Baik. Dikarenakan titik api ini banyak terpantau di wilayah Kabupaten Bulungan, di mana wilayah Kabupaten Bulungan itu di wilayah selatan dan barat daya yang Tarakan, kemungkinan besar dikarenakan juga pengaruh angin yang bergerak dari arah selatan dan barat daya, jadi asap dari wilayah Kabupaten Bulungan itu juga terbawa masuk ke wilayah Tarakan, sehingga menimbulkan keadaan kabut asap itu semakin pekat di wilayah Kalimantan Utara.
1: Baik. Iya, silakan Mas Tarakan. Ya? Oke, Mas Atta, himbauan BMKG untuk masyarakat Kota Tarakan seperti apa? Silakan, Mas Atta.
2: Iya, baik. BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat karena dalam beberapa hari terakhir hingga beberapa hari ke depan, tingkat kemudahan terbakarnya di lapisan atas permukaan tanah masuk di wilayah Kalimantan Utara itu masuk kategori sangat tinggi, yang berarti sangat mudah terjadinya kebakaran lahan. Jadi kami menghimbau untuk masyarakat untuk mengurangi aktivitas pembakaran semak-semak belukar di sekitar rumah atau membuang puntung rokok secara sembarangan, dikarenakan tingkat kemudahannya terbakarnya permukaan di atas tanah itu di wilayah Kalimantan Utara sangat tinggi sekali, sehingga dapat menimbulkan titik api baru yang dapat menjebar ke lahan-lahan kering lainnya. Karena terpantau dalam beberapa hari terakhir hingga beberapa hari ke depan, keadaan cuaca hampir di seluruh Kalimantan Utara pada siang hingga sore hari cerah.
0: Iya, baik. Terima kasih Mas Atta untuk waktunya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Atta.
0: Ya, baik, Reni. Ya, aduh, jadi gimana ya gitu ya dengarnya ya?
1: Iya, hujan juga masih intensitas rendah, Reni. Ya, iya. Saya menantikan hujan yang agak derasan supaya cuaca kita kembali menghirup udara segar pada pagi hari. Saya pagi hari datang ke kantor ya, di perjalanan biasanya udaranya segar sekali, tapi kayak agak, waduh, ini kurang enak dihirup udaranya. Itu subuh loh padahal.
0: Itu subuh ya datang ke sini. Jadi yang dihirup ini bukan yang segar, tapi ada bau asapnya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baiklah. Oke, Diti, kayaknya kita harus break dulu ini ya. Jadi untuk Anda kami masih undang ya untuk bergabung, baik itu di line telepon 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio Fem teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
13: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
12: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
13: Tapi, masalah saya lebih penting.
14: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
15: Halo RRI.
14: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
15: Halo RRI.
16: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI. Masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung, ya. Silakan baik itu WhatsApp ataupun telepon 082153209845 atau YouTube RRI Tarakan Official.
1: Langsung saja komentar di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, ya. Dan juga acara ini dapat Anda dengarkan melalui pemancaran kita Tanjung Selor 99,9 MHz dan juga di Malinau
0: 95,3. Gimana nih kabar-kabar di Malinau ini, ya? Di Bulungan juga seperti apa?
1: Benar.
0: Ya, katanya tadi kan sempat disinggung ya terkait kebakaran hutan.
1: Iya.
0: Di Bulungan berarti juga ada.
1: Juga ya, ada,
0: asapnya
1: ada.
0: Nyampe sini.
1: Iya, titik apinya mungkin agak banyak dari Kota Tarakan saat ini, hari ini. Dan selanjutnya ini dia informasi yang akan kita baca, ya.
0: Iya.
1: Mengenai Bulungan yang Polresta Bulungan ikut membantu pemadaman karhutla. Jadi memang di Bulungan ini banyak sekali hutan-hutan yang ada di sana, Reni, dan gampang terbakar sepertinya, ya. Polresta Bulungan siaga dan membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan selama cuaca panas. Seperti halnya musibah karhutla yang terjadi di kawasan Slimau 1, Kecamatan Tanjung Palas, pemadaman dilakukan secara intensif oleh tim gabungan yang di dalamnya ada personil Polresta Bulungan. Kapolresta Bulungan Kombespor Rofiko Yunianto melalui Kasih Humas Aibda Hadi mengatakan, ketika mendapat laporan adanya karhutla di Slimau 1, personil Samapta Polresta Bulungan yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta bersama Kapolsek Tanjung Palas untuk turun langsung ke lokasi api. Dan juga petugas juga menyiagakan sejumlah sarana dan prasarana seperti satu unit mesin pemadam Alcon milik Sat Samapta, satu unit mobil operasional Samapta Polresta, dan juga untuk mobilisasi dan penyaluran air. Dan dilanjutkan juga proses pemadaman hingga kini terus berlangsung guna memastikan kobaran api tidak meluas ke area pemukiman penduduk maupun lahan di sekitarnya. Dan dihimbau juga oleh Bapak Hadi yang menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan selama cuaca panas.
0: Nah itu dia, ya. Jadi sekarang himbauannya lebih ke tidak membuka lahan dengan cara membakar.
1: Benar sekali.
0: Tidak bakar-bakar lah intinya.
1: Iya, di parang-parang aja.
0: Nih, di parang-parang.
1: Nanti dibakarnya. Kalau membakar mungkin juga lebih amannya itu di dalam lubang, Reni. Biasanya kan kalau untuk membakar sampah di daerah rumah nih misalnya, kan ada kayak seperti dilubangin tanahnya, digali, dibuat seperti sumur sampah gitu. Terus dibakar di situ supaya mungkin tidak merambat. Dan juga kalau ada penyalaan api seperti itu, pembakaran sampah dijaga.
0: Nah, harus dijaga.
1: Jangan ditinggal.
0: Enggak ditinggal.
1: Iya.
0: Nyala api kabur. Jangan. Enggak boleh, ya.
1: Iya, enggak boleh, ya. Okay. Jangan seperti itu, ya.
0: Ya, masih ngomongin tentang kabut asap, kira-kira dampaknya untuk kesehatan seperti apa dan bagaimana catatannya? Kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti, MKAS. Selamat pagi, Bu Devi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bu Devi.
2: Ya, sama-sama.
0: Salam sehat. Iya. Bu Devi, beberapa minggu terakhir ya kita seringnya menghirup udara yang ada polusinya ini, Bu Devi. Ya, kira-kira itu bisa berdampak seperti apa di kesehatan kita, Bu Devi?
2: Ya, kalau ini kan tergantung dari berapa tingkat kualitas udara di kita, kan seperti itu, ya. Kalau misalnya kualitas udaranya buruk, nah itu berarti pasti sangat mempengaruhi kualitas pernapasan kita, mengganggu pernapasan kita. Terus kemudian juga kalau misalnya dia berkabut, itu kan mengganggu jarak pandang kita, kan gitu, ya. Kan berarti berpengaruh, ya, berpotensi untuk menyebabkan, ya, orangnya jadinya kan kalau ini kan bisa terjadi, ya, infeksi saluran pernapasan atas kalau terhirup yang terpapar dalam waktu yang lama. Kemudian juga kondisi yang bersangkutan mungkin kurang fit, jadi itu bisa terpapar seperti itu. Cuman dari catatan kami kan biasanya melakukan pemantauan itu penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB atau wabah. Itu kami lakukan pemantauannya itu setiap minggu. Hasil pantauan kami di minggu ke-30 di tahun 2026 dan minggu ke-31 itu malah turun. Kasus ISPA itu jadi dari 500 sekian turun menjadi 270-an seperti itu. Jadi bisa jadi yang itu yang datang ke pusat pelayanan kesehatan. Yeah. Jadi di ke puskesmas, ke paskes itu ya. Mm-hmm. Yang datang ke paskes terkait dengan ISPA. Bisa jadi mungkin karena tidak terlalu mengganggu ya, kan kita nggak paham, orangnya tidak datang berobat juga bisa. Hmm. Kan gitu kan, jadi bukan berarti kasusnya turun, tapi itu juga kalau ada kabut seperti asap seperti itu juga menjadi kewaspadaan kita ya.
0: Baik, berarti kalau dari Dinas Kesehatan mengartikan itu seperti apa, Bu Devi?
2: Mengartikannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ya, kami mengartikannya gini, kalau ada kabut asap itu pasti mengganggu pernapasan kalau misalnya kualitas udaranya jelek ya. Mm-hmm. Seperti itu ya. Yeah. Dan kami mengharapkan menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan keluar rumah kalau misalnya tidak penting. Mm-hmm. Ya, karena dalam situasi asap begini ya, karena itu pasti berisiko untuk mengganggu pernapasan seperti itu ya. Jadi pasti berpengaruh. Jadi kami tetap berkoordinasi, dan teman-teman juga dari DLH juga tetap melakukan koordinasi terkait dengan kualitas udara kita saat ini seperti apa, seperti itu.
0: Baik. Dari hasil koordinasi kabarnya seperti apa, Bu Devi, terkait kualitas udara di Tarakan saat ini?
2: Nah, kualitas udara saat ini sih. Iya, kemarin sempat itu kami berkoordinasi terkait dengan kualitas udara. Itu waktu itu disampaikan kualitas udaranya agak terjadi ini ya, namanya indeks kualitas udaranya posisinya dalam posisi sedang gitu loh. Kan harusnya kan posisinya baik gitu ya.
0: Baik.
2: Tapi ini posisinya kualitasnya sedang. Jadi itu sudah menjadi warning, walaupun memang kalau kita lihat itu kan belum ada kualitas udara kita itu dianggap bahwa itu kurang baik, tapi tetap aja dalam kualitas sedang itu juga menjadi kewaspadaan kita, mengurangi kegiatan keluar rumah kalau memang tidak penting, terus kemudian kalau misalnya perlu sekali keluar rumah mengendarai kendaraan seperti naik sepeda motor, itu mungkin disarankan untuk tetap menggunakan masker seperti itu ya. Kemudian juga hindari ini, kadang-kadang kalau misalnya kabut asap kan kadang-kadang juga jarak pandangnya itu kan, jadi kita harus hati-hati, kewaspadaannya juga harus tinggi kan, seperti itu.
0: Baik, Bu Devi, mungkin koordinasi lainnya dengan instansi terkait terkait kabut asap saat ini seperti apa, Bu Devi?
2: Biasanya kan teman-teman dari BPBD juga biasanya juga ini ya, teman-teman dari BPBD kan untuk kebakaran lahan itu juga sering melakukan kegiatan, dan biasanya teman-teman dari BPBD biasanya memberikan himbauan-himbauan nih di sini di titik-titik ada kebakaran sebelah sini hutan lahan, kemudian disarankan seperti apa kepada masyarakat. Nah, seperti itu juga biasanya kami juga sering berkoordinasi kepada instansi terkait.
0: Baik, ada sosialisasi lainnya nggak, Bu? Mungkin lebih ke pembagian masker atau lain sebagainya lah begitu ya, dari Dinas Kesehatan, Bu Devi?
2: Kalau saat ini belum ada terkait dengan pembagian masker, karena memang kalau kita lihat posisi kita itu indeks standar kualitas udara kita yang dari DLH itu adalah standarnya adalah posisi sedang. Posisi sedang, jadi masih belum. Kalau misalnya nanti indeks kualitas udara kita lebih jelek lagi, terus kemudian kalau kita lihat juga peningkatan kasus ISPA yang kita lakukan pemantauan secara rutin setiap minggu, tapi bukan ISPA aja yang kita pantau ya, tapi tadi penyakit-penyakit yang bisa berdampak atau menimbulkan kejadian luar biasa wabah, itu kita pasti pantau, dan itu kalau terjadi peningkatan yang signifikan pasti kita akan lakukan tidak lanjuti mungkin pemberian masker seperti itu atau hal-hal lainnya. Jadi biasanya sih saat ini kami mengedukasi masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat, tadi hindari atau kurangi kalau kegiatan tidak perlu keluar rumah, terus kemudian pakai masker, dan juga makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian minum air putih yang cukup, dan juga aktivitas fisik aktivitas fisik juga tetap dilakukan. Jadi itu tetap kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti itu.
1: Iya, Dokter Devi, apa langkah awal yang harus dilakukan masyarakat ketika mulai mengalami gejala ISPA?
2: Nah, biasanya gini, dilihat ya, gejalanya seperti apa. Mungkin kalau misalnya batuk-batuk bisa minum air putih, lebih banyak. Kemudian juga kalau misalnya batuk putihnya tidak berkurang, ya pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau misalnya demam ringan, mungkin bisa pergi minum obat paracetamol juga boleh. Tapi kalau tidak ada perubahan, segera untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti itu.
1: Iya, bagaimana cara masyarakat untuk membedakan ISPA yang mungkin misalnya ISPA yang ditangani di rumah saja atau yang akut ini, Bu Dokter?
2: Jadi gini, maksud saya ispa yang ditangani di rumah saja itu kan bukan ditangani
1: yang
2: di rumah
1: ringan,
2: saja, tapi
1: yang
2: maksudnya
1: gejala ringan,
2: tidak menimbulkan keluhan, tidak menimbulkan keluhan pada yang bersangkutan. Maksudnya tidak terlalu, misalnya batuk-batuk kecil gitu ya, tidak sampai mengganggu, kemudian juga tidak ada demam gitu ya, demamnya mungkin masih bisa ini dengan minum air putih, kemudian juga istirahat, mungkin bisa terjadi perubahan. Tapi kami tidak menyarankan kalau misalnya itu sampai menimbulkan misalnya demamnya tinggi, kemudian batuk, pilek, nah itu tidak pergi berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah itu tidak kami tidak sarankan, karena tetap saja kita untuk mengobati lebih awal itu lebih bagus gitu kan.
3: Baik. Bu Devi, ini mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Tarakan dalam menghadapi kabut asap yang saat ini terjadi? Silakan Bu Devi.
2: Untuk masyarakat Kota Tarakan, jadi tetap saat ini tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau tidak perlu sekali untuk bepergian, hindari untuk bepergian. Terus kalau bepergian keluar rumah, kalau harus bepergian ya memakai masker, seperti itu.
3: Baik, Bu Devi, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat, Bu Devi.
2: Amin.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, Reni, itu dia obrolan kita bersama
3: Kepala Dinas Kesehatan
1: Dr. Devi
3: Ika Idriati.
1: Untuk kasus ISPA di Kota Tarakan masih tergolong cukup aman ya, Reni?
3: Iya, malah menurun.
1: Malah menurun.
3: Tapi ya, tadi ya sempat dikatakan ini menurun bisa jadi karena tidak periksa, ya karena lebih milih di rumah aja lah gitu.
1: obatin diri sendiri aja.
3: Iya, itu dia. Ya pasti untuk Anda ya yang harus beraktivitas keluar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker.
1: Benar sekali.
3: Walaupun memang tingkatnya masih tergolong sedang ya, tapi ini bisa menjadi kewaspadaan kita. Jadi tetap warning lah ya.
1: Iya, benar sekali. Ya, Reni, jangan lupa untuk pakai masker ketika keluar rumah. Ini juga masyarakat Kota Tarakan, walaupun udaranya tidak seburuk beberapa kota di Kalimantan yang lainnya ya, Reni ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk kasus ISPA ini juga akan merebak.
3: Iya.
1: Baik, saat ini
3: masih ngobrolin ISPA?
1: Iya.
3: Masih ngobrolin ISPA, antisipasi ISPA? Benar. Iya. Kali ini Dinas Kesehatan Bulungan yang mengingatkan penggunaan masker di luar rumah. Oke, kita coba lihat informasi selengkapnya di mana masyarakat Kabupaten Bulungan mulai merasakan kabut asap, dan untuk mencegah penyakit ISPA, Dinas Kesehatan Bulungan mengajak masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah. Kepala Dinkes Bulungan Imam Sujono mengatakan pihak Dinkes melalui Puskesmas juga sudah mengajak masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah selama kabut asap menyelimuti Bulungan. Imam juga mengungkapkan jikapun masyarakat ada yang beraktivitas di luar rumah selama terjadi kabut asap, untuk tidak lupa menggunakan masker. Nah, intinya masker,
1: benar sekali.
3: Iya. Jadi tetap perilaku hidup sehat dan bersih ya. Jangan lupa cuci tangan kalau mau makan.
1: Benar sekali.
3: Jangan asal copot.
1: Dari luar rumah ya, tetap protokol kesehatan tuh harus tetap dijaga. Dari luar rumah jangan lupa ganti baju, cuci tangan dulu, baru pegang makanan, pegang anak dan lain sebagainya.
3: Itu dia. Karena sudah jarang hujan ini, Dini. Kita jadi penasaran.
1: Iya.
3: Air di Tarakan gimana ya kira-kira ya?
1: Bagaimana kalau kita tanya ke ahlinya langsung nih?
3: Nanti kita tanyakan ya.
1: Baik. Kita break dulu. Sesaat lagi kami akan kembali untuk menemani Anda di Halo RRI.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Dan untuk Anda pendengar, kami masih undang ya di 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
1: Benar sekali Reni, dan seperti yang kita janjikan tadi ya, kita akan bertanya tentang ketersediaan bahan baku air kita di Kota Tarakan.
0: Iya,
1: Reni.
0: Tapi Diti, sebelum ke narasumber ya, ini ada pertanyaan dari pendengar kita di pertemuan sebelumnya. Ini yang menanyakan, air di daerah Steleng Selumit pantai mulai mengecil, apakah embung sudah mengering? Nah, kita sudah terhubung juga ini bersama Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Iwan Setiawan. Selamat pagi Bang Iwan.
2: Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Reni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali untuk hari ini.
0: Iya, di sini sama Reni dan Diti nih Bang Iwan.
3: Iya. Gimana Mbak Reni?
0: Iya, Bang Iwan, ini tadi ada pesan yang masuk, air di daerah Steleng Selumit pantai mulai mengecil, apakah embung sudah mengering? Nah, coba update dulu bagaimana debit air baku di PDAM Tirta Alam, silakan.
3: Ya, kita patut bersyukur dengan kondisi kemarau di daerah kayak di Bontang, Balikpapan, Samarinda, itu sudah apa namanya, airnya sudah mulai penggiliran. Tapi alhamdulillah di Tarakan ini tidak terjadi penggiliran. Nah, karena kondisi air baku kita itu untuk embung Bengawan dan Indulung itu masih bagus. Nah, cuma yang bermasalah di embung Rawasari dan Persemayan. Itu sudah min 100, sekitar 115 cm. Kalau di embung Binalantung min 87 cm. Nah, ini perkiraan kita, kita bisa bertahan di sekitar 14-15 hari ke depan. Nah, apa namanya, kalau tadi keluhannya di Selumit pantai itu agak lemah, itu seharusnya tidak terjadi. Coba diperiksa kerannya, keran induknya dibuka, dicek tetangganya deras apa tidak, gitu loh. Ya, berarti tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau memang masih kecil, tolong dihubungi PDAM, nanti dicek ke lapangan apa masalahnya mereka.
0: Baik.
3: Begitu Mbak Reni.
1: Iya, Pak Iwan, seberapa besar pengaruh musim kemarau terhadap produksi dan juga distribusi air kepada masyarakat ini?
3: Ya, untuk sekarang ini belum ada pengaruh. Cuma kalau ada gangguan kayak misalnya di Mamburungan, pipa 250 putus karena ada longsor. Kemarin di Juwata tidak mengalir satu hari karena ada pipa 4 in putus. Nah, cuma kendala-kendala masih kendala teknis saja. Belum ada supply air sebenarnya tidak masalah untuk sementara ini. Sampai 15 hari ke depan itu enggak masalah. Mungkin nanti kalau tidak hujan juga di 15 hari ke depan kita akan melakukan penggiliran.
0: Baik.
3: Tapi kalau saya lihat mudahan ada hujan lah ini nanti. Ini kan hari ini kan sudah mulai hujan kecil kan?
1: Iya, masih malu-malu hujannya.
3: Hujan-hujan besar.
1: Baik, dan apakah Perumda PDAM sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi nih jika debit air baku ini terus menurun?
3: Sudah, kalau seandainya nanti terjadi penggiliran, kemungkinan terburuk nih terjadi penggiliran, apa pengaliran air. Nanti mungkin daerah-daerah yang terdampak seperti di pesisir atau daerah-daerah yang perbukitan, nanti kita bagikan air gratis menggunakan tanki. Air tanki.
0: Baik. Baik, luar biasa. Pak Iwan, ini berarti artinya jika Tarakan 15 hari ke depan ini belum hujan atau tidak hujan, air baku masih cukup aman di Tarakan?
3: Nanti apa namanya, produksinya akan menurun. Karena kita hanya mengandalkan dari embung Indulung sama embung Bengawan. Nanti produksi akan menurun. Nah, kalau produksi menurun nanti ada daerah-daerah yang tidak mengalir. Begitu Mbak Reni. Nah, makanya antisipasinya di daerah yang tidak mengalir nanti akan kita kirim tangki kayak dulu lah. Kita kirim mobil tangki, kita bagikan ke masyarakat.
0: Dropping air gitu ya,
3: Iya.
1: Baik, Pak Iwan, apakah ada kemungkinan terjadinya pembatasan atau penghentian distribusi air di wilayah tertentu ini? Karena melihat debit air yang terus menurun.
3: Kalau 15 hari ke depan, tidak terjadi hujan, embung kita tidak terisi di tiga embung ini, ya kemungkinan pasti nanti akan ada pengalian bergilir. Yang paling terdampak itu daerah pesisir paling ujung. Pesisir ujung kan daerah-daerah perbukitan itu.
0: Baik, Bang Yun, berarti sampai saat ini belum ada keluhan terkait air begitu ya? Ini air tidak ngalir.
3: Belum ada, makanya kalau kalau mereka bilang ini kecil, kemarin saya dapat keluhan airnya kecil, begitu dicek ternyata kerannya rusak, gitu kan, diganti keran jadi normal lagi. Untuk sementara belum ada penggiliran.
0: Iya, baik. Bang Iwan, ada rencana tidak sih penambahan untuk sumber air baku di Tarakan, Bang Iwan?
3: Rencananya kan di Sungai Maya. Cuma untuk pembangunan pembangunan embung itu kan ranahnya di BWS, Balai Wilayah Sungai, bukan ranahnya di Pemkot, di BWS, di pusat dia.
0: Okay. Tapi bisa pengusulan nggak dari PDAM begitu mungkin?
3: Kenapa, kenapa Mbak?
0: Bisa diusulkan tidak dari PDAM mungkin ke instansi terkait begitu, sudah dilakukan?
3: Sudah kita usulkan, sudah kita usulkan dari 2021.
0: Oh iya, baik. Tapi belum ada progres sampai sekarang?
3: Ini lagi di BPUW kemarin. BPUW kemana sini? Badan apa namanya pelaksanaan infrastruktur wilayah.
0: Iya.
3: Sudah di BPUW.
0: Baik. Bang Iwan, kalau seandainya ada penambahan embung begitu, itu air bakunya dari air hujan lagi kah atau seperti apa? Atau dari
3: tetap
0: air tanah?
3: Air hujan.
0: Oh, tetap
3: air hujan. Karena kita akan bangun embung Sungai Maya, menutup Sungai Sungai Maya, membendung Sungai Maya dan Sungai Mangatal di Juwata.
0: Di Juwata. Baik.
1: Iya, Bang Iwan, apa yang perlu dilakukan pelanggan untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau ini nih, Bang Iwan?
3: Ya, menggunakan air secukupnya lah, jangan berlebihan. Karena kan apa namanya dengan menggunakan air secukupnya kan bisa menambah ketahanan air baku kita. Menambah apa hari ketahanan air baku kita, dosa. Terlalu boros. Kita juga beruntung gitu kan Tarakan ini, sementara daerah lain kan sudah kekeringan itu. Tapi Tarakan ini sampai hari ini masih lancar-lancar aja, kita bersyukur lah.
0: Nah itu, Bang Iwan, mungkin saya juga penasaran, Bang Iwan, kan kalau sebelum-sebelumnya nih ketika satu atau dua minggu nggak hujan kan air kan sudah mulai bingung ini ya. Bingung bentar mati, bentar gini lah. Ini sebenarnya apa yang dilakukan PDAM Tirta Alam sekarang ini? Kok sampai saat ini masih bisa ini mengalir?
3: Kita tidak punya pompa cadangan di Embung Bengawan dan Indulung. Nah sekarang kita sudah mempunyai pompa cadangan. Jadi dulu itu kan pompa kita satu. Nah kalau satu itu, kalau dulu terjadi 2 minggu tidak hujan atau 10 hari tidak hujan, pompa kita ini satu ini cuma mengaliri di kampung satu. Nah sekarang pompanya dua, jadi IPA kita, tiga IPA kita itu bisa beroperasi. Karena pompa kita dua, kita apa namanya, kita aktifkan di IPA di mana, di Embung Indulung. Begitu juga di Bengawan. Di Bengawan itu dulu pompa kita satu, sekarang pompa kita dua. Nah makanya itu bisa mensuplai ke IPA Persemayan. Itu yang membuat sekarang ini, walaupun ini sudah hampir satu bulan tidak hujan, lebih malah ya satu bulan lebih tidak hujan, kita masih bisa bertahan gitu. Karena sumber air baku di Bengawan dan Indulung itu bagus.
1: Iya, begitu, masih bisa bertahan ini. Dan juga alirannya deras nih, Bang Iwan.
3: Kita berusaha maksimal lah memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
0: Baik, Bang Iwan, ini kan hujan kan untuk saat ini ya, ini sudah bisa dikatakan hampir 3 minggu kita tidak hujan begitu. Nah dari PDAM mungkin ada tidak langkah-langkah mungkin yang akan dihadapi jika memang perubahan iklim atau mungkin musim kemarau ini berlangsung lumayan lama lah, lebih dari 1 bulan misalnya, kan Tarakan nggak pernah kayak gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu nih musim berikutnya seperti apa. Ada antisipasi tidak?
3: Ya, kita ini kan sekarang ini kondisi Tarakan ini kan pada hujan. Pada hujan. Kalau seandainya terjadi terburuk begitu kan, tidak hujan sampai 2 bulan, ya kita memang tinggal mengharap hujan saja gitu. Karena sumber air baku kita hanya dari tada hujan, embung-embung tada hujan. Dan kita membendung semua sungai yang kira-kira bisa menyuplai air baku kita. Nah, kita berharap aja hujan itu tetap bisa cepat hujan begitu. Nah, beda kita dengan misalnya di Malinau, di Tanjung Selor atau di KTT yang dilewati sungai besar gitu kan. Kita kan nggak ada sungai. Paling bagus Sungai Kampung Bugis, ini panjangnya cuma 2 kilo.
0: Terbatas. Iya.
3: Bukan sungai sebenarnya itu, paret.
0: Paret yang agak besaran dikit ya.
3: Iya.
0: Iya, Bang Iwan, mungkin kedepannya ada tidak sih? Mungkin ada kerjasama dengan daerah-daerah yang punya sungai yang lebih luas itu, ada tidak, Bang Iwan?
3: Kan ada dulu, tahun 2015 itu desain engineering-nya kita akan mengambil air dari sekata, gitu kan? Tapi biayanya kan kalau dianya lewat bawah laut itu biayanya 1,5 T, ya kan? Kalau dia lewat jembatan bulan itu sekitar 700 miliar. Ya tapi sekarang jembatan bulannya aja belum hadir.
1: Baik.
3: Di bulan sana. Sementara kalau untuk 1,5 triliun investasi dari Bulungan ke Tarakan belum ada, apa namanya, belum. Anggaran itu belum ada sepertinya.
1: Baik, itu masih jadi wacana lah dulu ya.
3: Masih jadi wacana. Idenya sudah ada, tapi tidak ada eksekusinya sampai sekarang.
1: Baik, Bang Iwan, bagaimana PDAM memastikan masyarakat ini untuk tetap mendapatkan informasi yang jelas terjadinya ketika terjadinya gangguan distribusi?
3: Dilihat aja di medsos-medsos, di medsosnya PDAM, yeah. Di IG, di Facebook, itu kan ada setiap hari kan kita infokan kan. Masalah kerusakan, masalah kehandalan herbaku kita infokan.
1: Baik.
3: Setiap hari pasti dilihat aja di apa medsos kita.
1: Medsos
3: atau kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya WA atau ke nomor HP-nya apa namanya hotline-nya PDAM itu bisa langsung ditanyakan aja kalau ada kendala.
1: Baik, Bang Iwan, ini mungkin yang terakhir, Bang Iwan, himbauan untuk masyarakat lah. Khususnya pelanggan lah ya, terkait penghematan air, apalagi masih diprediksi seminggu atau dua minggu ke depan baru hujan ini, Bang Iwan. Cukup lama ya.
3: Saya berharap pelanggan itu menghemat air, gunakan air secukupnya dengan kondisi kekeringan sekarang. Kita sudah lihat kan di beberapa titik Tarakan kebakaran, dan itu juga PDAM berkontribusi untuk memadamkan itu gitu kan, dengan menggunakan air baku di PDAM. Terus kedua, kalau ada keluhan langsung sampaikan aja ke PDAM, jangan mengeluh di media sosial, gitu kan? Karena kita sudah berusaha membuat yang terbaik untuk pelanggan, dan kita bersyukurlah di daerah-daerah lain. Satu minggu kemarin, 10 hari terakhir ini sudah mulai kekeringan, sementara di PDAM Tarakan masih lancar. Bahkan di Bontang tadi kemarin saya lihat di media sosialnya sudah melaksanakan sholat istighosah gitu kan. Nah kita bersyukurlah. Nah nanti malam juga ada acara di Islamic Center, Tarakan bersolawat. Saya usulkan kepada panitia kita minta doa hujan lah. Kita berdoa juga.
1: Baik. Oke.
3: Iya.
1: Ya. Bang Iwan, terima kasih banyaknya, Bang Iwan. Semoga PDAM bisa terus mengaliri air ke masyarakat, ke pelanggan.
3: Amin ya. Salam hormat buat semua.
1: Siap.
3: Ya. RRI.
1: Baik. Selamat pagi.
3: Ya.
1: Mendengar itu dia ya, Kepala PDAM Kota Tarakan Iwan Setiawan yang saat ini juga sudah memikirkan ya kedepannya seperti apa jika tidak hujan lagi.
0: Iya, langkah-langkah antisipasi mitigasi ya sudah dilakukan, sudah dipikirkan jauh-jauh hari ini ya oleh Bapak PDAM kita. Bapak Iwan.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan kita berharap lagi hujan itu beberapa hari akan mengguyur Kota Tarakan.
1: Nah itu dia. Ya tadi seperti Bang Iwan sampaikan ya, malam nanti ada istighosah di Islamic Center Kota Tarakan ya. Tarakan solawat dan tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda juga dapat menyaksikannya juga ya di YouTube RRI Tarakan Official. Kita akan siarkan secara langsung.
0: Benar sekali. Atau di 97,9 MHz.
1: Iya. Pokoknya terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung di Halo RRI kali ini. Dan juga bagi Anda, kita akan bertemu seminggu tiga kali.
0: Di hari apa aja itu, Reni?
1: Senin, Rabu, dan hari Jumat.
0: Yes. Seperti hari ini di hari Jumat ya. Ditutup. Kegiatan kita ditutup dengan Halo RRI.
1: Kita absen dulu, Diti.
0: Ya, silakan Reni. Ada siapa aja di belakang layar untuk hari ini?
1: Pengarah acara kita, Rustan. Kemudian di operator ada Bung Pinar, Bung Akbar, dan juga Bung Romanto. Dan di multimedia ada Kezia dan juga
0: Anda.
1: Saya Renek Pavia.
0: Dan saya Diti Hanggreni pamit. Kita ketemu di Halo RRI selanjutnya.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang mendengar kembali menjumpai Anda di Tarakan siang hari ini ya. Bersama saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi di antaranya. Seperti biasa kita akan hadirkan musik tradisional dan budaya di pukul 11. Kemudian kita akan ikuti juga silang sholat Jumat yang akan diikuti langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan ya. Dan tentunya ada berita Baguntaka pada pukul 13 serta Prodangdut pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani siang hari Anda ya, yang saat ini mungkin sedang santai di kamar ataupun sedang scroll-scroll media sosial, melihat notifikasi atau berita-berita ataupun juga postingan yang lucu-lucu ya, tentunya di Jumat ini ya, sembari juga menanti sholat Jumat pastinya. Kami hadirkan lagu dari Andin featuring Tomorrow People Ensemble dengan Warna-Warna. Tetap di Pro1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, tim SAR gabungan terus memperkuat operasi penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Memasuki hari ketujuh, evakuasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso memimpin langsung evakuasi medis menggunakan helikopter Dopin Basarnas AS-365 N3 Plus. Helikopter tersebut menuju Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur. Dalam operasi tersebut, dua warga dalam kondisi kritis berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Duanya mengalami cedera berat dan membutuhkan penanganan medis segera. Korban pertama merupakan laki-laki berusia 81 tahun yang diduga mengalami cedera tulang belakang. Sementara korban kedua, perempuan berusia 71 tahun diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Keduanya diterbangkan menuju Bandara Komodo Labuan Bajo, kemudian selanjutnya dirujuk ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter Basarnas juga membawa bantuan kepresidenan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di Manggarai Timur. Kantor SAR Momere bersama potensi SAR masih dilanjutkan operasi pencarian, pertolongan dan pelayanan kemanusiaan, dan ini dilakukan hingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

105,3 Radio Republik Indonesia Malina. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Iya, siang hari ini kami masih akan kembali menemani Anda dengan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini terkait penguatan sentra hingga digitalisasi diusulkan masuk Raperda Ekraf Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau mengusulkan penambahan substansi dalam rancangan peraturan daerah Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Usulan tersebut mencakup penguatan sentra industri, standarisasi produk, akses pemasaran kemitraan, digitalisasi hingga perlindungan produk kreatif lokal. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau, Sergius, mengatakan sejumlah masukan tersebut telah disampaikan dalam proses pembahasan Raperda Ekonomi Kreatif agar regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha di daerah. Salah satu usulan adalah adanya klausul yang mengatur agar pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi usulan perindustrian melakukan penataan, pemetaan, dan fasilitasi pembentukan sentra atau klaster industri kreatif berbasis bahan baku lokal dan potensi daerah. Menurut Sergius, penguatan tersebut penting agar potensi bahan baku dan karakteristik lokal Malinau dapat menjadi bagian dari pengembangan industri kreatif secara terarah. Pemda juga mengusulkan penambahan ketentuan mengenai fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi. Sementara pada bagian akses pemasaran, Raperda didorong memuat fasilitasi penyelenggaraan maupun keikutsertaan pelaku ekonomi kreatif dalam pameran dagang di tingkat daerah, nasional hingga internasional. Penguatan juga diarahkan pada aspek kemitraan. Pemerintah daerah mengusulkan agar pelaku ekonomi kreatif dapat difasilitasi untuk membangun kemitraan tidak hanya dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga keuangan, tetapi juga toko modern, retail nasional, serta masyarakat dalam berbagai bentuk bidang usaha. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan adanya ketentuan terkait pemantauan peredaran produk kreatif lokal dan perlindungan produk kreatif unggulan daerah agar mampu menghadapi persaingan usaha secara sehat sekaligus memenuhi ketentuan dalam perdagangan digital. Ya, pendengar, demikian untuk informasi di siang hari ini. Selengkapnya juga Anda dapat membaca di rri.co.id.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikian tadi sajian lagu-lagu menemani Anda dan juga informasi siang hari ini pendengar edisi 21 Agustus 2026. Dan waktu menunjukkan di pukul 11.32 menit, sajian lagu-lagu daerah Nusantara menjelang, maksud ini sajian lagu-lagu religi ya, karena ini hari Jumat ya, menjelang nanti kita akan ikuti siaran langsung selat Jumat untuk edisi hari ini pendengar bersama Pro 1 Era Ditarakan. Ya, jadi kami akan menemani istirahat siang Anda menjelang siaran langsung selat Jumat dengan sajian lagu-lagu religi untuk siang hari ini. Jadi jangan lupa buat bapak-bapak, adik-adik, emas-emas, kakak-kakak, abang-abang ya, hari ini hari Jumat untuk yang muslim. Biasanya ada yang kadang lupa gitu kan, ini hari apa ya? Ternyata hari Jumat. Sudah di pukul 11.33 menit. Baiklah, biar semuanya hari tahu hari ini kalau hari Jumat. Dan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi menjelang siaran langsung sholat Jumat siang hari ini. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Iya, dan selanjutnya kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti secara langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini pendengar 21 Agustus 2026. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya akan kita ikuti ibadah sholat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan.

muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan khutbah Jumat ini, mari kita renungkan sebuah peristiwa agung yang mengubah arah kehidupan manusia, yakni kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau membawa misi mulia untuk menyempurnakan akhlak dan membimbing umat manusia ke jalan kebenaran. Pada masa sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia berada dalam kegelapan moral dan kejahilian. Dunia diliputi oleh kebodohan, ketidakadilan dan penindasan. Di jazirah Arab, suku-suku saling bermusuhan. Kezaliman marjalela, perbudakan menjadi hal yang lumrah, dan kaum perempuan tidak memiliki hak. Selain itu, kaum Quraisy yang tinggal di Mekah telah menyimpang jauh dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan justru menyembah berhala-berhala. Dalam keadaan seperti inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan kedatangan Nabi terakhir sebagai pembawa cahaya kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menjelaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah besar bagi umat manusia, terutama bagi kaum yang hidup dalam kesesatan sebelum risalah Islam tiba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan berbagai tanda yang menunjukkan keistimewaan beliau sebagai Nabi terakhir. Beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi, di antaranya adalah pertama, runtuhnya Istana Kisra di Persia yang sekarang ini dikenal dengan Iran. Beberapa menara Istana Kisra di Persia tiba-tiba runtuh pada malam kelahiran Rasulullah. Kisra adalah gelar bagi raja-raja Persia, dan kejadian ini mengindikasikan berakhirnya kekuasaan tiran yang berakar pada kezaliman dan penyembahan selain Allah. Ini menjadi simbol bahwa ajaran tauhid akan bangkit, menumbangkan segala bentuk kekufuran dan kesesatan. Yang kedua, padamnya api Majusi. Api yang disembah oleh kaum Majusi di Persia yang tidak pernah padam selama ribuan tahun, tiba-tiba padam. Ini adalah simbol dari hancurnya keyakinan batil dan datangnya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi adalah cahaya terpancar dari Mekah. Menurut riwayat, pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpancar cahaya terang dari kota Mekah hingga mencapai Syam. Cahaya ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penerang bagi umat manusia, membimbing mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Yang keempat, pasukan gajah dan peristiwa tahun gajah. Tidak lama sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai tahun gajah, di mana Abraha, seorang pemimpin dari Yaman, datang dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil yang menghancurkan pasukan tersebut. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menjaga Mekah sebagai tempat kelahiran Nabi terakhir. Masyiral muslimin rahimakumullah, semua tanda-tanda ini adalah bagian dari mukjizat yang menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah permulaan dari perubahan besar dalam sejarah peradaban manusia. Marilah kita merenungkan kembali betapa agungnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau sebagai rasul terakhir yang membawa ajaran Islam, menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh sempurna dalam kehidupan kita, baik dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, maupun interaksi sosial. Sebagai umat yang mencintai beliau, sudah sepatutnya kita meneladani sifat-sifat mulia beliau seperti jujur, sabar, kasih sayang, serta keadilan. Kita juga diajarkan untuk selalu memperbanyak selawat kepada beliau, sebagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dengan memperbanyak selawat, kita memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau dan diizinkan masuk surganya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang selalu bersyukur atas nikmat besar berupa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbinglah kami agar senantiasa mengikuti ajaran beliau dan kumpulkanlah kami bersama beliau di surgamu yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta

أكبر. سمع الله لمن حمده.

سمع الله لمن حمده. ربنا سمع الله. الله أكبر.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di fppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita Pagun Taka. Selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita Paguntaka edisi Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Rigita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Palang Merah Indonesia Kota Tarakan membuka donasi bagi korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat, lembaga, hingga komunitas yang ingin menyalurkan bantuan bisa menitipkan melalui PMI Tarakan. Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
1: Kita membuka donasi, kita sebarkan lewat media-media online, termasuk kita sebarkan lewat Kris.
2: Gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7 beberapa hari lalu menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit. Untuk meringankan beban warga, Palang Merah Indonesia Kota Tarakan membuka donasi. Masyarakat, lembaga, hingga komunitas yang ingin menyalurkan bantuan bisa menitipkan melalui PMI Tarakan. PMI Tarakan telah menyiapkan rekening untuk menampung bantuan masyarakat yang ingin menyalurkan. Kepala PMI Tarakan, Haji Hamid Amrin SE mengatakan donasi sudah dibuka dan disebarluaskan melalui media online. Masyarakat yang peduli dapat menyumbang langsung ke markas PMI Tarakan atau transfer secara online. Organisasi atau lembaga yang tidak memiliki jaringan ke Nusa Tenggara Timur juga bisa menitipkan bantuan melalui PMI Tarakan. Nantinya bantuan akan disalurkan melalui PMI Pusat atau langsung ke PMI Nusa Tenggara Timur.
1: Kita membuka donasi, kita sebarkan lewat media-media online, termasuk kita sebarkan lewat Kris. Bagi masyarakat yang peduli terhadap keprihatinan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, dapat menyumbang baik secara langsung ke PMI maupun lewat transfer secara online. Jadi seperti itu. Kalau ada organisasi, ada apa namanya lembaga yang tidak punya jaringan sampai ke NTT, itu bisa menitip lewat PMI. Kalau PMI kan kita bisa lewat PMI Pusat, bisa langsung ke PMI NTT.
2: Untuk batas waktu donasi, Hamid Amrin meminta masyarakat menghubungi Sekretaris PMI Tarakan. Hamid Amrin mengakui, sementara itu PMI Tarakan belum menurunkan relawan untuk melakukan penggalangan dana di lapangan. Meski demikian, kegiatan itu bisa saja dilakukan apabila nantinya dibutuhkan. Muhammad Rajaksyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas.
3: Wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
3: Gelombang tinggi dan karutlah. Ya, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemaraunya datangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
4: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz. Stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz. YouTube channel RRI Tarakan Official, audio

0: Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Kalimantan Utara, Rustan mengatakan jarak pandang selama melaut sudah terbatas sejak beberapa hari terakhir. Rustan menegaskan jika dalam beberapa hari ke depan hujan tidak mengguyur Tarakan, maka dapat dipastikan kabut asap semakin tebal dan nelayan kemungkinan besar tidak melaut demi keselamatan.
1: Apalagi kabut asapnya ini sudah tebal, jarak pandang itu terbatas, melihat 50 itu terbatas. Makanya kita tidak boleh berpisah dengan ini, GPS sama kompas harus ada.
0: Oleh karenanya Rustan mengimbau kepada nelayan tradisional untuk menggunakan kompas dan global positioning system atau GPS agar saat kabut asap tebal dan membatasi jarak pandang nelayan tradisional tidak tersesat saat melaut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sahabat saksi dan korban LPSK RI mengingatkan pentingnya peran orang tua, khususnya figur ayah, untuk mencegah anak terjerumus menjadi korban kejahatan seksual akibat fenomena fatherless atau minimnya sosok ayah di rumah.
3: Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik. Jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luar sana itu mencari kasih sayang, cinta di luar rumah.
4: Maraknya kasus kekerasan seksual dan asusila yang menimpa anak di Kota Tarakan menjadi ancaman serius yang harus diputus dari tingkat keluarga. Pekerja sosial dinas sosial sekaligus sahabat, saksi, dan korban LPSK Kota Tarakan, Al-Ghifari Smith, menyoroti fenomena minimnya kehadiran dan kasih sayang ayah di rumah. Kondisi ini dinilai memicu anak-anak, khususnya remaja perempuan, mencari perhatian di luar rumah hingga rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan. Ia menekankan pentingnya penguatan pola asuh, komunikasi yang intensif, serta pembatasan area sensitif tubuh anak sejak dini demi membentengi mereka dari ancaman kekerasan seksual.
3: Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik. Jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luar sana itu mencari kasih sayang, cinta di luar rumah. Ketemulah dia dengan laki-laki hidung belalang, maksudnya hidung belalang, sehingga menjadi para korban. Mulai sekarang yang menjadi ayah harus lebih dekat lagi dengan anak perempuannya, sering-sering ngedate sama anak perempuannya, ambil makan, tatap matanya, dan sampaikan, ayah ini adalah laki-laki sedunia yang sayang sama kamu nak. Jadi tolong hargai batas tubuhnya.
4: Selain peran keluarga, kontrol sosial masyarakat dan penegakan hukum tegas tanpa jalur mediasi damai untuk kasus asusila anak menjadi kunci utama dalam memutus rantai kekerasan. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan anak kepada pihak berwenang agar hak perlindungan dan pemulihan korban dapat terpenuhi. Setiawi Dedi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita menarik diantaranya. Palang Merah Indonesia Kota Tarakan membuka donasi bagi korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat, lembaga, hingga komunitas yang ingin menyalurkan bantuan bisa menitipkan melalui PMI Tarakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September, masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Sekian berita Paguntaka.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah, jet

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Selanjutnya Malino Sore akan kembali menemani Anda bersama penyiar selanjutnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya Edi yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam RRI.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dalam segmen Tarakan di sore ini. Gimana kegiatan setiap hari agak berubah nggak sih atau sebenarnya sama aja? Soalnya kan lagi panas terus nih ya. Biasanya mungkin ada yang sering keluar rumah, sekarang jadi mager banget nih keluar rumah terus soalnya panas banget ya. Jadi salah satu cara biar kita tetap enak keluar rumah, apalagi untuk cewek-cewek ya, cowok-cowok juga bisa banget nih, jangan lupa untuk pakai sunscreen atau juga pakai sunblock ya, biar sinar matahari tuh nggak langsung terpapar dengan langsungnya ya ke wajah kamu, ke kulit kamu gitu ya. Dan juga pastinya bisa melakukan perawatan yang lain seperti sering-sering minum air putih, karena itu juga salah satu cara mencegah untuk kita tidak dehidrasi di cuaca yang memang lumayan panas banget. Dan juga kita doakan semoga cuaca saat ini tuh bisa kembali normal, dan juga titik-titik di Kalimantan Utara yang saat ini juga sudah tersebar luar ya, karena memang ternyata titik panas di Kalimantan Utara benar-benar sangat panas. Bahkan beberapa FYP di media-media sosial lainnya tuh terlihat bahwa banyak sungai yang sudah mulai kering ya, dan juga pantai-pantai yang juga udah mulai bisa dikatakan kering juga ya, seperti itu. Dan semoga bisa kembali seperti semula dan kita bisa kembali beraktivitas. Sebenarnya kalau panas-panas gini enak banget ya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang di luar rumah dan lain sebagainya. Kita ambil hikmahnya, karena setiap kejadian, setiap keadaan itu pasti selalu ada plus minusnya. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana cara kita untuk selalu bersyukur untuk setiap apa yang ada di hari ini.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Bukan hanya daerah kota Tarakan, tapi ya sudah kita lihat informasi yang tersebar bahwa hampir ya seluruh Kalimantan. Nah, kali ini informasi datangnya dari Kalimantan Tengah yang saat ini juga sudah menggunakan masker dalam beraktivitas di luar rumah imbas kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Nur Halisa, ini salah satu warga, ini mengatakan bahwa kabut asap ini mulai dirasakan warga sejak 2 pekan lalu. Nur Halisa juga mengatakan bahwa kendati kabut asap tidak pekat, namun mengganggu aktivitas kesehatan masyarakat terganggu seperti sulit dalam bernapas. Ia juga menyebutkan pendengar, karhutla berdampak aktivitas kegiatan belajar mengajar seperti jam belajar di sekolah yang lebih singkat, dan juga kebetulan ini Nur Halisa mengatakan memiliki adik yang masih bersekolah. Sejumlah dan juga sebelum pemerintah mengerahkan 12.880 personel untuk penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah juga membuat sumur bor untuk memudahkan pemadaman titik api. Dalam keterangan tertulis dari Bakom RI, belasan ribu personel dikerahkan di 3 provinsi prioritas, yakni 1.410 personel bertugas di Kalimantan Barat, selanjutnya 10.700 personel di Kalimantan Tengah, serta 770 personel dikerahkan di Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, informasi ini juga bisa menjadi edukasi bagi kita yang juga merasakan ya sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Tarakan. Jadi kalau bisa dan diusahakan untuk mengenakan masker kemanapun Anda berada untuk menjaga kesehatan kita, salah satunya dan terkhususnya untuk saluran pernapasan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih update pendengar terkait dengan fenomena kabut asap yang mana menyelimuti wilayah nih daerah Tarakan dan sekitarnya. Yang menjadi perhatian serius berbagai pihak dan buruknya kualitas udara akibat paparan polusi asap berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, terutama masalah pernapasan. Dan kali ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti MKAS menyampaikan bahwa dampak polusi udara terhadap tubuh manusia itu sangat tergantung pada tingkat penurunan kualitas udara itu sendiri. Dan hal ini pun diungkapkan melalui sambungan telepon di acara Halo RRI.

bukan berarti ancaman kesehatan telah hilang sepenuhnya. Namun ada kemungkinan warga yang mengalami gejala ringan memilih untuk berobat mandiri di rumah tanpa berkonsultasi ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Ya, pendengar, seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, masyarakat di Palangkaraya sudah mengeluarkan himbauan untuk menggunakan masker, dan juga tentunya untuk masyarakat Kota Tarakan juga kalau bisa diusahakan ya untuk menjaga kesehatan pernapasan Anda juga bisa menggunakan masker, apalagi yang sering motoran ya, nggak berhenti-henti motoran ya. Usahakan pakai masker untuk bisa menjaga kesehatan Anda. Kita next, pendengar, sore hari ini membersamai Anda yang lagi tiduran, yang lagi makan di warung mungkin, atau yang lagi dengerin kita di radio mobil. Ini lagu dari Budila featuring Meliando dengan Sore Hati.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus,

Berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
4: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
4: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
4: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kan kita jalan bersama untuk informasi dalam program selanjutnya di ruang dengar Anda sore hari ini, Lintas Banjar Nusantaraya bersama dengan Pro 1 R Banjarmasin. Selamat mendengarkan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore rekan Dewi.
1: Iya, selamat sore Ria di Samarinda, apa kabar?
0: Kabar saya baik. Mataharinya cukup cerah sore hari ini. Kalau Palangkaraya seperti apa ini?
1: Iya. Alhamdulillah kami juga sehat, Mbak Ria. Di Palangkaraya sore ini juga cerah, alhamdulillah. Walaupun ya terlihat juga masih ada kabut asap, Mbak Ria.
0: Kabut-kabut ya, iyalah. Jaga kondisi, sampaikan salam saya ke kawan-kawan yang lain, rekan Dewi ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Informasi apa rekan Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya Ria, informasi dari Palangkaraya ini sebanyak 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat ya mengikuti deklarasi Akbar ya, deklarasi Akbar perang melawan narkoba.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita, Dewi dari Palangkaraya.
1: Ya baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini melibatkan para pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan profesional muda sebagai bentuk komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara.
3: Sekitar 3.000 unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat Kalimantan Tengah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Henok Binti mengatakan, deklarasi digelar untuk mengenang tiga anggota Polres Katingan yang gugur saat menjalankan tugas negara memberantas jaringan narkoba. Menurutnya, pengorbanan tersebut menjadi pemantik semangat masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba hingga ke akar permasalahan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara, melakukan penggerbekan melawan para mafia narkoba. Mereka tewas sebagai pahlawan kemanusiaan dan untuk mengenang jasa mereka dan untuk membangkitkan semangat semua melawan narkoba, maka dengan gugurnya tiga pahlawan itu kita menghadirkan 3.000 masa, mahasiswa, pelajar, ormas dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba.
3: Sementara itu, Guru SMK Negeri 4 Palangkaraya, Mei Leli, yang turut dalam kegiatan tersebut, menilai keterlibatan generasi muda dalam deklarasi menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran terhadap bahaya narkoba. Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa, sehingga perlu dibekali kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga mendorong siswa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, sehingga dapat fokus meraih prestasi dan masa depan.
4: Sesuai dengan program dari kementerian, itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami selalu mendukung anak-anak kami, siswa murid-murid kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena begitu kegiatan positif itu dibiasakan dan diisi dan menjadi sesuatu yang mereka menjadi kebiasaan, tentu hal-hal negatif itu akan mereka hindari. Dan mereka pasti akan fokus pada perjuangan untuk meraih masa depan, meraih kompetensi yang baik, meraih cita-cita yang diharapkan berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, dan bangsa dan negara ini.
3: Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang terus digaungkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan narkoba, sekaligus mendorong Kalimantan Tengah dan Indonesia yang bebas dari narkoba. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya demikian tadi ya pendengar dan juga Ria Arda, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Ria.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan sore hari ini rekan Jube?
1: Iya, alhamdulillah Ria, sore ini cuaca Tarakan masih seperti hari-hari sebelumnya Ria, masih terpantau cerah dan juga panas ya, sama dengan Palangkaraya tadi. Dan juga informasi kita sore ini terkait dengan cuaca panas yang minim hujan diprediksi sampai September ya.
0: Baik, jaga kondisi kalaupun begitu rekan Jube dan kawan-kawan di Tarakan.
1: Siap.
0: Informasi silakan dari Jubaidah di Tarakan selengkapnya.
1: Terima kasih Riarda di Samarinda. Pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Juwata Tarakan ini memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca yang panas. Laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
2: Gelombang tinggi dan karhutlah. Nah, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemarau-nya datangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Jubaida, Anda dari Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Mbak Ria Arda, apa kabar?
0: Kabar saya baik, iya. Banjarmasin gimana kondisi cuacanya rekan Mada?
1: Masih dipanas dan juga masih ada sebagian wilayah yang berkabut. Termasuk saya ini Mbak Ria, hasil dari kena asap ini suaranya.
0: Wah, jaga kondisi, pakai masker ya.
1: Pasti insya Allah ya. Mbak Ria tapi sehat ya di sana sama rekan-rekan juga?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa sore hari ini rekan Mada. Informasi apa yang akan dibagi sore hari ini rekan Mada?
1: Ini terkait dengan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling, Mbak Ria.
0: Wow, silakan. Informasi lengkapnya di Lintas Banjir Nusantara ya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling. Hewan ini sendiri merupakan satwa liar yang dilindungi karena hampir punah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap perdagangan sisik terenggiling yang diduga terhubung

0: bergabung dengan jaringan perdagangan satwa dilindungi di lintas provinsi. Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Kalsel menangkap dua tersangka berinisial HJ dan P pada Jumat 31 Juli 2026 di Banjarmasin. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, kedua pelaku ditangkap saat mobil yang membawa Sisik Trenggiling tiba di parkiran sebuah hotel di Banjarmasin. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan selama hampir satu tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan Sisik Trenggiling tersebut akan dikirim ke Surabaya. Selanjutnya barang ilegal itu diduga akan diteruskan ke jaringan di Vietnam dan China. Dari hasil pemeriksaan, sisik Trenggiling diperoleh dari para pemburu di kawasan hutan Kabupaten Barito Utara dan Tabalong. Sisik dibeli dengan harga sekitar Rp1.500.000 per kilogram dan akan dijual kepada jaringan pengepul di Surabaya dengan harga sekitar Rp2.900.000 per kilogram. Polisi memperkirakan 64 kg sisik yang disita berasal dari sekitar 320 ekor Trenggiling dewasa.
1: Pada saat dilakukan penangkapan dan penyidikan, awal mulanya tentunya ada informasi yang berkembang di masyarakat tentang adanya dugaan memperdagangkan satwa liar atau bagian dari satwa liar itu sendiri, bagian itu tidak atau barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh satwa liar. Awalnya teman-teman penyidik belum tahu.
0: Sementara itu, Kepala BKSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna menegaskan, perburuan liar menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan populasi Trenggiling. Trenggiling merupakan satwa yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan saat ini masuk kategori terancam punah secara kritis.
2: Trenggiling ini kita ketahui merupakan satwa yang dilindungi. Dia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan alam. Trenggiling ini dia memakan pakannya itu semut dan rayap. Nah, kalau sampai Trenggiling ini terancam punah atau jumlahnya menurun, maka bisa kita bayangkan keseimbangan di alam, ekosistem itu akan terganggu.
0: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 40A ayat 1, huruf F, junto pasal 21 ayat 2, huruf C, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 11 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
3: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ria di Samarinda.
4: Terima kasih Yamil Mada. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga. Gimana nih cuaca di Nunukan untuk sore hari ini rekan Angel?
1: Cuaca di Nunukan sore hari ini sangat cerah sekali Mbak Ria.
0: Baik. Informasi apa dari Nunukan untuk pendengar kita sore ini Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemerintah perluas renovasi sekolah ke daerah termasuk Nunukan.
0: Baik, silakan rekan Angel informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah pusat terus perluas perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan. Laporan Delita Reri.
2: Kepala Seksi Sarpas dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Arif Rahmadi, mengatakan ada dua tahap untuk revitalisasi atau proses perbaikan bangunan sekolah tahun 2026 ini. Tahap pertama sebanyak 13 sekolah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap kedua sementara proses inventarisasi dan verifikasi sebanyak 20 sekolah. Jumlah keseluruhannya sebanyak 33 sekolah. Ia menyebut tahap pertama meliputi SMP 4 Sembakung, SMP 2 Sebatik, SMP 3 Sembakung, SMP 2 Tulin Onsoy, SMP 1 Krayan Selatan, SMP 1 Krayan Timur, SMP 1 Sebatik, SMP 2 Sebuku, SMP 2 Krayan.
3: Krayan, SMP 3 Sebuku, SMP 2 Sebatik Barat, SMP 1 Sebatik Tengah, dan SMP Muhammadiyah. Itu yang tahap 1. Yang tahap 2 ini sementara proses inventarisasi dan verifikasi itu 20 sekolah, yaitu SMP 5 Sembakung, SMP 1 Lumbis Hulu, SMP Islam Terpadu Sevilla, SMP Mutiara Bangsa Sebatik, SMP 3 Nunukan, SMP Fanggiono 2 Semenggaris, SMP 1 Semenggaris, SMP Nur Islam Hidayatullah.
2: Ia menjelaskan tahap pertama dalam proses pembangunan untuk tahap kedua masih melakukan penginputan data di Dapodik mengenai tingkat kerusakan. Apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak dari kementerian.
3: Kalau di saat ini tidak ada, kalau untuk SMP lah ya. Nah kalau yang di bidang di SMP itu kan kalau rapid itu kan ada banyak tuh, ada yang rehab, ada yang pembangunan juga segala. Kalau yang untuk sekarang, yang sekarang ini banyak kan di rehab sih, kegiatan rehab. Karena ada beberapa sekolah kan memang yang betul butuh seperti rehab ruang kelas, rehab toilet dan lain sebagainya kan karena terbatasan anggaran di kabupaten. Dengan bantuan rehab ini terbantukan juga jadinya.
2: Ia juga mengatakan anggaran untuk revitalisasi menggunakan APBN dan bervariasi besarannya dikarenakan menyesuaikan kondisi kebutuhan sekolah seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya dengan harapan revitalisasi ini terus berkesinambungan untuk pemerataan pendidikan dan melengkapi seluruh fasilitas di masing-masing sekolah. Delita Riri melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar Lintas Banyu Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Kondisi kering serta minimnya hujan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. BPBD Kalimantan Timur mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kulah.
1: Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut wilayah tengah, selatan dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
2: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujan ya. Tetapi dibandingkan dasarnya saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih ekstrim dibandingkan dengan Agustus gitu.
1: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain risiko karhutlah, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutla dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
3: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Tadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
1: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. RR Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Niswar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Belanja Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 21 Agustus tahun 2006. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir-kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar Red Malinau 95.3 MHz menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya pada menit ke-26 lepas dari pukul 18 sore, kami akan hadirkan sesi Voice of Islami di ruang dengar Anda semuanya dengan sajian lagu religi Islami. Dan kami ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Sekali lagi, kumandang azan maghrib di pukul 6 lebihnya di menit ke-26 lepas dari pukul 18 sore ini. Dan lagu dari Raihan mengawali sesi Voice of Islami. Assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

bernuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuat

mau mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu di studio sekarang di menit ke-26 lepas dari pukul 18 sore, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kami segenap kru Air Malinau mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi dari Kabupaten Malinau pada malam hari ini dalam Warta Intimu Malam.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat malam pendengar Warta Intimu Malam edisi Jumat 21 Agustus 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RR Malino bersama saya Maiti Dana Warta Intimu Malam selengkapnya.

0: Informasi dari Kabupaten Malinau, pendengar, bisa sambut dan di Malinau, Bupati tekankan persatuan, sinergi, dan bekerja sama menyelesaikan tugas yang belum tertangani dengan baik. Laporan reporter Widayat.
1: Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH menyampaikan pesan persaudaraan, harapan, kerjasama, dan penghormatan pada acara pisah sambut Komandan Distrik Militer dan Dim 0910 Malinau yang berlangsung di Ruang Lagafratu Kantor Bupati Malinau, Jumat 21 Agustus 2026 pagi. Kegiatan ini menandai berakhirnya masa jabatan Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif, SIP, dan dimulainya tugas baru bagi Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna Esos selaku Dandim Malinau yang baru. Bupati Malinau WMP Wemawa meyakini bahwa semua sudah mengetahui perkembangan yang terjadi, serta siapa saja tokoh-tokoh penting yang ada di Kabupaten Malinau akan menjadi mitra kerja ke depannya. Karena itu, diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang baik, sehingga pelaksanaan tugas di Malinau dapat berjalan maksimal dan melanjutkan keberhasilan yang telah diraih.
2: Pak Aspok, pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak melakukan dukungan, terutama terhadap situasi dan kondisi yang berada di daerah kita. Maka kami mohon tetap dibantu, diperjuangkan pada hal yang mungkin selama ini tidak dapat kita selesaikan karena terbatasnya kewenangan yang pemerintah Kabupaten Malinau miliki. Kami berharap dengan semakin dekatnya Bapak berada di bawah komando yang lebih strategis, tapi bisa memberikan banyak informasi, hal-hal yang bisa membantu menyelesaikan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi di bumi bingung yang sama-sama kita cintai. Bapak Dandim dan Ibu yang kami hormati, ya kalau tadi bicara hobi Pak, di Malinau ini bentangan panjang sungai sangat panjang. Tapi saya juga belum pernah dengar bahwa ada Dandim yang selesai berkunjung ke 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Mudah-mudahan nanti saatnya Pak Dandim bisa menyusuri, ya karena kalau angkatan darat ini kalahnya di sungai atau di laut, karena memang spesifikasinya kan.
1: Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif dalam kesempatan itu juga mengaku tidak bisa berkata lebih banyak karena pemerintah Kabupaten Malinau telah banyak membantu Kodim Malinau dalam berbagai hal.
3: Alhamdulillah juga selama saya melaksanakan tugas, saya sudah betul-betul dibantu dan didukung penuh oleh Bapak Bupati dengan rekan-rekan Forkopimda, dengan rekan-rekan seluruhnya yang ada di wilayah Kabupaten Malinau ini betul-betul mendukung kami dalam pelaksanaan tugas. Dan kami juga mohon maaf tidak bisa berkata-kata lagi, apa namanya, untuk dukungannya itu besar sekali buat kami. Dan sampai dengan saat ini juga kami mohon maaf tidak bisa berupaya maksimal untuk Kabupaten Malinau ini dengan yang namanya mungkin kami dengan kesibukan kami, dengan kegiatan kami yang tidak ada hentinya, bahkan mungkin kami yang sering menghilang dari peredaran, bahkan ada kalimat dari Pak Bupati jangan sampai lupa jalan ke Malinau.
1: Sementara itu, Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna dalam perkenalan dirinya bersama istri mengharapkan saran dan masukan serta komunikasi dari semua pihak terkait tugas teritorial di Kabupaten Malinau.
4: Saya terima kasih, saya mohon bimbingan dari seluruh rekan-rekan bapak-bapak saya di sini, apa yang harus saya perbuat. Saya di sini diundang dalam rangka membicarakan hal yang terbaik untuk merah putih, karena jiwa saya merah putih. Saya masuk akademi militer, orang tua saya sudah diculik dulu.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Konsep Irau ke-12 mulai dimatangkan, budaya lokal jadi napas perayaan. Laporan reporter Ading Revlin.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan Irau ke-12 yang akan dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Tahun ini kekayaan budaya dan potensi lokal menjadi napas dalam penyusunan rangkaian kegiatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat persiapan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau dan Irau ke-12 di ruang rapat Intulun lantai 2 kantor Bupati Malinau pada Kamis. Sekretaris Daerah

0: mana bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga kegiatan hari ulang tahun IRAW ini dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, bagaimana skema di tahun ini, kita lebih menggali kepada potensi lokal dan budaya lokal, dan kita melaksanakannya kurang lebih mungkin paling lama 7 hari. Nah, apa yang kita laksanakan selama IRAW ini sesuai juga arahan Bapak Presiden, begitu juga arahan Bapak Bupati, kita memanfaatkan potensi lokal, pertama budaya-budaya lokal. Jadi nanti kita mau gali, kemudian permainan rakyat dari Kormi, kemudian juga nanti dari para pelajar yang akan kita jadwalkan bersama-sama. Nah, jadi selama 1 pekan itu ada beberapa kegiatan termasuk semua band lokal. Di tanggal 24 ada karnaval budaya. Kita harapkan nanti seluruh masyarakat Malinau terlibat.
1: Pelaksanaan IRAW juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat exposure terhadap potensi budaya lokal. Budaya tidak hanya menjadi pelengkap rangkaian acara, tapi menjadi inti dari identitas perayaan. Hari ulang tahun Kabupaten Malinau sendiri diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Persiapan rangkaian HUT ke-27 dan IRAW ke-12 selanjutnya akan dimatangkan melalui koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait. Pemkab Malinau berharap IRAW ke-12 dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk merayakan hari jadi daerah sekaligus mengenali, menampilkan, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan budaya lokal. Hadi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih banyak belum terrealisasi karena belum menemukan lahan. Laporan reporter RRI Malinau.
3: Persoalan pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Malinau sebenarnya bukan mengalami kendala, tetapi lebih kepada persoalan belum ditemukan lahan yang sesuai, sehingga realisasi pembangunan fisiknya melambat dari 109 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Perihal tersebut disampaikan Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif SIP usai acara pisah sambut Dandim 0910 Malinau dari sebelumnya yang dijabat dirinya dan diganti oleh Dandim yang baru atas nama Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna Esos di ruang Lagafratu kantor Bupati Malinau Jumat 21 Agustus 2026 pagi.
4: Melaksanakan tugas yang memang belum saya selesaikan, sehingga nantinya seperti halnya contoh koperasi, kemudian rencana juga ada rantian latihan yang ada di sini nanti, dan program-program pemerintah yang memang perlu disiapkan lebih lanjut, nah itu nanti beliau akan meneruskan kembali.
5: Nah, selain itu tugas apa saja yang mungkin perlu perhatian khusus, Pak?
4: Tugas khususnya memang ada prioritas-prioritas utama yang dari pemerintah kaitannya dengan percepatan pembangunan dari ini adanya jembatan, kemudian program-program koperasi juga akan dilanjutkan dan lain-lainnya juga banyak, tidak kami bisa sebutkan satu-satu. Nah, itu nanti juga akan prioritas juga untuk dukungan kepada Pemda juga ada, sehingga nanti akan berkelanjutan semuanya.
5: Untuk koperasi apa yang menjadi kendala saat ini?
4: Kendala memang bukan tidak ada kendala, hanya saja memang lahan yang memang kita belum dapatkan di masing-masing desa, sehingga kita belum bisa memaksimalkan cepatan pembangunannya.
5: Untuk tugas-tugas teritorial, Pak?
4: Teritorial seperti biasa, kita juga ada ketahanan pangan dan sebagainya, kita juga yang berdampingan dengan program-program pemerintah juga ada, sehingga kita juga bisa berkolaborasi nantinya dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk juga jatah sawah dan sebagainya.
3: Karenanya, melalui Dandim 0910 Malinau yang baru ini, Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif yang saat ini menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi di Kodam 6 Mula Warman ini, mengharapkan agar Dandim yang baru mampu melanjutkan dan menyelesaikan tugas-tugas dari pemerintah pusat tersebut dengan baik. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kunjungi Malina Kapolda Kaltara soroti kuatnya persatuan masyarakat. Kembali reporter Ermainau menurunkan laporannya.
1: Kuatnya persatuan dan kebersamaan masyarakat menjadi perhatian Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Malinau. Setelah menjalani rangkaian agenda selama 2 hari, Kapolda menilai hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan kerukunan dalam bingkai kebersamaan. Agus tiba di Malinau pada Kamis 20 Agustus 2026 dan disambut jajaran Forkopimda Kabupaten Malinau di

0: kantor bupati sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang. Kapolda mengikuti sejumlah agenda seremoni ramah-tamah bersama masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi. Pada Kamis malam, Agus kembali bertemu Forkopimda dan sejumlah elemen masyarakat dalam agenda ramah-tamah di Guest House Rumah Jabatan Bupati Malinau. Pada hari kedua, Jumat 21 Agustus 2026, Kapolda melanjutkan kunjungan ke Mako Polres Malinau dan Sekolah Kepolisian Negara di Malinau Barat. Rangkaian kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan keberangkatan Kapolda kembali ke Tanjung Selor usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Darul Jalal pada Jumat siang.
1: Guyub rukun, alhamdulillah. Puji syukur pada Tuhan bahwa di Malinau ini kesatuannya, persatuannya begitu hebat. Termasuk didukung oleh tokoh adat, kemudian perkumpulan-kumpulan di sini. Semuanya guyub rukun untuk menjaga keamanan dan selanjutnya membangun Malinau itu luar biasa. Ya, terima kasih, hebat.
0: Ia melihat persatuan dan kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat Malinau sebagai modal sosial dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah di wilayah perbatasan. Untuk diketahui, Irjen Pol Agus Wijayanto terhitung masih relatif baru menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara, yakni mulai Juli 2026. Ini merupakan kunjungan kerja perdananya di Malinau setelah mengemban amanah jabatan tersebut. Hading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Intimung Malam edisi Jumat 21 Agustus 2026. Saya Metinina mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains.
1: Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermelina dan di ruang dengar Anda semuanya. Waktu di sini sekarang di pukul 20 malam. Kita akan ikuti dan dengarkan bersama berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Dan mengakhiri juga untuk lintas mainau sore di edisi 21 Agustus 2026. Dan mewakili kabar kerja yang bertugas untuk lintas mainau sore, kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.
4: Itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
5: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek, untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau bukalahin lagi ke PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan menyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Di depan saya akan, kalau mau saya panggil maka akan lihat kinerja mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Beri, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan, harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparim menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja, karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil.

0: Sa mga adil na mumutis perkara ini untuk satu menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Kolil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas.
1: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
2: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
1: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
4: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
5: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif pada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
4: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
6: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
4: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
5: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga bukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
7: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya. Saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
5: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi.

tektonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut

Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama menjaga. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global support, gitu ya. Masih sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina Palestina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda tarakan solawat dan tausiah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Selamat Ibnu Syam dan Nabila Abdul Rahim Bayan langsung dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center.

0: pagi tim siaran langsung RRI Tarakan dalam rangkaian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW langsung dari Islamic Center Masjid Baitul Izzah Kota Tarakan. Dan pendengar, suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Islamic Center ini berjalan cukup meriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyul azim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Raziitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi ziti ilban warjukni fahman. Yang terhormat Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Haji Khairul Master Kesehatan, beserta Ibu Haja Siti Rujia SKPBDN dan Wakil Wali Kota Tarakan, Bapak Ibnu Saud Is beserta Ibu Jubiati. Yang kami hormati, pimpinan TNI Polri tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang ada di Kota Tarakan. Yang kami hormati, pimpinan perwakilan lembaga negara di Kota Tarakan. Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kota Tarakan, para asisten di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, beserta seluruh kepala perangkat daerah Kota Tarakan. Dan kami mengucapkan selamat datang di bumi Paguntaka Kota Tarakan kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam LCMA atau Ustadz Ibnu Sam, dan Ibu Nabila Abdul Rahim Bayan LCMAG atau Ustazah Nabila. Yang kami hormati, Lurah Sekota Tarakan. Yang kami hormati, organisasi masyarakat Sekota Tarakan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Sekota Tarakan, hadirin kaum muslimin dan muslimah. Pada kesempatan yang penuh keberkahan, marilah kita sejenak menundukkan hati dan membuka kembali lembaran kehidupan seorang yang mulia, manusia yang kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam, manusia yang akhlaknya menjadi teladan sepanjang zaman, manusia yang dicintai kepada umatnya begitu besar bahkan sebelum kita mengenal dan bertemu dengannya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Puji dan syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, ridho dan hidayah jua, kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah nanti, teriring ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah khusyuk dan tawadunya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berikut kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Nabila Abdul Rahim Bayan LCMAG. Kepada beliau kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustazah Nabila Abdurrahim Bayan LCMAG. Semoga baik yang mendengar maupun yang membacanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengar dan simak bersama sambutan Wali Kota Tarakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairul Master Kesehatan. Kami persilakan.
2: Sesaat lagi kita ikuti sambutan dari Wali Kota Tarakan dalam memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umrid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam LCMA dan Ibu Ustazah Nabila Abdurrahim Bayan LCMAG, selamat datang di Bumi Baguntaka Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Juga yang saya hormati Wakil Wali Kota Tarakan Bapak Ibnu Saud Is beserta Ibu Jumiati. Yang saya hormati Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodaira 13 ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Pangkalan TNI AU Anang Busra ataupun yang mewakili. Yang mewakili Komandan Satuan Brimo Polda Kalimantan Utara. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Juga yang saya hormati rekan-rekan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tarakan, hadir Ketua DPRD Kota Tarakan Bapak Muhammad Yunus, juga hadir Bapak Kapolres Tarakan Bapak KBP Bonavosius Rombuas beserta istri. Juga yang saya hormati yang mewakili Komandan Kodim 0907 yang diwakili oleh Bapak Kasdim 0907, juga yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, yang mewakili Komandan Yonip Marinir 18, yang mewakili, yang saya hormati Komandan Yonip Raider 613 Raja Alam, Letnan Kolonel Infanteri Alim Saadi SE, juga yang saya hormati yang mewakili Komandan Satradar 204 Tarakan, yang saya hormati yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Kota Tarakan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tarakan, Ibu Haja Siti Rujia, SKBDN, dan juga Ibu-Ibu Porkopimda yang sempat hadir pada malam hari ini. Juga yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan, para asisten, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, yang saya hormati pimpinan Bangkal Tim Tara Cabang Tarakan, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, yang saya hormati para kepala bagian di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tarakan yang juga sekaligus Ketua PCNU Kota Tarakan Bapak Kiai Abdul Samad LCMA. Juga yang saya hormati pimpinan organisasi Islam Kota Tarakan yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pengurus badan pengelola Masjid Baitul Izzah Islamic Center Tarakan dan juga Imam Besar Masjid Baitul Izzah Islamic Center Tarakan dan hadirin tamu undangan lainnya yang hadir pada malam ini yang jumlahnya kira-kira ada 20 ribu orang. Ditambah yang di luar maksudnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan Tarakan Bersalawat yang merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026. Salawat serta salam, marilah tidak henti-hentinya kita manjatkan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat dan keluarganya dan juga kepada umatnya hingga akhir hayat nanti. Hadirin jamaah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai kegiatan seremonial belaka, tetapi hendaknya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan, mengenang keteladanan dan juga akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi manusia yang jujur, manusia yang amanah, manusia yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga harapan kita mudah-mudahan dari momentum peringatan ini kita bisa mencontoh sebagian kecil dari akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk kita masyarakat Kota Tarakan bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Tarakan yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama, yang terdiri dari berbagai paksi dan organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu harapan kita mudah-mudahan dengan salawat yang kita panjatkan pada malam hari ini secara bersama-sama, mudah-mudahan menjadikan Tarakan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang selalu mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kota yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian Tarakan akan tetap menjadi kota yang aman dan tentram, kota yang sejahtera, kota yang makmur di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, saya kira kita mau dengar tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Oleh karena itu saya akhirilah sambutan saya ini, gak usah panjang-panjang. Terima kasih banyak, saya kira Pak Ustadz sudah hadir di Kota Tarakan, dan Ibu Ustazah terima kasih banyak. Saya kira luar biasa, ini sambutan luar biasa dari masyarakat Tarakan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah untuk menjadi berkah untuk Kota Tarakan yang sama-sama kita cintai. Ke pasar beli pisang setandan untuk dimakan bersama saudara. Kalau Rasulullah kita jadikan teladan, insya Allah Tarakan makin maju dan sejahtera. Ya, saya hampir lupa kepada semua yang terlibat di dalam kegiatan ini, yang berkontribusi. Saya atas nama pemerintah Kota Tarakan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sumbangkan untuk kegiatan ini menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semua. Ayo ting-ting naik gerobak, yang penting kita kompak. Ayo ting-ting beranak satu, yang penting kita bersatu. Pergi ke pasar membeli ikan ditemani aura kasih. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi sambutan Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Haji Khairul, Master Kesehatan.
0: Allah barik alaihi wa alihi.

0: mãe.
1: Baiklah hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah, terlebih dahulu kami persilakan kepada panitia untuk menjalankan sedekahnya kepada seluruh para jemaah yang hadir. Kami persilakan kepada panitia.

Kami persilakan kepada seluruh panitia dan silakan

0: ini.
1: Hadirin kaum muslimin dan muslimah, perlu kami sampaikan kepada seluruh para undangan yang hadir bahwa pada malam hari ini akan disampaikan pengumuman penghias telur Malai, dan juga pada akhir acara akan ada pembagian door prize. Jadi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah untuk tetap di tempat sampai dengan acara ini berakhir. Baiklah hadirin kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita akan dengar dan simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. K.H. Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam LC/MA dan juga Ustazah Nabila Abdurrahim Bayan LC/MAg. Kepada beliau kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemes banget ya. Udah pada makan belum? Belum. Masya Allah, kasihan amat. Yang semangat, ini kita lagi merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kesenangan kita, tunjukkan kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita senang dengan kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nampak sudah makan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa qurrati ayunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyid waladi adam yawmal qiyamati wala fakhr wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alayna futuhal 'arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Tarakan Bapak Dr. Haji Khairul M.Kes beserta Ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Tarakan Bapak Ibnu Saud Is beserta Ibu. Para pimpinan daerah, para pimpinan TNI, para pimpinan Polri, hadir di sini Pak Kapolres, hadir juga di sini Ketua DPRD, Ketua MUI, pimpinan-pimpinan ormas keagamaan, hadir juga Imam Besar Masjid Baitul Izzah yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kiai, para ulama, para asatid, para habaib, para tokoh masyarakat, para pejabat, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya untuk mereka semua. Mudah-mudahan mereka semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hadir di sini insya Allah semuanya diampuni dosa-dosanya, diluaskan rizkinya, dimudahkan urusannya, dilunasi hutang-hutangnya, kok kenceng. Banyak utang, Pak. Pulang dari sini insya Allah lunas utangnya, amin. Ke Penang membawa keponakan, beli terompah untuk alas kaki. Sungguh senang masyarakat Tarakan mendapatkan berkah karena merayakan Maulid Nabi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di sini bersama istri di kota Tarakan. Terima kasih juga Umi Titi dan seluruh panitia yang telah kemudian jadi wasilah kami bisa hadir di sini. Dan lebih senangnya lagi karena kami hadir di sini di momen Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui bulan ini adalah bulannya kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal atau Rabiul Anwar yang penuh cahaya karena diliputi keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kita bisa dapat di kitab Sahih Al-Bukhari. Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang ke

Tetapi orang ini nanya, kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Mada adat talaha, kata Rasulullah, emang kamu sudah siap apa? Apa kata orang ini? Ma adat tulaha bikathrati siyami wassalati, bikathrati salati wassiyami wassadaqah. Aku memang belum menciapkan diri untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah. Walakinni uhibbuha wa rasulah. Tapi yang aku siapkan adalah aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang yang engkau cintai. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini, ini yang paling jauh katanya dari mana? Dari Malaysia ada? Dari Nunukan ada? Enggak ada. Semua yang hadir di sini karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, masalah cinta itu sesuatu yang sangat berharga. Ya. Maka jangan pernah meremehkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesenangan kita dengan lahirnya Rasulullah itu akan berpengaruh untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat, bapak-bapak ibu tahu, paman Nabi namanya Abu Lahab. Ada yang tahu enggak, Bu? Paman Nabi namanya Abu Lahab tahu? Bu? Tahu enggak? Tabbat yada Abi Lahabiu. Disebutkan Abu Lahab ditetapkan menjadi penghuni neraka karena termasuk yang kemudian memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan bahwa pamannya Abbas, pamannya Nabi namanya Abbas, bermimpi di dalam mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, madza fa'alallahu bika? Apa yang Allah perbuat untukmu? Kata Abu Lahab, aku disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatanku di dunia. Tetapi kata Abu Lahab, setiap hari Senin Allah meringankan siksaku karena dulu aku senang akan lahir ponakanku yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang kafir saja bisa mendapatkan manfaat karena senang lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bukan cerita, bukan ngarang, ini ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Abu Lahab yang ditetapkan masuk neraka itu bisa mendapatkan keringanan akan azab karena senang lahirnya Nabi. Karena senang lahirnya Nabi, saat itu Abu Lahab membebaskan budak perempuannya yang bernama Thuwaibah. Karena saking senangnya lahirnya keponakannya, walaupun senangnya itu bukan karena senang Nabi, senang keponakan, keponakannya lahir, pamannya senang. Karena senang keponakannya lahir, beliau bilang, engkau bebas wahai Thuwaibah. Thuwaibah yang memberitahukan bahwa ponakannya lahir, kau bebas. Saking senangnya kepada Rasulullah lahir, maka semua yang senang akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Semua yang hadir, semua yang kemudian berkontribusi acara ini, semua yang kemudian punya andil untuk kemudian mengadakan acara-acara yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itulah hendaknya kalian bersenang-senang. Kita diperintahkan bersenang-senang karena karunia Allah dan rahmat. Imam Ibnu Abbas disebutkan di dalam tafsir Imam As-

Suyuti bahwa rahmat yang dimaksud dalam hadis ini, dalam ayat ini adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di ayat yang lain Rasulullah disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah rahmat bagi semesta alam. Maka kita diperintahkan senang akan rahmat Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa masyarakat Tarakan saking senangnya mereka buat telur, masya Allah. Telurnya dihias dengan merah putih, masya Allah, ya luar biasa. Ini menggambarkan bagaimana mereka senang dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang merayakan hari lahirnya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa hari Senin? Kata Rasulullah, dzaka yauma wulidtu fihi. Itu adalah hari lahirku. Rasulullah merayakan hari lahirnya dengan puasa. Rasulullah mengajarkan kita merayakan hari-hari di mana itu bukan hanya kelahiran Nabi, itu adalah kelahiran bagi umat manusia dari kegelapan. Minadzulumati ilan nur. Hari lahirnya Nabi itu bukan hanya lahir manusia, tapi lahir hidayah, lahir kemudian keberkahan, lahir kemudian cahaya yang menerangi seluruh dunia ini dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah mudah-mudahan yang hadir semua di sini niatkan yang betul hadirnya di sini adalah karena cinta, karena kemudian senang dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan muliakan dunia dan akhirat ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betul kata Pak Wali Kota tadi, momen maulid ini mudah-mudahan tidak cukup hanya sebatas seremonial ya, tetapi dimanfaatkan betul peringatan-peringatan bulan Rabiul Awal ini dengan kita memperbanyak lagi mengenal siapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan belajar lagi apa perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Kita belajar lagi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemudian belajar lagi bagaimana Rasulullah hidup dengan keluarganya, bagaimana hidup dengan tetangganya, bagaimana Rasul hidup dengan masyarakatnya. Mudah-mudahan harapan Pak Wali Kota tadi, masyarakat Tarakan, mudah-mudahan masyarakat yang baldatun toyibatun warabun wafur, suami istrinya harmonis ya, amin ya rabbal alamin ya. Bu pengen masuk surga gak, Bu? Pengen. Siapa yang pengen masuk surga? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan sudah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, adalah hadkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepada perempuan itu, silakan masuk surga dari pintu manapun. Jadi gampang kalau pengen masuk surga, taat kepada suami. Ibu-ibu di sini taat enggak kepada suaminya? Bu. Silakan ibu salat yang banyak, puasa yang rajin, sedekah yang banyak. Ibu tidak taat kepada suami, habis amalnya. Loh, Pak ya. Tenang, Bu, nanti ada masanya bapak-bapak juga. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau amuru ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu imra'atan an yasjuda li zaujiha." Kalau aku boleh memerintahkan orang untuk bersujud kepada orang lain, kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri
bersujud kepada suaminya. Ya, saking bagaimana kemudian seorang suami itu kemudian kita sebagai istri untuk taat kepada suami. Ya. Masya Allah, kata ibunya ya. Berat amat. Berat enggak, Bu? Enggak berat lah, ya. Taat kepada suami, ya. Ibu-ibu yang soleha itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cirinya tiga. Bu. Ya, ibu-ibu dulu, Pak, ya. Nanti bapak-bapaknya. Cirinya tiga, Bu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri yang soleha itu cirinya tiga. Yang pertama, idza nadharta ilaiha sarratka. Jika kau pandang ia, ia akan menyenangkan dirimu. Ibu-ibu, kalau di rumah, ya, sambut bapak pulang kerja dengan senyuman. Jangan merengut. Ada beras, enggak ada beras, senyum. Ya, Bu? Dandan yang cakep. Pakaian yang terbaik. Jangan kondangan, ya, make up-nya 2 senti. Tapi kalau di rumah baunya bau bawang, bajunya bau bawang atau bau minyak kayu putih. Ada yang begitu ada? Iya, Bu, harusnya di rumah harus lebih baik dandannya daripada ketika kondangan. Ya, Bu. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, ciri perempuan yang soleh adalah, solehah adalah ketika di rumah datang suaminya memandang sarotka, membuat engkau wahai para suami senang kepada istri-istrimu. Ya. Enak dipandang, ya. Senyumannya manis, ya. Pakaiannya kemudian sangat memukau, ya. Itulah ajaran Islam, ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai seorang suami tentu tidak boleh semena-mena. Tidak boleh zalim. Ya, Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Rasulullah selalu memanjakan istrinya. Bahkan istrinya ketika pengen naik unta, itu Rasulullah jadi tangganya, Bu. Jadi istrinya kan enggak nyampe naik unta tuh. Rasulullah duduk, Pak, Bu. Itu jadi tangganya. Shallu ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu kalau masuk mobil dibukain enggak pintunya sama bapak? Iya, bukan nabi, Pak, Bu, bukan nabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu kemudian menyenangkan istri-istrinya. Istrinya Siti Aisyah pengen melihat kaum Habasyah yang bermain dengan alat perang di Masjid Nabawi, digendong, difasilitasi. Bahkan di umur 50 tahun Rasulullah masih sering bercanda dengan istrinya, dengan Siti Aisyah. Bayangkan ibu-ibu, ini sedang perang, sedang persiapan perang, pasukan ribuan disuruh maju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu. Rasulullah dan Siti Aisyah di situ kemudian melakukan lomba balap lari, Bu. Balapan sama Siti Aisyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangkan istrinya, membahagiakan istrinya? Ketika makan daging, Rasulullah makan dulu. Siti Aisyah suruh makan dulu dagingnya, baru Rasulullah baru makan bekas gigitan Siti Aisyah. Sungguh bagaimana Rasulullah memuliakan istri-istrinya. Insyaallah bapak-bapak di sini menjadi suami yang memuliakan istri, amin. Pak, kalau istrinya minta emas 10 gram dikasih enggak? Dikasih enggak? Jangan. Kasihnya 100 gram. Shallu ala sayyidina Muhammad.
Itu kemudian kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada istriku dan anak-anakku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memuliakan anak-anaknya, cucu-cucunya. Ya, ada cucunya namanya Umamah. Cucu Rasulullah namanya Umamah. Itu ketika menggendong cucunya, ya. Rasulullah sholat sambil menggendong cucunya. Padahal bisa saja cucunya diletakkan saja, biarin nangis. Tapi itu tidak dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai cucunya nanti merasa karena sibuk sholat saya dicuekin. Tidak. Walaupun lagi sholat, ibadah kepada Allah, beliau tetap menggendong cucunya. Ketika cucunya ketika sujud, Rasulullah meletakkan cucunya kembali. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan dan Husain? Hasan dan Husain cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika khutbah Jumat, jadi Rasulullah lagi khutbah nih, bapak-bapak, ibu-ibu lagi khutbah. Tiba-tiba Hasan Husain, ya, dengan pakaian yang kepanjangan, baru masuk masjid, keserimpet, Pak. Tahu keserimpet enggak, Pak? Hah? Ini bahasa Perancis nih. Keserimpet, ya. Keserimpet itu apa? Saking panjangnya kemudian sampai jatuh. Ya, sampai jatuh. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah turun dari mimbarnya, Pak. Lagi khutbah, subhanallah, lagi khutbah, digendong Hasan dan Husain, dibawa ke atas mimbar. Sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, salatullah, salamullah. Ayo barang.

Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengin keluarganya harmonis, kata Rasulullah, bangunlah keluarga itu dengan ibadah. Jadi jadikan rumahnya itu tempat ibadah, jangan tempat maksiat. Kenapa ada perceraian, ada keributan di rumah tangga? Karena di rumahnya dibiarkan ada maksiat. Kemudian datanglah setan yang menggoda mereka semuanya. Tapi kalau di rumahnya dibuat untuk ngaji, apa kata Rasulullah? La taj'alu buyutakum maqabir, jangan biarkan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang ada di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau di rumah bapak ibunya sama-sama ngaji, anaknya ngaji, insyaallah tidak ada setan yang menggoda dan mengganggu keharmonisan keluarga. Kalau di rumah digunakan untuk ibadah, saling membantu atas urusan ibadah, maka insya Allah keluarganya menjadi keluarga penuh mawaddah, penuh rahmah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita sebagai suami istri diminta untuk saling tolong-menolong dalam urusan ibadah? Apa kata Rasulullah? Rahimallahu imra'an qama minal lail. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun malam untuk salat tahajud. Qama minal laili fa shalla, tsumma ayqadha zaujataha, lalu membangun istrinya. Fa in abad, ya, nadha ala wajhal ma, kalau istrinya ini enggak mau bangun, kata Rasulullah, dicipratin pakai air. Ya, dicipratin apa disiram pakai ember? Dicipratin, kata Rasulullah. Ya. Kalau istrinya enggak mau bangun, kata Rasul, nadha ala wajhal ma, dicipratin pakai air. Wa rahimallahu imra'atan, Allah akan merahmati seorang perempuan. Qamat minal lail, bangun malam. Ini bukan sholat wajib, sholat sunnah. Bagaimana Rasulullah dalam urusan sholat sunnah saja, kita diminta saling tolong menolong, saling membantu. Yang satu ketiduran, bangunin. Yang satu sudah sholat, yang lain membangunkan. Jangan dibiarin. Qamat minal lail, fasollat, lalu sholat. Thumma ayqadat zaujaha, lalu membangunkan suaminya. Fa in aba nadha ala wajhil ma, kalau suaminya tidak mau bangun, dicipratin dengan air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan menurunkan rahmat kepada keluarga yang saling bantu membantu dalam urusan ibadah. Jadi kalau keluarganya pengen harmonis, kata Rasulullah, bangun rumah tangganya dengan dasar ibadah. Jangan biarkan ada maksiat yang terjadi di rumah. Maka insyaAllah keluarganya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu pengen masuk surga semuanya? Cinta sama Rasulullah? Ya. Kalau cinta kepada Rasulullah, ikuti ajaran Rasulullah. Kalau cinta kepada Allah, ikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti ajaranku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit? Hah? 10 menit lagi. Ya, alhamdulillah. Karena saya harus berbagi dengan istri saya. Nah, ibu-ibu kan nunggunya Ustazah Nabila kan? Ya, Masya Allah. Ya. Insya Allah ini wajah-wajahnya wajah penghuni surga semuanya. Amin. Kecuali tadi yang tidak taat kepada suami. Atau laki-laki yang dolim kepada istrinya. Nah. Ya. Yeah. Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, ya. Rasulullah kemudian menceritakan, mengumpulkan ibu-ibu
Ya ma'syaran nisa, wahai kaum ibu-ibu, kaum perempuan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, aku banyak melihat kalian menjadi penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu banyaknya perempuan. Perempuan protes, ya Rasulullah kok bisa? Kami sholat sama mereka, kami juga bersedekah, kami pengajian, bahkan pengajian ibu-ibu lebih ramai. Jilbabnya beda-beda. Pengajian A jilbabnya kuning. Pengajian B jilbabnya merah. Tapi kok kami paling banyak masuk neraka? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kebanyakan kalian yakfurnal ashir, banyak kalian kufur nikmat, tidak bersyukur kepada suaminya, banyak membantah kepada suaminya. Itu penyebabnya penghuni masuk neraka perempuan. Ya. Bu. Bapak pulang dari kerja. Neng, tolong dong buatin kopi. Apa kata ibunya? Emang enggak tahu tempatnya kopi sama gula. Ada yang begitu ada? Insyaallah di sini enggak ada. Adanya di kota sebelah. Tapi katanya pindahan dari sini. Sallu ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak juga, ya. Bapak-bapak jangan sampai mendolimi istri dan anak-anak, karena semuanya ini akan dipertanggungjawabkan. Ya. Bapak-bapak tidak bisa masuk surga kalau masih ada kezaliman kepada istri dan anak-anaknya. Muliakan mereka. Mereka adalah kemudian kata Rasulullah, lutfan bil qawarir. Ya. Lutfan bil qawarir. Bersikap lembah lembutlah kepada qaruroh. Qaruroh itu bejana air yang terbuat daripada apa namanya kaca ataupun keramik. Apa kata Rasulullah? Ini kalau pecah itu sulit ngegabungin lagi, walaupun dilem tetap kelihatan itu. Itu gambaran bagaimana Rasulullah menggambarkan perempuan itu seperti qawarir, seperti qaruroh. Lutfan bil qawarir. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah atas istri-istri kalian. Fa innakum akhadtuhum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna. Ya. Bi kalimatillah, kalian mengambil istri kalian dari mertua kalian dengan amanat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian menghalalkan istri kalian dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main bapak-bapak ya. Jangan sampai mendolimi istri. Ya. Jadi sebenarnya gampang. Kalau pingin sama-sama masuk surga, saling kemudian berlapang dada. Ya. Semuanya kalau ingin masuk surga disebutkan dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang akan masuk surga, ada yang orang yang kadhimin al ghaiz, mampu menjaga amarahnya, wal'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Jadi bapak sebenarnya layak untuk marah. Istrinya mungkin tidak membuatkan kopi. Bapak sebenarnya layak untuk marah, tapi bapak ingat ayat ini, bapak jaga amarahnya, maka bapak termasuk penghuni surga. Kadziminal ghaid wal'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Ibaratnya umatnya Nabi besar Muhammad itu hatinya harus seluas samudra, bapak-bapak, ibu-ibu. Samudra itu kalau dikencengin, dikencingin, dikotorin, kira-kira berubah enggak airnya? Pak, samudra, tahu samudra, Pak? Lautan yang luas. Dikencingin, dikotorin, kira-kira berubah enggak airnya? Tetap jernih. Tapi kalau kobakan kecil, baru dikencingin, dia akan berubah dan bau. Betul apa betul? Maka umat Nabi Muhammad itu harus seluas samudra.
Kalau ada yang melempar batu kepada kita, balas dengan jeruk 1 kilo. Kira-kira begitu. Kalau pengen menjadi penghuni surga, berat Ustaz. Ya, memang berat. Kata siapa mudah masuk surga itu? Ya, berat. Dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kejadian-kejadian bagaimana beliau dilempari batu, disakiti. Justru beliau menjenguk ketika dia sakit. Dihina sampai berdarah-darah, justru didoakan. Ketika Rasulullah ke Taif, dilempari batu, dilempari kotoran. Ketika itu datang malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, mereka sudah keterlaluan. Saya diutus oleh Allah. Kamu pengen, engkau pengen apa? Aku bisa menimpakan gunung Akhsyabain ini kepada mereka penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Mereka belum tahu. Bal arju an yakhruj min aslabi man ya'budullah la yusyriku bi syai'a. Bahkan aku berharap nanti keluar dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak akan menyekutukan Allah. Justru Rasulullah mendoakan mereka yang baik bagi orang-orang yang menyakiti. Ada perempuan Yahudi matanya buta, setiap hari menghina Rasulullah, setiap hari Rasulullah menyuapi makanan kepada perempuan itu. Bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal masyarakat Tarakan untuk saling asah, saling asuh, saling harmoni antar keluarga, harmoni antar tetangga, harmoni antar ormas. Ya, ini jangan sedikit-sedikit antar ormas ribut. Yang satu kunut, yang satu gak kunut, ribut. Ya, yang salah itu gak sholat subuh. Semuanya ada dalilnya. Semuanya punya landasannya. Ayo mari kita bersatu. Ya, umat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, perbedaan apa pemahaman itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Ya thayyibah, ya thayyibah, ishtaqna lik

0: Hai, Mbak. Ayo bapak-bapaknya enggak bisa nih. Mudah-mudahan kita semuanya berjumpa, Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan kita nanti bersama baginda Rasulullah di surga Firdaus. Nanti di surga itu kita akan mengingat cerita ketika waktu di dunia. Jadi nanti ketika masuk surga kita akan ngobrol gini, Bu, ingat gak dulu malam apa nih, malam apa nih, malam malam Sabtu di Baitul Izzatara kan tuh dulu kita ketemu tuh, Bu. Ya Allah, kita udah masuk surga sekarang. Itu nanti penduduk surga akan mengingat itu semuanya. Mudah-mudahan semuanya min ahlul jannah, amin. Ya, mudah-mudahan bi ghairi hisab wala sabiqati azab, tanpa hisab, tanpa azab dulu. Makanya kita doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Berhenti sampai situ? Tidak. Waqina. Jadi kita minta dunia kebaikan, akhirat kebaikan, yaitu surga, waqina adzabannar, dan kita dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena ada orang masuk surga tapi transit dulu di neraka. Kita enggak pengin, kita penginnya langsung waqina adzabannar, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan itu bisa semuanya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena sekarang waktunya untuk Ustazah Nabila untuk menyampaikan apa yang insya Allah akan disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan untuk setiap yang hadir, setiap yang mendengarkan dan menyaksikan, dan semua keluarga dan keturunan sampai hari kiamat. Allah berkahi, Allah muliakan dunia dan akhirat. Bang Topik minum teh tarik. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل أعمالنا أعمالا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد منه شيئا يا رب العالمين المكرم wali Madinah Tarakan hafizahullah ta'ala wa ahluh, wa aydan wakil atau naib wali Madinah Tarakan hafizahumullah jami'an, wa aydan jami'al mudara wa jami' man aydan ya min al muassasat wal jihat al hukumiyya, wa aydan al jihat al askariyya wa ghairihim hafizahumullah jami'an. Pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Okay. Ya, yang kami hormati terutama Pak Wali kita beserta keluarga dan juga Pak Wakil Wali Kota, Pak Wakil Tata Tarakan dan juga keluarga dan juga semua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak hafal ya itu urutan-urutannya itu ya, jadi mohon maaf. Tapi alhamdulillah saya bahagia sekali. Ini pertama kali saya hadir di kota Tarakan, ya. Alhamdulillah orang-orangnya ramah, ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini, insya Allah, dan kita bersama-sama senang dan apa meraih dan bahagia dengan adanya Maulid Nabi Muhammad atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sedikit Ustaz sudah menyampaikan tentang bagaimana kalau kita pengen menjadi keluarga yang harmonis. Tentu kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti jawabnya cinta kepada Rasulullah. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita mau dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pasti mau. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dia akan nanti bangkit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surganya nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memantaskan diri untuk dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian pengen dicintai olehku, kata Rasulullah, sangat mudah sekali sebenarnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang aku sangat cintai dari antara kalian, dan orang yang akan nanti kedudukannya yang sangat dekat denganku di hari kiamat nanti, adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Akhlak baik itu seperti apa? Ya, mungkin di malam hari ini saya menyebutkan beberapa saja sebagai contoh. Karena apa? Karena kadang-kadang kita menganggap itu hanya sebatas, itu mah formalitas, itu hanya sebatas kewajiban antara saudara, antara anak dan orang tua, atau antara dari orang tua untuk anak, atau antara saudara. Tidak. Ada namanya karakter rahmah, sifat rahmah, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri oleh Allah ya memberi sifat rahmat ini kepada Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat lagi hadis tadi ya, inna, coba kita baca sama-sama ya. Ya, qala Rasulullah. Silakan sama-sama. Qala Rasulullah. Saya baca, nanti silakan ikutin ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni manzilatan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pengen kedudukan kita nanti di surga dekat dengan Rasulullah, maka kita perbaiki akhlak kita. Dan kalau kita perhatikan setiap nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki akhlak mulia semuanya. Tapi masing-masing nabi memiliki sifat yang apa? Istimewa. Seperti dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ibrahimal ladzi waffa." Kalau Nabi Musa, "Wa dzkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan." Ya. Tentang keikhlasan Nabi Musa yang sangat tinggi, yang luar biasa. Tentang Nabi Ismail, "Wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Jadi memiliki, masing-masing nabi itu memiliki sifat yang unik. Tapi ketika ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang akhlaknya Rasulullah, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berakhlak yang sangat agung. Jadi semua akhlak itu kalau di Rasulullah itu 100% full. Maka malam hari ini saya pengen kita cross check, apakah sifat-sifat itu ada di kita? Kalau ada, dari berapa kita kasih nilai? Jangan-jangan kita itu nol. Kalau tentu kalau 100 itu untuk Rasulullah, setidaknya kita mendekati. Yang pertama adalah sifat rahmah, kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: Ketika beliau berada di kota Madinah, beliau sudah ya ada 3 kali peristiwa orang-orang Yahudi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada jenazah seorang perempuan Yahudiyah. Lalu Rasulullah sedikit berdiam, lalu lanjut lagi kegiatannya atau berbicara dengan para sahabat. Para sahabat bingung, wahai Rasulullah, kenapa engkau berdiam tadi? Kenapa engkau berdiri dan berdiam? Apa kata Rasulullah? Barusan lewat jenazah, maka aku mendoakannya. Kata para sahabat, ini kan dari orang Yahudi. Ini kan dari kalangan orang Yahudi yang menyakiti engkau wahai Rasulullah, yang pernah mencoba membunuh engkau wahai Rasulullah. Rasulullah, awalaisat nafs, bukankah dia adalah seorang jiwa yang sudah tidak ada lagi, yang masih pantas saya doakan agar dapat rahmat dari Allah? Masya Allah. Bagaimana juga ketika seorang pemimpin Daus, kabilah Daus, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, doakan untuk kaumku agar mereka dapat bencana. Mereka sudah melampaui batas. Saya berusaha untuk mendakwahi mereka, mereka tidak mau mendengar. Sudah saya nasihatin, tapi mereka tidak mau berubah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung mengangkat tangan. Tapi Rasulullah tidak mendoakan yang buruk. Justru Rasul agar mereka dapat hidayah. Allahumma hdi dausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kaum Daus, sesungguhnya mereka tidak tahu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini rahmah, kasih sayang. Dan bahkan kalau kita lihat kasih sayangnya Rasulullah yang luar biasa itu, ya, suatu hari ketika datang cucunya Nabi, itu Rasulullah mencium mereka. Lalu ada seseorang datang, apa yang melihat itu ya. Apa dia bilang? Saya innali minal abna'i asharatan ma qabbaltu ahadan minhum. Saya punya anak 10, tapi tidak ada satupun di antara mereka aku cium. Apa kata Rasulullah? Wa madza yaf'al in naz'a Allahu min qalbika ar-rahmah. Ya. Ya, apa yang saya bisa buat jika hatimu sudah dicabut rahmah darinya? Jadi bentuk kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal kita cross check nih ya. Apakah bagaimana kita bermuamalah dengan saudara kita? Apakah kita mul muamalah bil misil? Ya, mereka buat baik, kita buat baik. Mereka buat buruk, nah ini ujiannya di situ. Kadang-kadang ya, ketika mereka berbuat buruk, apakah kita membalas atau kita mau seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kan pengen dicintai oleh Rasulullah. Nah, ada orang yang berbuat buruk kepada kita, ya, kita usahakan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang luar biasa yaitu ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, kabirul munafiqin, pemimpin orang munafik di kota Madinah. Ketika meninggal, Rasulullah memandikannya. Rasulullah mensolatkannya. Bahkan Rasulullah mengantarkannya ke liang kuburnya. Dan tentu ya Sayyidina Umar bin Khattab saat itu sangat marah sekali. Wahai Rasulullah, bukankah dia pernah menyakitimu? Wahai Rasulullah, bukankah dia pernah memfitnahkanmu? Bukannya wahai Rasulullah, ketika perang Uhud saat itu yang seharusnya kita menang, tapi ulahnya kita jadi kalah. Dan Rasulullah selalu Sayyidina Umar begitu gigih dan sangat marah gitu. Da'ni ya Umar, kata Rasulullah. Udah biarin. Itu bentuk kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu memang dapat teguran dari Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Kalau nanti ada orang munafik lagi yang meninggal, maka jangan engkau salatkan lagi karena mereka tidak pantas. Tapi Ibu, kalau kita posisi kita di seperti apa di tempatnya Rasulullah, di posisi Rasulullah, apakah kita mampu Bu untuk memaafkan? Belum tentu. Dia sudah meninggal, alhamdulillah sudah meninggal. Kita lebih tenang hidupnya. Rasulullah seperti itu. Subhanallah ya. Akhlak Rasulullah itu luar biasa sekali. Tinggal lagi kita cross check ya Bu, ya Bapak. Nah, dari sifat rahmah ini dari 0 sampai 100 kita dapat berapa? Ada juga sifat namanya at-tawadhu', ya. Tawadhu', syadid, ya. Tawadhu' itu bukan tahu duit, ya. Nah, kadang-kadang orang Indonesia ada-ada aja, ya. Nah, tawadhu' kan ya, tahu duit. Nah, bukan ya. Tawadhu' itu merendahkan diri. Apa? Oh, kerendahan hati, mohon maaf. Salah translate, ya. Kerendahan hati, ya. Suatu hari datang seseorang mencari Rasulullah, sedangkan Rasulullah duduk bersama sahabatnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya orang itu tidak bisa membedakan mana yang raja, ya, mana yang rakyat, gitu ya. Sama. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan khuyirtu, saya diberi pilihan. An akuna malakan atau an akuna malikan nabiyan au akuna abdan nabiyan. Saya diberi pilihan agar saya pilihan pertama jadi raja tapi nabi atau hamba tapi nabi. Tapi Rasulullah apa? Pilih menjadi hamba dan nabi. Ya. Jadi ini menunjukkan ketawaduan yang luar biasa, ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mungkin sekarang itu apa ya? Diajak sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ditarik Rasulullah. Rasulullah enggak bilang, "Hei, kamu anak kecil misalnya." Enggak, Rasulullah ikutin. Ya. Saking tawadhu'nya, subhanallah ya. Kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditarik tangannya Rasulullah, diajak ke pasar sama anak itu, ya. Dia bilang, "Aku pengen beli ini." Dibeliin sama Rasulullah. Dia bilang, "Saya pengen beli makanan itu." Dibeliin sama Rasulullah. Dan Rasulullah tidak bilang, sudah ya, kita pulang dulu." Enggak. Sampai dia bosan anak itu, baru dia pergi, ya. Dan itu selalu Rasulullah menemaninya selama dia masih memegang tangan Rasulullah. Itu bentuk ketawaduan yang luar biasa. Ada juga sifat atau karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-wafa, setia. Kita tahu semuanya ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah di usia berapa? Di usia berapa? Istri pertama, Sayyidah Khadijah, di usia 25 tahun. Dan beliau bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha itu selama 25 tahun. Jadi ketika Siti Khadijah meninggal, usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 50 tahun. Dan Rasulullah tidak langsung menikah setelah itu. Kenapa? Karena Rasulullah masih mengingat bagaimana Siti Khadijah, perjuangan Siti Khadijah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduda 3 tahun, ya. Setelah itu baru menikah dengan Siti Saudah binti Jamaah, seorang janda yang dimana beliau masuk Islam, lalu semua keluarganya mereka bilang, "Kami tidak mau bertanggung jawab atasmu karena kamu masuk Islam." Jadi dia mau kemana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Saudah binti Jamaah. Baru setelah itu di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 54 baru nikah dengan Siti Aisyah dan juga lanjut dengan istri-istri yang lain. Jadi kalau kita perhatikan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 63. Jadi setianya itu dengan Siti Aisyah, Siti Khadijah itu luar biasa. Bahkan setelah wafatnya Siti Khadijah pun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk atau menakluk kota Mekah, ya, itu setelah berapa tahun ya? Ketika Rasulullah datang ke kota Mekah, kata Rasulullah, "Ibnu li khaymah bi janib qabr Khadijah." Bangunlah tenda, ya, untukku, ya, samping atau dekat kuburnya Siti Khadijah. Setia luar biasa. Dan bahkan dalam perilaku ini itu menunjukkan kesetiaannya juga kepada Al-Ansar yang selama itu mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya Rasulullah mengatakan bangunin rumah di kota Mekah, oh berarti sepertinya Rasulullah enggak akan balik lagi ke kota Madinah. Makanya Rasulullah mengatakan ibnu li khaymah, tenda. Ibarat atau isyarat bahwa Rasulullah hanya tinggal sementara saja di kota Mekah dan Rasulullah akan kembali ke kota Madinah bersama para Ansar. Setia Rasulullah, orang yang sangat setia. Bahkan ada sahabat Nabi pun mengatakan, "Wahai Nabi, bukannya engkau punya rumah di kota Mekah? Rumahnya Abu Talib, peninggalan pamanmu." Apa kata Rasulullah? "Akhadahu Uqail ibn Abi Talib." Sudah diambil oleh anak pamanku Aqil, padahal masih ada haknya Nabi di situ. Kata para sahabat, "Gak apa-apa, ambil aja, tinggal aja di situ." Tapi kata Rasulullah, "Wa kaifa yakunu wafa'i bi Abi Talib?" Bagaimana dengan kesetiaanku kepada pamanku Abu Talib? Masya Allah. Jadi selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang. Jangan sampai kita ya seperti orang-orang yang di mana orang berbuat 1000 kebaikan, karena satu kesalahan kita lupa 1000 kebaikan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang menjahatinya dengan segala macam rupa, tapi kalau ada satu kebaikan itu yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi di cross check ya, Bu. Kita setia enggak sama saudara? Kita setia enggak sama pasangan kita? Kita setia enggak sama orang tua kita? Ada yang orang tuanya sudah meninggal, sudah dilupakan, tidak diorakan lagi, kirimin Fatihah, tidak dikirimin salat dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena entah pernah berbuat kesalahan lah atau apa. Jangan sampai seperti itu. Di antara teman, antara kawan, antara saudara, tangga, di lingkungan, jangan sampai karena satu keburukan kita lupa 1000 kebaikan. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Kalau kita pengen Rasulullah mencintai kita, maka kita harus ya mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sifat lagi, tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang rahmah, tentang tawadhu', tentang wafa atau setia. Ada juga sifat yaitu namanya jabrul khawatir. Apa itu jabrul khawatir? Jabrul khawatir itu ya kalau ada orang-orang yang lagi susah, sedih, selalu Rasulullah hadir untuk menghibur hati mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil ya yang biasanya dia main punya peliharaan burung. Qadallah, burungnya itu mati. Hatinya sedih gitu ya. Anak kecil ya. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Ya Umair, ma fa'alan nughair?" Ya. "Wahai Umair, apa yang telah terjadi kepada burung kecilmu itu?" Lalu dia bercerita, "Burungku seperti ini, seperti itu, seperti itu." Menghibur hati Rasulullah SAW. Ada juga salah satu sahabat Nabi yang bernama Julaib. Julaibib ini anak muda yang jomblo, ya, udah jomblo, ya, tidak tampan, miskin lagi. Kata Rasulullah kepadanya, ya Julaibib, ala tatazawwaj, ya, wahai Julaibib, kenapa engkau tidak menikah? Apa jawabnya Julaibib? Ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Gitu ya. Saya ini sudah tidak tampan, gitu ya. Ya, miskin lagi. Kata Rasulullah, ana uzawijuka. Ya udah, saya nanti ya akan menikahimu. Ya mencari, ya, mencari istri untukmu. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Julaibib kepada salah satu keluarga di kota Madinah. Ketika mereka datang melamar, anak, apa namanya, ayahnya yang perempuan, dia bilang, nanti dulu deh, nah, kita lihat-lihat dulu. Jadi tidak langsung jawab iya, gitu ya. Ketika ayahnya menyampaikan kepada putrinya, putrinya langsung marah. Wahai ayahku, Rasulullah sendiri yang melamar, masa ditolak? Ya udah, kata ayahnya, besok kita pergi ke Rasulullah akan memberi jawaban, kita terima lamaran Julaibib. Qadarullah, besoknya adalah peperangan dan Julaibib ikut peperangan itu. Ketika pulang, ya, Rasulullah bertanya, "Ma tafqiduna min ahlikum?" Siapa di antara keluarga kalian yang sudah meninggal, gitu ya. Ada yang bilang A, B, C, D, gitu ya. Apa kata Rasulullah? Walakinni afqidu Julaibam, ya, Julaibib, ya. Tapi saya kok kehilangan Julaibib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah subhanallah, ya, ya, orang yang biasa, ya, yang mungkin tidak ada kedudukan, tapi Rasulullah ingat. Rasulullah mencari di antara yang meninggal, yang syuhada. Ternyata Julaibib meninggal syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafanahu biridaihi, ya, mengkafannya dengan pakaiannya Rasulullah, dan Rasulullah menguburkannya sendiri. Lalu Allah, Rasulullah mengatakan, "Ya Rabb, inni radin an Julaibib farda anhu." Ya Allah, aku ridha kepada Julaibib. Maka wahai Allah, ridhalah engkau kepadanya. Allah, ya. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen, ya, kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus perbaiki akhlak kita. Mungkin kita menganggap akhlak baik itu hanya, ya, sudah seperti kebiasaan saja. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, kalau kita niatkan karena kita pengen mengikuti Rasulullah, pengen kedudukan kita dekat dengan Rasulullah, maka insya Allah kita akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk penutup di momen malam hari ini, saya pengen kita semuanya selalu mengingat, kenapa sih kita harus banyak bersalawat? Banyaknya bersalawat adalah bentuk cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya bersalawat ketika musim maulidan aja, ya. Di hari-hari yang lain malah dangdutan atau lagu-lagu viral. Akthiru minas salati alayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kalian bersalawat kepadaku.

0: Ghafur Rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Tanpa ampunan-Mu, ya Allah, kami termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Berikan kami karunia yang halal, ya Rabb, daripada yang haram, ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan kepada-Mu dan mengikuti sunnah Rasul-Mu. Jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari musibah dan bala, jauhkan kami dari keburukan dunia dan akhirat. Berkahi penduduk Tarakan, berkahi seluruh umat Islam, berkahi keluarga kami dan anak keturunan kami sampai hari kiamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul wa syafa'atir rasul wa taysiril umuril fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلوا على سيدنا محمد.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah yang telah kita dengarkan bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah pada malam hari ini tidak hanya menjadi ilmu yang kita dengarkan, tetapi juga menjadi nasihat yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah dalam beribadah, memperbaiki akhlak serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita pembagian door prize dan juga pengumuman, terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh para donatur yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Tarakan Bersalawat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Al Hidayah, Pia Aga Satradar 204, Ibu Kapolres Kota Tarakan, Ikatan Wanita Pindrang, FKPT Tarakan, AISIA, IWAKBB, PDKP MDI Provinsi Kalimantan Utara, BKMT, Pemaaf, Haja Husniati dan Besti, Komunitas Sedekah Tarakan, Bindari School, Alumni Haji Misfala, IWA SS, DWP, Akpai, Haja Wahida atau PT Wahida Tenrisau, PDRI, KKBM, Yayasan Asakida, Sedekah atas nama Almarhum Jani Andri Jani, Retna Sulistiarini, Sarina Majelis Silaturahim Guru Non Ikro, Salim Gasesela atau KBST, Al-Mijiat Berau, Sedekah atas nama Almarhum Hasan bin Ahmad, Zahra Nurkom, Suryadi atau anggota Dewan Gerindra, PDAM, Bangkal Tim Tara, PT Medco EP Tarakan, PT Taspen, Hasriani dan juga Haja Leila. Terima kasih kepada seluruh para donatur yang telah memberikan hadiah dan sponsornya atas kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya, kami akan bacakan pengumuman pemenang.
2: Ya, pendengar, demikianlah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tim Kerabat Kerja RRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kita kembali ke studio.

Bagaimanapun Anda berada, setelah tadi kita ikuti Tarakan Bersolawat, siaran langsung dari Pro 1 RRI Tarakan. Selamat malam buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan tetap selalu siap bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Selamat malam buat Bapak Bupati Malinau beserta Ibu dan seluruh jajaran, dan selamat malam buat seluruh para pendengar dimanapun berada yang baru bergabung dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, dan selamat malam juga buat Dandim 0910 Malinau yang baru saja dilantik, dan juga Bapak Kapolres Malinau, selamat malam di Kabupaten Malinau, bumi intimu tercinta. Dan tentunya masih bersama saya Muhammad Rian dari lagunya Indra Lesmana, Biarkan Aku Kembali. Selamat mendengarkan dan tetap bersama RRI Malinau.

95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke 52 lepas pukul 10. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar dan tetap selalu saya bersama RRI Malinau dimanapun Anda berada. Yang saat ini sedang mobile, lagi menuju ke satu tempat, dan tetap selalu setia bersama RRI mengudara untuk Indonesia di ruang dengar Anda semuanya. Tetap di 95,3 MHz.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: menit saja.
1: 5 menit saja. Udah kayak lagu ya, 5 menit saja. Proses pendaftaran juga dirancang sederhana, masyarakat hanya membutuhkan identitas kependudukan digital atau IKD. Verifikasi wajah, nih masyarakat kita kan kalau sekarang apa namanya internet banking ya, verifikasi pakai wajah. Kalau di Surabaya cepat, nggak sampai 5 detik Pak, coba sendiri waktu itu. Dan nomor meter PLN, jadi memasukkan nomor PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pendaftaran dapat dilakukan melalui ratusan ribu agen yang tersedia di kabupaten kota terpilih. Jadi contoh di Surabaya tadi, itu digerakkan PKH, digerakkan ASN dari masing-masing dinas untuk melakukan pendataan. Dan di sana menarik Pak, karena tiap kelurahan kecamatan itu oleh Pak Wali Kota didistribusikan tugasnya kepada kepala-kepala dinas. Jadi kepala-kepala dinas bertanggung jawab terhadap masing kecamatan-kecamatan yang berbeda. Mungkin ini bisa, ini diceritakan, mungkin bisa dicontoh di kabupaten kota yang lain untuk memperjelas tanggung jawab dan mempercepat proses. Kemudahan tersebut membuat uji coba perlinsos digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Cakupan tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. C. Digitalisasi perlindungan sosial. Rekan-rekan media, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekedar perubahan dari layanan manual menjadi layanan digital. Tingginya jumlah pendaftar juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial yang lebih mudah diakses dan akurat. Uji coba perlinsos yang diorkestrasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama dengan Kementerian Sosial diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba perlinsos digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah khususnya dalam bidang perlindungan sosial. Perlinsos sendiri mencakup berbagai bentuk dukungan pemerintah, banyak sekali ya, mulai dari subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi gas, hingga bantuan lainnya. Untuk lebih detailnya, Pak Ferry dari Bakom sudah menerbitkan buku khusus perlindungan sosial, semua datanya lengkap ada di sana. Apabila uji coba perlinsos digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut menjadi bagian dari cita-cita kepemimpinan Prabowo Gibran untuk menghadirkan perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. D. Dampak GovTech terhadap efisiensi birokrasi. Rekan-rekan media, penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun. Mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024. Ini kabar baik bagi Pak Ferry ya, dan Kementerian Keuangan. Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif hingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia. E. GovTech dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Teman-teman sekalian, keterhubungan data antar kementerian dan lembaga tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi membantu pemerintah itu sendiri untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dapat dihubungkan sehingga pemerintah memiliki dasar-dasar informasi yang lebih lengkap dalam melakukan debottlenecking atau penyelesaian proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam Perlinsos misalnya, 8 jenis data dari kementerian dan lembaga yang digunakan sebagai filter pencocokan penerima dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial secara lebih terukur. Sebelumnya, proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial masih banyak dilakukan secara manual melalui tahapan usulan berjenjang. Proses tersebut sekali lagi membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Jadi dari pengalaman di Surabaya juga, ini RT, RW, Pak Lurah itu semua Bu Lurah senang karena datanya udah ngecek sendiri, Pak. Nggak lagi diprotes-protes, Pak, karena datanya udah ngecek sendiri. Jadi menghilangkan subjektivitas ya dalam penerimaan atau pencatatan mereka-mereka yang berhak untuk menerima perlindungan sosial. Melalui Perlinsos digital, pemerintah daerah kini memiliki data yang lebih terintegrasi sebagai salah satu dasar verifikasi. Dengan demikian, proses penentuan calon penerima dapat dilakukan lebih terukur, cepat, dan transparan. Dan sekali lagi, RT, RW, kepala desa, lurah, pusingnya berkurang ya, karena sudah data yang berbicara dan bekerja. F, tata kelola dan perlindungan data. Oh iya Pak, gini, mengenai sanggah itu langsung bisa dilakukan di HP, Pak.
0: Oh.
1: Jadi misalnya mendaftar, kemudian dinyatakan tidak berhak untuk menerima, itu bisa memberikan catatan dan masukan dan dikirim supaya bisa dikoreksi di mana perlu. Dan itu terjadi, Pak. Jadi sanggahnya pun bisa on the spot dan real time, begitu, Pak. Langsung bisa disampaikan tanpa harus misalnya datang ke kantor pemerintah A, pemerintah B, dan seterusnya. Jadi canggih sekali. F, tata kelola dan perlindungan data. Kemudahan layanan digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan data masyarakat. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena itu Perlinsos digital dikembangkan dengan arsitektur berlapis dan menerapkan praktik keamanan yang mengikuti standar industri. Untuk pertukaran data antar institusi, sistem menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPP dari Kementerian Komdigi dengan sejumlah pengamanan, antara lain jaringan terenkripsi, pembatasan akses, penggunaan layanan keamanan dari BSSN, serta prinsip pertukaran data lainnya. Sistem juga dibangun dengan arsitektur kontainer yang terkelola dan segmentasi data. Dengan demikian, Bapak-Ibu sekalian, setiap instansi hanya dapat mengakses data sesuai kewenangan dan kebutuhan layanan masyarakat. Sebagai catatan penting, data warga hanya digunakan dan diakses untuk proses pendaftaran setelah warga memberikan persetujuan untuk mengikuti proses pendaftaran bantuan sosial. Keamanan sistem juga dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan kalau ada dan meresponnya dengan cepat. Dengan demikian, integrasi data tidak berarti pemerintah dapat mengakses seluruh data masyarakat. Data hanya digunakan sesuai kebutuhan proses pendaftaran dan berdasarkan persetujuan yang diberikan warga. Setiap instansi juga hanya dapat mengakses data sesuai kewenangannya. G. Testimoni dari penerima manfaat. Berikut adalah testimoni implementasi Perlinsos Digital, salah satu program dalam ekosistem GovTech dan dari hasil pelayanan jemput bola di dua wilayah berbeda. Di Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Sosial setempat melakukan pelayanan jemput bola untuk registrasi portal Perlinsos. Melalui portal ini, sistem akan menampilkan status berpotensi layak atau berpotensi tidak layak berdasarkan sejumlah indikator seperti tadi yang sudah disebutkan, status kepegawaian, kepemilikan kendaraan, dan konsumsi listrik. Dalam praktiknya, di lapangan ditemukan sejumlah warga yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial, namun setelah melakukan registrasi ternyata berpotensi layak menerima. Seperti contoh, ini ada fotonya di layar, Ibu Nabila Maramis, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Padiki 2. Sebelumnya, Bu Nabila tidak pernah menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Setelah melakukan registrasi di portal Perlinsos, hasilnya menunjukkan Nabila berpotensi layak menerima bantuan. Ia pun senang dengan hasil tersebut, mengingat selama ini keluarganya belum pernah tersentuh program Bansos. Pengalaman yang lain dirasakan Nani Restiyowati, ya, warga Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ibu Nani datang untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital, sekaligus mendaftarkan diri sebagai calon penerima Bansos. Karena belum terbiasa dengan layanan digital, ia mendapatkan pendampingan dari pendamping program Keluarga Harapan dari proses pendaftaran. Bagi Ibu Nani, kehadiran portal Perlinsos membuat proses pendaftaran Bansos menjadi lebih mudah. Ia yang sebelumnya kurang memahami proses digital, kini tetap bisa mengikuti tahapan pendaftaran dengan adanya pendampingan, tanpa harus menghadapi proses administrasi secara mandiri. Layanan ini juga memberi kesempatan baginya untuk masuk ke dalam proses pendataan dan mengetahui status kelayakan berdasarkan data sosek yang dimiliki. Pengalaman Ibu Nani dan Ibu Nabila menunjukkan manfaat digitalisasi Perlinsos tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tapi juga pada kemudahan akses bagi masyarakat. Sekali lagi, layanan digital membuka ruang bagi warga yang sebelumnya belum tersentuh bantuan sosial atau exclusion error untuk masuk ke dalam proses pendataan dan diversifikasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. 3. Penutup, rekan-rekan media, program Sekolah Unggul Garuda menunjukkan komitmen nyata dari pemerintahan Pak Prabowo dalam mencetak generasi unggul di bidang sains dan teknologi dengan capaian konkret berupa kenaikan 177% siswa yang berhasil menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Selain itu, target perluasan hingga 80 sekolah Unggul Garuda dalam 5 tahun ke depan sesuai arahan Presiden Prabowo. Untuk implementasi government technology, ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan tepat sasaran. Dan adil, Perlinsos digital jadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memangkas waktu layanan sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran bansos bagi masyarakat yang berhak menerima. Kedua program ini, Bapak Ibu sekalian, mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berjalan beriringan. Pertama, investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas. Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax. Ya di-

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat penyaluran pembiayaan industri pinjaman daring kepada sektor UMKM terus meningkat. Dengan pertumbuhan sebesar 23,25% secara tahunan atau year on year, menjadi sebesar Rp35,12 triliun hingga Juni 2026. Jumlah tersebut sekitar 33,41% dari total pembiayaan pindar yang pada Juni 2026 tercatat sebesar Rp105,14 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat di posisi 4,26%. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman mengatakan dukungan terhadap pembiayaan UMKM oleh industri pindar sejalan dengan kebijakan OJK untuk mendorong industri ini sebagai sarana guna menghadirkan akses pembiayaan yang semakin luas dan berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, mengecam peningkatan sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah pejabat dan entitas Kuba. Rodriguez menuding Washington sengaja berupaya mencekik perekonomian Kuba dan melemahkan kemampuan pemerintahnya dalam menyediakan layanan dasar. Dalam sebuah unggahan di X, Rodriguez mengkritik Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio atas obsesinya yang gagal terhadap Kuba. Setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pejabat senior Institut Persahabatan Kuba dengan bangsa-bangsa, termasuk Presiden UCA Fernando González, Wakil Presiden Pertama Naomi Ramona Rabasa Fernandez, dan Direktur Amerika Utara Leima Martinez Freer. Rodriguez menegaskan bahwa ICAP mendorong persahabatan, solidaritas internasional, keadilan dan perdamaian, nilai-nilai yang justru bertolak belakang dengan apa yang selama ini diperjuangkan Rubio melalui kebijakan-kebijakannya.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket Pandu Wiguna memutuskan meneruskan karir bersama Dewa United Banten setelah mengumumkan berpisah dengan Satria Muda Pertamina Bandung 2 hari sebelumnya. Laman IBL menyatakan tim berjuluk Anak Dewa tersebut mendapatkan tambahan kekuatan untuk menghadapi musim 2027 dengan masuknya Pandu yang power forward atau center nasional itu. IBL mencatat pemain berpostur tubuh setinggi 1,94 meter itu membukukan rata-rata 1,95 poin per laga, 2,43 rebound per laga, 0,62 assist per laga, dan 0,33 steal per laga selama berseragam Satria Muda.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis.

menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di malam akhir pekan ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

Beragam informasi aktual juga bisa Anda dapatkan di portal atau laman resmi kami di rri.co.id. Dan tentunya nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandatar.
3: Pendengar, kekeringan masih menjadi persoalan warga Sampang di musim kemarau 2026. BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih, namun realisasinya masih menunggu kesiapan teknis dan kebutuhan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan pada 2026.

46 ini. Sebanyak 12 desa di 14 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi sasaran penanganan. Namun distribusi masih menunggu kesiapan teknis di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD memiliki 2 armada tangki dan 1 tangki dari PDAM. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah mempertimbangkan penggunaan jasa tangki lokal untuk memperluas jangkauan distribusi. Anggaran Rp75 juta telah tersedia dalam dokumen anggaran dan penggunaannya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.

0: anggaran-anggaran yang telah disiapkan segera direalisasikan dalam bentuk dropping air.
1: Saya berharap BPD Kabupaten Sampang segera melaksanakan dropping air bersih karena

0: sementara kebutuhan sehari-hari terus meningkat sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan secepatnya.
1: Menurutnya, kebutuhan air bersih warga meningkat selama musim kemarau, sementara persediaan air mulai menipis. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian jadwal distribusi agar warga dapat menyiapkan kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dari Kampung Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Hello, saya Joy Sakurai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes IS. Atas nama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan Medan, saya ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tahun ini Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang mencerminkan semangat Indonesia untuk terus maju, mandiri dan sejahtera. Selama lebih dari 7 dekade, Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun kerjasama yang kuat melalui kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi yang erat ini di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Saya Haja Sally Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI NET. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI NET di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI NET, tonton yang Anda dengar.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan melalui pembangunan RSUD Tafairi mulai dirasakan nyata oleh masyarakat tidak terpencil di Kabupaten Nias Utara.
1: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung rumah sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
2: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amizarobarubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizaro menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
1: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara, apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami, dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nias Utara.
2: Di sisi lain juga warga Nias Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
3: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat cuma di Gunung Sitoli disebabkan Rumah Sakit Tafairi tadi ini fasilitas yang ada belum lengkap.
2: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam. Umam.
4: Ya baik Fajar dan Tengar, di mana saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Purwokerto pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan hasil konferensi pers tadi bahwa KPK resmi menahan Rektor Unsut yaitu Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dan selain Ahmad Sodik, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, dan 3 pihak swasta yaitu Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. KPK akan melakukan penahanan selama 20 hari pertama, mulai 21 Agustus hingga 9 September 2026. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein.
5: Karena adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan, ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara Aiso selaku rektor Unsut.
6: Dan KPK sendiri memang menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harus dibayarkan calon mahasiswa, di mana salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga juga meminta uang sebesar 650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. Dan dalam klaster lain, KPK juga menduga terdapat penerimaan uang terkait proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri pada tahun 2025-2026, di mana Ahmad Sodik juga memberikan perintah kepada Mulyono selaku pihak swasta dan keponakannya terkait penerimaan uang dari proses tersebut. Dan selanjutnya, pada klaster ketiga, KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut, yaitu Eko Sumanto. Diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah selama periode 2025 hingga 2026. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herlumam Potigerari terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di mana pun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara Bung Sabil dan juga kerabat yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Dialog yang kami pilihkan untuk Anda, dialog yang sudah kami udarakan secara langsung pada pagi, siang, sore, malam tadi. Kami hadirkan kembali untuk Anda pada dini hari ini, mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar dalam konferensi pers dari Bakom RI, Badan Komunikasi Republik Indonesia pada 19 Agustus 2026, disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, mengatakan bahwa 45% bantuan sosial atau bansos masih mengalami inclusion error, artinya tidak tepat sasaran lah. Inclusion error atau error adalah suatu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak dapat, tetapi yang harusnya tidak menerima bantuan terus menerus malah menerima bantuan tersebut. Jadi kebalikannya. Itu disampaikan oleh Muhammad Kodari dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia pada 19 Agustus 2026. Kodari juga mengatakan error ini merupakan pemerintah sedang memperbaiki itu. Mendengar. Jadi pemerintah sedang memperbaiki itu, memastikan bahwa meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan sosial. Dan ini dibahas juga dalam laporan khusus

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama

0: Maran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
3: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
4: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
5: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
4: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
6: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tepat sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
1: Pendengar pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa masih tingginya kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah. Dari catatan Kementerian Sosial ada 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yakni bantuan diterima masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima. Dan di Surabaya misalnya ada sekitar 25.000 kepala keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos, sehingga datanya perlu dikoreksi. Dan ini menjadi temuan pada bulan Juli 2026 yang lalu. Dan juga pemerintah sempat mendorong penerapan e-government, khususnya dalam sistem perlindungan sosial. Kita akan berbincang bersama tenaga ahli Menteri Sosial, ada Pak Andi Kurniawan. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Andi, gimana nih? Masih ada data yang tidak sesuai atau penerima yang dianggap tidak lagi layak untuk menerima bantuan sosial. Di mana sih persoalannya kembali?
2: Ya, jadi ini sebenarnya berujung dari kejujuran kita, arahan Presiden bahwa Inpres nomor 424 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi memandatkan bahwa kita menggunakan single data. Dan hari ini single data itu sudah ada, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Sebelum ini, basis data yang digunakan adalah DTKS. Apa perbedaannya DTSN dengan DTKS? Kalau dulu ketika pakai DTKS, kita tidak mengenal desil. Artinya tidak ada tingkat kesejahteraan yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Hari ini di DTSN kita menggunakan pembagian klaster orang seluruh Indonesia dengan menggunakan desil sesuai dengan peringkat kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Sehingga ketika dulu kita tidak menggunakan desil dan hari ini kita menggunakan desil, akhirnya kita menemukan bahwa data penerima bansos yang lalu-lalu itu banyak mereka mendapatkan bansos yang posisi desilnya di atas desil 4, di atas desil 5, atau bahkan ada yang berada di desil atas atau 6, 9, 10, itu masih kita temukan. Di awal-awal tahun kita menggunakan DTSN, kita menemukan itu.
1: Okay.
2: Maka arahan Presiden tertibkan, harus tepat sasaran. Menteri Sosial bersama BPS berkomitmen bahwa itu harus kita bersihkan. Dari situlah sebenarnya ketidaktepatan sasaran yang dinilai hari ini itu berawal dari komitmen kita untuk membenarkan data, komitmen kita untuk memperbaiki data. Dan semakin digunakan, pasti data itu akan semakin tepat sasaran. Nah, hari inilah yang momen itu kita menggunakan bersama. Jadi seperti itu awal ketidaktepatan sasaran itu, Mbak.
1: Oke, berarti kan kalau kita lihat ya, ini ada pembaruan data berkala yang tidak berjalan dengan baik. Biasanya pembaruan ini secara real time itu setiap berapa waktu sekali sih, Pak Andi?
2: Justru baru terjadi pembaruan data itu di era sekarang.
1: Dari awal terakhir kapan?
2: Awal dulu tidak pernah ada pembaruan data. Hari ini setiap bulan kita melakukan pembaruan data. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional itu merupakan penggabungan dari DTKS miliknya Kementerian Sosial, Reksosek yang dulu dibangun oleh Bappenas bersama BPS, dan juga P3KE yang dulu dipegang oleh Kemenko PMK. Nah, data-data itu basis input datanya adalah data tahun 2022 khusus untuk yang Reksosek. Artinya kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2022 kita gunakan untuk memproyeksi atau memprediksi kondisi sosial ekonomi masyarakat hari ini. Itu sudah tidak relevan. Oleh sebab itu, DTC hari ini kita lakukan pemutakhiran hampir setiap bulan. Tetapi ditetapkannya setiap 3 bulan. Sehingga sebelum penyaluran bansos, ada DTC baru dengan tingkat kesejahteraan baru hasil pemutakhiran. Dari mana pemutakhiran itu? Dari banyak kanal. Yang pertama, jalur partisipasi. Masyarakat bisa langsung melakukan pemutakhiran. Ada cek bansos, di situ ada usul, ada sanggah.
1: Okay.
2: Bisa mengusulkan dan bisa melakukan sanggah.
1: Okay.
2: Jalurnya
1: ini kan, ya. Mungkin ya. Sebelum diteruskan Pak Andi, yang ingin saya tanyakan, kadang masih ditemukan kerabat perangkat desa, karena ini kan yang menginput datanya kadang petugas juga ya, atau kerabat dari petugas begitu, yang ternyata masih mendapatkan bansos. Nah, bagaimana Kemensos mengaudit integritas pengusulan data dari tingkat desa maupun kelurahan?
2: Oke. Data sosial ekonomi itu variabelnya banyak. Yang menginput memang perangkat desa. Kalau itu berasal dari usulan desa, maksudnya dari usulan desa. Kalau berasal dari usulan mandiri, yang menginput langsung dari masyarakat. Basisnya adalah pengakuan. Apa yang bisa membuktikan bahwa data yang diinput itu benar dan data yang diinput itu salah? Pertama, kita bisa melakukan cross-check via data administratif yang hari ini sedang dikerjakan melalui Perlinsos. Jadi Perlinsos digital itu akan sangat mengurangi ketidakintegritasan operator data maupun ada orang-orang yang coba untuk mengusulkan datanya dengan data yang disalahkan, itu sangat dikurangi. Kenapa? Karena menggunakan Perlinsos digital itu kita bisa mengkonfirmasi kebenaran langsung kepada sumber data. Contoh, saya mengusulkan bansos, tapi ternyata saya punya mobil. Apakah orang itu bisa bohong? Nggak bisa bohong, karena kita sudah bisa konfirm langsung ke Samsat. Dia mengusulkan bansos, tapi ternyata dia punya tanah. Kita bisa langsung cek dengan BPN bahwa si orang ini punya tanah. Dia mengusulkan bansos, tapi rekening konsumsi listriknya di atas 7.000 watt. Dia tidak bisa dapat. Itu cara kita melakukan konfirmasi apakah usulan-usulan itu bohong atau tidak. Jadi, di era Pak Presiden ini, Perlinsos digital diterapkan untuk memastikan ground truth datanya bersumber dari instansi yang benar. Bukan berdasarkan pengakuan dari masyarakat atau operator penginput data. Begitu, Mbak.
1: Oke, kalau kita lihat ya, dari ini kan Menteri Sosial juga mengakui bahwa ada 15 juta jiwa kelompok yang mampu di desil 6-10 yang menikmati bantuan. Nah, berarti kalau dihitung, ini kira-kira kan 54 juta berarti warga miskin di desil 1-5 yang terabaikan ya. Nah, dengan tadi pemutakhiran yang dilakukan, Pak Andi, bagaimana jaminan Kementerian Sosial bahwa ini akan bersifat permanen, tidak ada pihak-pihak yang rentan menyusupi, bisa saya bilang kata-katanya demikian mungkin?
2: Jadi kita menemukan ketidaktepat sasaran itu justru dari hasil kita melakukan pemutakhiran. Itu adalah komitmen Pak Menteri Sosial. Prioritaskan yang desil 1,
1: yeah.
2: Kita perlahan turunkan yang desil atas. Jadi ada sekitar 15.000 tidak tepat sasaran, itu kita yang temukan. Sehingga kita alihkan kepada mereka yang desil 1. Persoalan yang ramai sekarang adalah bahwa yang diduga mereka layak ternyata tidak layak. Bahwa yang diduga mereka awalnya desil rendah, ternyata desil atas. Itu kan yang sekarang sedang ramai.
1: Yeah.
2: Tetapi itu satu proses yang sedang kita lakukan bersama untuk melakukan koreksi-koreksi komprehensif terhadap penerima bantuan sosial ini. Insya Allah kalau pakai digitalisasi bansos, tidak akan lagi ada hal-hal yang semacam hari ini kita sedang lakukan gitu. Sehingga semua bisa kontrol, masyarakat bisa kontrol. Ketemu orang dia tetangganya kaya kok dapat bansos, silakan sanggah. Dia mengusulkan bansos, dia miskin tetapi ternyata dideteksi desil 6, silakan melakukan sanggah. Dan itu langsung otomatis nanti bisa dijawab. Maka perlinsos digital yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo dan Pak Menteri Sosial ini jawaban dari seluruh masalah yang hari ini sedang berjalan. Begitu Mbak.
1: Oke. Kalau untuk strategi konkret dari integrasi program pemberdayaan yang dilakukan untuk saat ini di bulan Agustus sampai dengan Desember 2026 ini apa Pak Andi?
2: Untuk pemberdayaan itu kan juga bagian dari perlindungan sosial ya. Jadi kita melindungi, menjamin, merehab dan juga memberdayakan. Fokus bantuan tepat sasaran adalah bagaimana pemerintah menyalurkan bantuannya tepat pada orang yang membutuhkan. Tentu anggaran pemerintah terbatas. Tidak semua bisa kita kasih bantuan.
1: Oke, ini yang menjadi sangat penting ya, Pak Andi. Ya. Karena kan kalau kita lihat begitu ya, dari angka kelulusan ekonomi ini data Pusdatin yang saya lihat ini penerima bansos kan tidak sampai 1% per tahun. Berarti ada bukti bahwa bansos ini sebenarnya gagal mengentaskan kemiskinan dan bisa menjadi bantalan abadi, begitu Pak Andi. Padahal bukan itu yang kita inginkan.
2: Pertama, kita harus paham dulu bahwa bansos itu tidak bisa serta-merta mengentaskan kemiskinan. Dikatakan bantuan sosial karena DNA filosofinya dia adalah bantalan. Ketika orang mau jatuh ke tingkat kerentanan yang jauh lebih parah, maka kita berikan bantalan. Sehingga bantuan secara tidak langsung itu menahan orang jauh lebih parah dari kemiskinan, bukan mengentaskan kemiskinan. Yang bisa mengentaskan kemiskinan, faktor eksogen lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, daya beli, konsumsi masyarakat, pemberdayaan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, bantuan sosial itu memang tidak bisa langsung mengentaskan kemiskinan, tetapi menahan daya beli masyarakat agar bisa tetap berkonsumsi untuk bisa turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau angkanya 1%, Mbak, memang kapasitas dan kebutuhan jauh lebih besar kebutuhan. Maka itulah perlu desil. Analoginya sederhana. Saya punya anak 10 orang,
1: ya.
2: Tetapi saya punya uang saku hanya untuk diberikan kepada 5 orang. Bagaimana cara saya memilih 5 orang dari anak saya yang 10 orang? Maka saya harus menentukan skala prioritas. Dengan desil inilah skala prioritas bisa kita tetapkan. Ketika dulu tidak pakai desil, kita tidak tahu kita itu memberikan bantuan ke orang yang tepat atau orang yang salah. Kira-kira begitu.
1: Oke, ini menjawab.
3: Di lain telepon maupun lain 013 RRI ya. Jadi pemerintah mengakui. Jadi sebenarnya itu sudah disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada bulan Agustus awal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bantuan sosial PKH telah disalurkan kepada 7 juta penerima manfaat. Namun data dari Kemensos juga terdapat masih adanya error ya. Istilahnya kalau yang mudah dipahami itu ya tidak tepat sasaran lah. Jadi itu disampaikan pada bulan Maret 2026 yang lalu. Pada akhir Maret 2026 yang lalu, itu sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial yang mengatakan bahwa disinyalir ada 45% penyaluran bantuan sosial atau sembako program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran. Dan kini pemerintah melakukan proses verifikasi dan pemukhtairan data agar tepat sasaran. Jadi melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN ya, yang dikelola oleh BPS menjadi patokannya. Nah, memahami soal desil-desilan nih dari 1 sampai 10. Ini juga digunakan nanti untuk pembelian BBM ya. Untuk yang 9-10 itu udah enggak bisa lagi beli BBM bersubsidi. Tapi aturan masih di dalam proses ya. Desil 1 itu kelompok yang tingkat kesejahteraannya paling rendah. Kemudian dilanjutkan desil 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 ini termasuk yang kesejahteraannya terbawah, paling bawah lah. Kemudian 5, kelompok yang berada di atas 40% terbawah. 6, sudah mulai naik nih, kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah. 7 juga demikian, tapi lebih ke atas ya, kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah atas. Nah, 8, 9, 10 udah tinggi. Sudah tinggi. Nah, silakan Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda ya, komentar Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Ada Bu, siapa nih? Bu Ria di Tebet. Oke, di 0213523172, 3844545, 3866712, di 3862375, ataupun WhatsApp kami 081399399888.

0: Tadi ada Bu Ria di Tebet, Bu Ria sama Tini Hari.
1: Aduh, selamat malam dini hari Bung Fajar Nugroho serta Bung Sabir. Bisnu lagi libur ya. Masih beraksi lagi tugas. Bung Fajar, aman di sana?
2: Alhamdulillah aman. Aman.
1: Ya kan? Harus aman, kalau enggak aman nanti percuma dong ada Bang Fajar. Ini temanya ya, ini juga ya Bang Fajar ya. Ini dengan yang apa yang tidak tepatnya sasaran upaya apa tadi pemerintah ya minimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial begitu ya Bang Fajar?
2: Iya.
1: Memang sih Bang Fajar kalau kita aduh kadang-kadang yang orang yang berada dapat bantuan yang enggak begitu enggak dapat ya, tapi ini udah jurusnya sih dari tempat aku ini udah. Ya, pokoknya ya apa namanya ya namanya kebijakan penyaluran bansos ini kan integrasi data lintas sektoralnya itu pasti ada ya kan penggabungan data apa namanya Bang data registrasi ya, sosial ekonomi kependudukan bisa termasuk dari capil hingga data aset dan penggunaan daya ya termasuk daya listrik membantu apa namanya memvalidasi kelayanan kelayakan keluarga penerima lah begitu.
2: Oke, okay, baik.
1: Jadi begitu saja topik kita tema di Kopi Pro 3 semoga dengan tepat pada sasarannya Bang Fajar Nugroho.
0: Amin, amin. Iya.
1: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari.
3: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
3: Hari Bung Fajar, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
3: Ini masalah tema bansos ya Bung. Saya dulu pernah kebagian masalah bansos. Kan saya orangnya tunanetra ya Bung Fajar. Nah, dulu itu sebelum presiden yang sekarang Pak Prabowo, saya pernah dapat, tapi dulu mah di itu Bung, di desa Bung, di kantor desa ya.
0: Dan ngambilnya dari kantor di kantor desa sembakonya ya.
3: Iya. Iya, pengambilannya gitu.
0: Iya.
3: Menurut saya kalau selama ini kan kemarin kan kejadian ini masalah bansos itu lewat ATM kan seperti itu. Kejadian di sini seperti itu. Kenapa nggak tepat sasaran? Karena kalau sampai kapanpun lewat ATM yang seperti itu pasti tidak akan bakalan tepat sasaran, Bu.
0: Kenapa?
3: Terkecuali ya kenapa? Karena kan selama PKH yang itu pun banyak orang-orang yang masih banyak orang-orang yang mendapatkan itu, Bung. Orang-orang yang kaya, yang punya mobil, yang punya motor sekian, kan seperti itu, Bung.
0: Yeah.
3: Jadi data itu pun belum bagus kan, seperti itu. Lagi-lagi data. Menurut saya dulu waktu lagi saya ini, Bung, lagi saya dapat yang seperti itu, tapi sesudah itu sampai saat ini menghilang menerima di kantor desa itu menurut saya itu kembali ke manual kembali Bung. Karena apa? Saya melihat sendiri orang yang gak punya di kantor desa tersebut itu yang perkumpulan jadi kok orang-orang yang tidak mampu benar Bung. Jadi seperti itu.
0: Yang gak mampu gimana Pak Caswa?
3: Yang nggak mampu itu dapat terbukti kalau di kantor desa secara langsung.
0: Kalau di melalui transfer?
3: Kalau melalui transfer kan kayak gitu. Sekarang aja saya dari dulu kan nggak dapat lagi. Banyak-banyak yang nggak dapat yang orang membutuhkan. Yang dapatnya kan orang-orang yang itu, yang orang-orang punya, Bung. Jadi seperti itu.
0: Jadi nggak bisa terlihat oleh mata sendiri bahwa
3: iya.
0: Karena ditransfer melalui rekening, gitu ya.
3: Iya.
0: Jadi siapa yang dapat, siapa yang nggak, kita nggak tahu gitu.
3: Iya. Jadi kayak gini, Bung. Datanya dicek dulu di rumah, dipoto rumahnya, dipoto orangnya. Itu datanya seperti itu. Nanti kalau udah penerimaan di kantor desa, itu seperti itu juga, Bung. Dipoto lagi tanda bukti, Bung. Disetorin dengan pemerintah kan lagi kayak gitu. Karena apa? Karena semua orang ini di mungkin di desa manapun juga ada ya, Bung. Jadi ketika mendata, semuanya didata, Bung. Itu kesalahannya seperti itu.
0: Lah kan bagus kalau semuanya didata mah.
3: Iya bagus, tapi kan untuk penerimaannya kan itu yang nyampe-nya tidak tepat sasaran, Bung. Jadi orang-orang yang punya banyak masih menerima yang seperti itu, Bung. Jadi seperti itu.
0: Oke.
3: Kalau didata boleh, Tapi itu kalau pengambilan kalau bisa itu di situ.
0: Okay.
3: Kenapa? Sekarang yang di kantor pos pun, satu kali lagi Bung, yang di kantor pos pun, karena orang-orang yang punya motor sekian, emasnya banyak, ngambil uang. Jadi seperti itu Bung, data saya mudah-mudahan ya didengerin dengan pemerintah yang orang yang tidak mampu yang seperti itu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ketika melalui transfer itu harapannya itu kalau barang ngambil gitu ya di kantor desa, kelurahan atau kantor pos gitu atau sembako gitu ya. Itu pengalaman beberapa waktu yang lalu itu sempat adanya tidak tepatnya besarannya. Misalkan beras 10 kilo jadi cuma 5. Telur misalkan 2 kilo jadi 1 gitu. Nah, kalau transfer nominalnya 300.000 ya udah nggak ada yang bisa dipotong oleh oknum nakal gitu. 300.000 ditransfer bisa diambil ataupun kantor pos cair gitu ya atau lewat ATM. Tapi di sisi lain tadi Pak Caswa mengeluhkan kalau itu tidak bisa kasat mata terlihat nih tepat sasaran atau tidak, tahu-tahu udah dikirim aja sementara yang harusnya berhak itu kok nggak ada transferan nih gitu. Jadi ya gimana ya, lagi-lagi ini harusnya sih pendataan ya, dari awalnya itu pasti dari pendata, dari Pak Kalmin di Bangka Belitung. Pak Kalmin, selamat dini hari Pak.
4: Selamat dini hari.
0: Ya silakan Pak Kalmin.
4: Ya saya mengalami masalah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, itu masalah keluarga ada pendataan data dan itu. Yang saya ingin saya komen sedikit ya. Kalau yang dikeluarkan menteri itu ada yang masyarakat yang gajinya 3 juta per bulan, dimasuknya adalah orang yang kaya ya.
0: Desil 10
4: kan super kaya. Jadi itu saja, saya juga ingin menyampaikan juga usul lah kurang lebih. Harapan saya mungkinnya miskin Bangka Belitung dengan miskinnya daerah lain itu beda. Kebetulan saya juga kemarin kan jadi kades juga, kita sempat bicara juga masalah di data di saat saya utama di Timur dulu itu kan bukannya kayak gitu. Artinya kalau di dulu itu termasuk keluarga miskin, pertama dia itu rumahnya dinding papan, apa lagi kulit.
0: Ya, jadi masuknya itu kategorinya, kriterianya itu dari bangunan rumahnya, pendapatannya. Jadi variabelnya banyak ya, Pak Kalmin ya.
4: Banyak.
0: Yang sekarang ini yang dikeluhkan Pak Kalmin, yang mantan kepala desa itu yang gajinya 3 jutaan itu masuknya desa 10 yang kaya banget gitu.
4: Kaya banget. Itu maksud saya itu mungkin mohon maaf nih kalau gajinya 3 juta di daerah lain mungkin
0: okay. Tapi kalau di Bangka Belitung itu nggak dapat apa-apa gitu.
4: Nah, saya pesan aja ya, di sini juga di Bangka Belitung pun juga harganya 16.000 per kilo
0: beras tuh.
4: Banyak apa namanya sayur ini mau 16.000 yang 16.000 per kilonya. Maksud saya sih, maksud saya kategori 3 juta itu mungkin beda lah. Mungkin maaf lagi, mungkin di timur-timur beda lagi kan.
0: Iya, benar.
4: Ini kita nggak bisa lah fokus semuanya seluruh misalnya 3 juta.
0: Iya, sementara UMR-nya beda-beda ya setiap daerah ya.
4: Nggak bisa disamakan loh. Mungkin kalau daerah tertentu mungkin gaji 3 juta boleh katakan sudah cukup besar. Kalau di sini makan nasi lauk sayur pun cuma sayur doang loh, itu 16.000 satu piringnya. Kalau misal kita pakai ayam itu 27-30, beda kan.
0: Okay.
4: Daerah lain kan lebih murah.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Kalmin masukannya dan juga catatannya ya Pak Kalmin. Terima kasih, selamat dini hari.
4: Ya,
0: mantan kepala desa di Bangka Belitung, salah satu desa di Bangka Belitung yang menyoroti soal permasalahan desil ya. Pak Nurip di Lok Sumawe. Pak Nurip, selamat ya. Dini hari.
5: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan Pak Nurip.
5: Masalah desil.
0: Ya kan? Ya, masalah bansos nih, bansos. Jadi pemerintah mencoba untuk memberikan bansos ini tepat sasaran gitu. Jadi minim nggak tepat sasarannya, Pak Nurib.
5: Ya sekarang nggak tepat sasarannya. Seperti ada seseorang, dia dari bulan 12 dari 2025 sampai bulan 8 2026 nggak dapat lagi. Padahal dia pekerjaan nggak ada, rumah nggak ada, tanah lahan untuk rumah aja nggak ada. Nah, cuma dia numpang di rumah anaknya. Tapi kok desil 7?
0: Masuknya desil 7, berarti nggak dapat bansos dong kalau desil 7?
5: Iya, dari bulan 12 naik desil 7.
0: Bulan 12 2025 kemarin?
5: Iya.
0: Ya, jadi tiba-tiba saja masuknya desil 7, padahal sebelumnya di itu masuknya dapat bansos ya di bawah desil 7 tuh.
5: Ya.
0: Oke. Okay. Baik,
5: jadi
0: baik.
5: Udah jadi dibilang disuruh naik data baru kan? Sudah diurus. Dibilang disuruh tunggu 3 bulan sampai sekarang enggak ada.
0: Enggak turun desilnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurib ya.
5: Sama-sama.
0: Iya, informasi lagi dari Pak Kalmi di Bangka Belitung, Pak Nurib di Sumawet permasalahan desil. Yang enggak punya pekerjaan justru masuknya desil 7, desil 7 ke atas itu sampai 10 itu termasuk golongan orang mampu, orang kaya. 10 itu super kaya bahkan. Bu Mbak Kelin di Jakarta, Mbak Kelin.
6: Halo, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Mbak Kelin.
6: Iya, Bung
0: Fajar. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak Kelin. Silakan, Mbak Kelin, komentarnya. Ini dapat bansos juga nih, Mbak Kelin.
6: Alhamdulillah enggak. Tapi kalau dikasih mau.
0: Loh, jangan dong, balikin.
6: Kita terduga, ya kali aja bisa dikasih ke yang lebih gitu.
0: Iya, silakan Mbak Kelin, tanggapannya.
6: Tanggapannya gini, saya mau nanya dulu sama Bung Fajar loh.
0: Iya.
6: Kenapa banyak di daerah tuh, saya tahu loh banyak saudara di Jawa, di Bali ya. Jadi gini, orang yang udah meninggal
0: masih dapat? Oh,
6: dapat, betul. Nah itu sensusnya tuh seperti apa sih sebenarnya gitu loh, data masuk ke atas gimana itu. Kedua, gini, yang saya tahu kan kalau PKH terus bantuan-bantuan lain itu kan emang katanya dari pusat kan.
0: Iya.
6: Cuman kalau yang BLT 300 per bulan itu kan katanya udah masuk ke APBD,
0: ya. APBD, jadi transfer dari pusat ke daerah.
6: Ah betul. Nah itu kan melalui Musdes kan, Bung Fajar.
0: Betul.
6: Yang BLT itu,
0: betul.
6: Dan itu kan dikumpulin kayak RT, RW, Kadus semuanya kan. Setahu saya kan itu kan usulan dari RT gitu loh.
0: Dari bawah, bottom up, data-datanya.
6: Kita warga kan. Tapi banyak loh kejadian loh, RT-nya tuh saya tahu sendirilah, bukan rahasia umum gitu loh, kerabatnya. Belum lagi ada loh satu kelurahan desa loh.
0: Ini di Jakarta di tempat tinggal Mbak Kelin atau di daerah di Bali
6: di
0: tadi?
6: Jawa.
0: Oh di Jawa. Di salah Jawa. Satu daerah di Jawa, nggak disebut Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi di masih di Jawa ya.
6: Di Jawa.
0: Oke.
6: Okay. Iya betul. Nah, adapun itu satu lurah loh. Maaf ya Bung Fajar, daerah Jawa pun dia mengusulkan loh kerabatnya, bilang ke kadusnya loh. Saya tahu sendiri itu kadusnya yang bicara.
0: Dia kepala dusun.
6: Betul, dia ngomong gini, katanya lurahnya tuh bilang ke kadusnya, eh itu tolong ya, nama si A jangan lupa
0: dimasukin
6: itu. Betul, itu masih kerabat seperti itu. Jadi kalau menurut saya satu itu sensusnya bagaimana kan, orang meninggal kok masih dapat. Kedua, perlu dibenahin tuh sampai ke bawah-bawahnya deh, perlu dipikirin gitu loh. Soalnya kan dari perangkat bawahnya tuh ampun deh gitu loh.
0: Oke.
6: Terus nih, tadi nyambung yang pendengar yang sebelum ya, maaf yang tunanetra.
0: Yeah.
6: Kayaknya perlu loh pemerintah mencatat ya, mengutamakanlah yang difabel gitu.
0: Punya keterbatasan,
6: bekerja gitu loh, lebih diutamakan gitu.
0: Yeah.
6: Jangan cuma melihat desil 1, 2, 3 pendapatan rumah, enggak, di Rabel pun loh kita lebih ini dong, kasih perhatian.
0: Iya,
6: oke.
0: Baik,
6: makasih.
0: Sama-sama Mbak Kelly.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu tadi pengalaman. Ya walaupun Mbak Kelin bukan yang termasuk mendapatkan bansos, tapi dari keluarga yang di Bali dan juga di daerah Jawa, tidak disebutkan nih Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi adalah di satunya. Data itu memang harusnya bottom up. Secara logika yang lebih mengetahui lingkup terkecil itu biasanya RT. Ini rumah ini sudah reot, nggak punya pekerjaan, sudah lansia, tinggal sendirian, atau ya mempunyai kebutuhan khusus, atau penyandang disabilitas. Jadi RT-nya akan lebih tahu. Jadi idealnya memang dari bawah, dari bottom ke atas datanya. Ternyata ada titipan juga kalau dari pengalaman Mbak Kelin. Jadi gimana nih baiknya nih ya? Anda bisa menyampaikan pandangan Anda di sesi kedua nanti.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% nih Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan perbincangan. Kali ini ada beberapa akademisi, kemudian juga dari pihak Dinsos, dan kami juga undang Anda untuk bisa partisipasi langsung dalam perbincangan ini. Berbincang terkait dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk membuat bantuan sosial

0: Selamat pagi Mbak Risti.
1: Apa kabar Ibu?
0: Sehat, alhamdulillah sehat semuanya ya.
1: Oke. Ini yang kita harapkan ya, kita sehat supaya nggak mengandalkan bantuan sosial di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ya Bu, terutama begitu ya.
0: Ya, benar-benar, jadi kita bisa meringankan beban pemerintah dengan kita sehat.
1: Gitu, ya. Oke, tapi kan sebenarnya yang sering dikritik oleh masyarakat adalah bagaimana sih meminimalisir kesalahan penyaluran bansos, karena kok terjadinya terus-terusan, meskipun dari pihak Kemensos, tadi kami juga sudah hadirkan perbincangan, sayang sekali tidak bisa bersama, sudah dinyatakan bahwa pemutakhiran data sekarang sudah dilakukan, tapi banyak juga oknum perangkat desa yang pada saat mengajukan ini mencantumkan keluarga sendiri. Nah dari ibu sendiri seperti apa sih yang ibu lihat, ibu amati dari pergerakan proses penyaluran bansos?
0: Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizky ya, dan juga pendengar Budiman. Permasalahan bansos gitu ya. Ini kan kalau kita lihat fenomena ini atau kebijakan ini kan tidak hanya berlaku di Indonesia, termasuk juga di negara-negara lain, di negara-negara besar. Dan potensi error, fraud, dan juga terjadinya corruption itu menurut laporan Bank Dunia memang terjadi begitu, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hanya saja yang perlu kita cermati adalah kita cari akar permasalahannya gitu ya Mbak. Kan kita kalau kita lihat bisa adanya unintentional error ya, atau mungkin juga motif ketidaksengajaan sehingga terjadi error, ataupun adanya motif kesengajaan sehingga terjadi error ya. Adanya fraud, corruption, dan juga error, itu yang menurut saya bagaimana solusinya atau apa itu perlu kita cermati akar permasalahannya menurut saya gitu. Nah, untuk yang error sendiri itu pastinya memang karena yang unintentional maksud saya itu karena adanya data-data yang tidak valid seperti itu ya, sehingga menyebabkan munculnya error atau data yang tidak sesuai. Namun yang permasalahan yang terjadi dan menurut laporan dari berbagai sumber, berita-berita yang terjadi justru adanya intentional kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya data yang tidak akurat gitu ya. Dan pastinya itu sangat merugikan negara, sangat merugikan masyarakat, karena mereka yang seharusnya memperoleh bantuan sosial menjadi tidak memperoleh, ataupun sebaliknya yang seharusnya tidak memperoleh menjadi memperoleh bantuan gitu. Sehingga perlu ada updating data, perlu ada tata kelola yang lebih baik lagi, yang transparan, yang akuntabel. Mungkin begitu Mbak Risti.
1: Oke, kalau memang ini persoalannya di tata kelola ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya diolah atau di manajemen oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas-Dinas Sosial? Kita akan dengar jawabannya langsung nih, ada Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Daerah SMA Yogyakarta, Pak Suparmin, MPSSP. Selamat pagi Pak Suparmin.
2: Selamat pagi Bu Baristi.
1: Iya, ada Bu Suyani juga ini Pak. Jadi kita berbincang bersama.
0: Selamat pagi Pak Suparmin.
1: Iya, Pak Suparmin, mungkin boleh juga ditanggapi nih tadi yang disampaikan sedikit oleh Bu Suyani. Sebenarnya dari proses pengolahan, manajemen yang dilakukan oleh Dinsos masing-masing, terutama pengalaman Bapak sendiri di Jogja seperti apa sih Pak? Tapi kalau menurut Ibu ya, di kesalahan yang ada, yang berulang begitu, kenapa sih sulit diminimalisir?
0: Baik, ya. Ini saya kira permasalahannya sangat kompleks ya Mbak ya, karena itu menyangkut pada goodwill semua pihak. Ya, kalau kita bicara tentang tata kelola yang baik, good governance gitu kan, itu kan kita bicara tentang transparansi, akuntabilitas gitu kan, dua hal itu saja gitu kan, kan menjadi niat baik dari pihak-pihak stakeholder yang terlibat untuk bagaimana menjamin transparansi sehingga bisa diakses semua pihak tentang data yang eligible untuk masuk ke bansos atau tidak ya. Akuntabilitas itu bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, ini saya kira kembali lagi gitu kan, bagaimana sebenarnya akar permasalahannya menurut saya itu pada integritas, Mbak. Integritas kita.

0: sebagai bangsa Indonesia niatan baiknya bagaimana gitu kan. Kalau kita bicara tentang idealisme tata kelola, rumusnya ya seperti itu gitu kan, bagaimana tata kelola bisa jalan enggak. Tapi kemudian pada level implementasinya itu yang kemudian kembali kepada pelaku masing-masing, termasuk juga pengawasannya, kemudian juga perencanaannya, pelaksananya, itu saya kira harus benar-benar berintegritas. Nah, namun dalam konteks yang lebih teknis, bisa saya sampaikan, memang mekanisme pengawasan itu sangat penting, kemudian juga perencanaannya itu juga perlu benar-benar ini ya Mbak, benar-benar yang direncanakan dengan baik. Sebenarnya sudah ada indikator ya, kalau di Kemensos itu kan ada yang penentuan tentang desil itu ya.
1: Ya, desil 1-10, yang 1-5 berhak, ya, tapi yang 6-10 kan tidak ya.
0: Betul, ya, ada data tunggal ya, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Hanya saja gitu kan, indikatornya bagaimana gitu kan, apakah memang apa sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kemudian juga yang melakukan pendataan, apakah sudah sesuai, itu juga saya kira jangan sampai terjadi error di level, di tingkat lapangan gitu kan. Untuk mereka yang misalnya kategori miskin itu seperti apa ya, apakah datanya benar-benar sudah sesuai, jangan-jangan ada error gitu ya. Seharusnya itu dikategorikan sebagai desil 1, dia masuk ke desil yang lebih tinggi. Nah, itu kan menjadi ini ya. Ya, artinya ini adalah langkah maju sebenarnya, Mbak. Adanya data tunggal sosial ekonomi nasional itu menurut saya sih langkah maju upaya dari Kemensos untuk memiliki data yang terintegrasi gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, memang memang kadang takutnya di lapangan itu yang masih perlu kita tingkatkan gitu.
1: Ya, oke. Okay. Karena tadi saya sempat berbincang dengan salah satu tenaga ahli dari Menteri Sosial, begitu. Saya tanyakan bahwa ini kan ada kemungkinan kecurangan di lapangan, seperti tadi ya, oknum-oknum yang kemudian memasukkan nama kerabatnya, keluarganya. Nah, auditnya akan seperti apa? Kan sulit juga sebenarnya ya, Bu Suyani, kalau kita lihat ya. Tapi kita kan selalu berkaca pada omongan digitalisasi. Nah, harusnya kan lebih transparan, lebih mudah. Udah begitu ya. Nah, siapa sebenarnya yang bisa kita bilang apakah ini dari mentalitas, apakah ini juga dari integritas, atau memang dari memang sistem kita saja yang belum bisa adapt ke situ?
0: Baik, Mbak, saya kira permasalahannya itu kompleks. Yang tadi disampaikan disebutkan Mbak Risti tadi, saya kira ketiga-tiganya masuk, Mbak. Iya enggak? Gitu kan?
1: Oke. Okay.
0: Kalau kita bicara sistem yang sudah terbangun baik atau belum, coba. Oke, digitalisasi itu saya kira sebuah solusi. Tetapi apakah semua masyarakat sudah beradaptasi dengan digitalisasi tersebut? Gitu kan? Itu pertanyaan mendasar, Mbak. Karena memang saat ini memang sudah era AI, era teknologi maju, tapi tidak semua masyarakat itu melek teknologi itu. Itu yang kemudian perlu diantisipasi oleh pemerintah agar digitalisasi itu sendiri tidak sia-sia gitu ya, dan bisa efektif untuk mendukung data yang benar-benar sahih kalau sampaikan gitu ya.
1: Okay.
0: Kemudian dalam konteks integritas, ini challenging, Mbak, gitu ya. Ini challenging. Di era saat ini, kita itu bahkan sudah ke tipis trust kita itu kepada banyak orang, dah trustnya kita tipis. Kenapa? Karena kan banyak tindak-tindak yang yang tidak sesuai dengan integriti, banyak korupsi, banyaknya
1: tindak-tindak. Nah, berarti yang gitu. Jadi pertanyaan adalah sekarang apa langkah paling mendesak menurut Ibu yang harus dilakukan pemerintah saat ini daripada sekedar menjelaskan bahwa pemutahiran data dilakukan setiap bulan, misalnya seperti itu, atau mengirim tim untuk melakukan sensus atau apapun saja. Pak Suparmin, ini tadi kita bicara mengenai karena tadi Pak Andi juga sempat Pak Andi Kurniawan, tenaga ahli Pak Mensos ini sudah sempat ngobrol juga bahwa setiap bulan dilakukan pemutahiran. Tapi gimana sih Pak cara meminimalisir oknum-oknum nakal begitu ya, yang kemudian dari desa, kelurahan memasukkan nama kerabatnya dan sebagainya begitu. Pengalaman di lapangan seperti apa Pak Suparmin?
2: Siap Ibu, jadi begini ya, terkait dengan penyaluran bantuan dan data. Jadi kunci utamanya adalah pada tingkat kehandalan data. Jadi kalau datanya sudah salah, ya pasti akan salah. Yang kedua,
1: persis.
2: Yang kedua bahwa untuk penentuan desil, Bu, pemeringkatan itu harus ada indikator yang jelas. Artinya dari indikator yang ada itu memang masih belum bisa mencerminkan ketepatan pemeringkatan. Kenapa saya katakan begitu? Okay. Contoh ya sederhana. Misalnya nih untuk yang saat ini data yang ada, misalkan seseorang punya motor, entah motor butut dengan motor yang baru, NMAX atau ADV misalnya, itu sepertinya sama, jadi belum terbaca nilai asetnya berapa. Jadi kan cuma, oh punya motor, punya mobil, punya. Sama, mobil itu mobil tahun tua, harganya nggak lebih mahal dari motor, dari motor kan gitu. Nah ini juga mungkin perlu ada perbaikan. Jadi kata kuncinya bukan pada, kalau sekarang ya, kalau zaman dulu ya, ada titipan oknum A, oknum B, iya. Tapi kalau saat ini sebenarnya kita dasar pemberian bantuan itu kan murni full menggunakan DTSN. Sementara DTSN itu sendiri itu sumber datanya masih belum apa, kalau menurut saya ya, belum sepenuhnya optimal pembaruannya gitu. Karena memang ada proses-proses yang harus diperbaiki. Misalnya nih akhir-akhir ini ada kenaikan desil yang cukup signifikan, berapa, dari padahal kondisi realnya di lapangan masih belum sesuai dengan desil itu. Ini kami banyak menerima keluhan juga dari penerima manfaat yang di daerah itu. Misalnya gini, ini muncul data desilnya dari 2 naik desil 6. Sehingga kalau dia desilnya 6, itu secara aturan nggak boleh dapat bantuan apa-apa. Bantuan sosial nggak dapat, PBI pun nggak dapat. Nah ini kan permasalahan, kenapa? Karena saya lihat di situ misalkan muncul sumber data dari mana? IKKBN misalnya seperti itu. Sumber data dari mana? Susunan. Nah itu yang harus diperbaiki dari indikator datanya. Kalau indikator data, lalu pengisian datanya juga betul. Karena begini juga, Bu. Jadi kadang di masyarakat itu yang curang bukan ini ya, bukan titipan itu bukan. Tetapi kadang masyarakat itu menutupi data. Misalnya nih, dia sebenarnya punya aset lebih, tapi yang ketika ada pendaftaran, pendataan itu yang dituliskan minimalis. Nah, ketika data yang diberikan minimalis, otomatis nanti desainnya akan di bawah gitu. Nah, ini kan persoalan ini, kembali ke mentalitas masyarakat kita. Yang ketiga yang sekarang terjadi itu ada tren nih, Bu, yang baru-baru ini. Jadi sekarang itu kalau mau di data itu menolak gitu, beberapa masyarakat ya, tidak semua memang, tapi beberapa itu menolak, menghindar, bagaimana caranya menghindar, takut nanti bantuannya hilang dan sebagainya seperti itu. Jadi memang kalau yang sekarang itu yang kaitannya dengan titipan-titipan sebenarnya berkurang, nggak kayak zaman dulu ya kan, bisa memang. Kalau sekarang kan sumbernya titisan, nggak sesuai dengan titisan ya sudah nggak dapat kan gitu.
1: Okay.
2: Hanya memang perlu update. Nah update itu butuh butuh effort yang luar biasa. Ini satu contoh ya, mengupdate satu orang itu butuh waktu 1 jam. Karena apa? Harus online. Nah, sementara 1 jam itu
1: lama sekali ya, cukup ya.
2: Iya, karena harus online waktu. Dan itu di titik lokasi, Bu.
1: Okay.
2: Tidak semua lokasi kita itu bisa terjangkau internet dan gitu. Itu kan persoalan. Yang ketiga, untuk update ini nggak ada biayanya. Kan kasihan juga teman-teman kami yang asli lapangan yang mengupdate sebegitu namanya.
1: Maksudnya tidak dianggarkan begitu ya, Pak Suparmin ya?
2: Nggak ada anggaran untuk update data. Sampai hari ini nggak ada. Jadi itu persoalannya juga menjadi kesulitan kita. Begitu, Bu.
1: Oke, baik. Bu Suyani, mungkin langsung bisa dijawab nih, apa nih yang sebenarnya harus dilakukan sih, mengingat juga ternyata kejadian di lapangannya seperti yang disampaikan Pak Suparmin?
0: Ya, baik. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Suparmin. Permasalahan dasar itu justru memang di lapangan. Itu berat sekali gitu ya dalam konteks pendataan itu, baik dari sisi energi dan juga biayanya dan sumber dayanya gitu. Namun demikian, karena ini adalah amanat undang-undang, saya kira memang ya harus kita kelola dengan baik gitu ya. Sehingga menurut saya strategi kita atau apa yang perlu kita lakukan untuk pemerintah, pastinya ya kita tingkatkan tata kelolanya lebih baik lagi. Dan saya tidak tahu ya dalam konteks implementasi penganggaran itu kan, itu pendataan di lapangan ini yang perlu diperhatikan lebih baik lagi gitu. Kemudian kepada masyarakat gitu kan, saya kira ya ini kan uangnya pemerintah gitu kan, uangnya rakyat juga gitu loh. Sama-sama kita tingkatkan integritas kita, mentalitas kita gitu ya. Jadi kalau memang merasa tidak perlu bansos ya tidak usah gitu kan. Kalau memang memerlukan ya silahkan gitu ya. Artinya ini kita kan kembali kepada kesadaran kita gitu kan. Ini untuk masyarakat penerima, mohon untuk ya kembali lagi gitu kan. Ini kalau dalam keyakinan ya, dalam agama manapun gitu, agama apapun maaf, itu kan ya kita bersodak, oh itu lebih baik daripada kita menerima bantuan. Saya kira begitu, Mbak.
3: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
4: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu

0: juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Kalau memang ini tadi ya kembali amanat undang-undang dan harus dilaksanakan meskipun kenyataan di lapangannya pahit begitu. Artinya apa sih yang harus dalam hal ini tanggung jawabnya di Kementerian Sosial yang harus benar-benar menjadi terobosan dalam waktu ya. Ini udah triwulan yang ketiga kalau tidak salah ya, dan ini juga mungkin boleh dikoreksi nanti Pak Suparmin. Kabarnya ini kan dari data Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 jumlah KPM yang berhasil naik kelas graduasi mandiri ini cuma sekitar 132.272. Berarti tidak sampai 1% dari total sasaran yang kurang lebih 28 juta KPM ya Bu ya. Nah, ini gimana nih? Mungkin Pak Suparmin dulu boleh menanggapi nih.
2: Jadi begini ya, untuk graduasi itu kan ada sebuah proses ya Bu. Artinya begini, seseorang dikatakan nanti graduasinya ketika sudah secara kondisi ekonomi maupun sosialnya dia bisa mampu menolong dirinya sendiri, bisa usaha. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana bahwa graduasi itu bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Sosial, juga bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Sosial saja. Tapi tanggung jawab bersama untuk misalnya harus ada kesamaan langkah antara pusat, daerah, sampai pada tingkat kelurahan. Dari data yang ada, mestinya memang sudah bisa dipetakan siapa-siapa yang masuk misalkan dalam desil 1, desil 2, 3, dan 4. Sehingga dari situ ketika ada langkah bersama untuk menyiapkan seseorang untuk bisa di graduasi, kan kita nggak mungkin ya menggraduasi tetapi kondisinya masih miskin seperti itu. Nah, ini kan persoalan juga, sehingga memang butuh ikhtiar bersama. Kalau di Pemda DIY Bu, kita sudah berusaha, kita sekarang membuat sistem itu untuk melihat untuk melihat pelayanan apa yang sudah diberikan, supporting apa yang diberikan oleh pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, lalu sampai di tingkat desa. Jadi kalau sekarang di DIY kita dalam proses ini, kalau kemarin kita punya aplikasi yang namanya Manunggal Raharja, itu kami gunakan untuk menyandingkan DTSN dengan data yang ada di daerah. Nah, ketika kita misalnya kita ketik nick-nya seseorang, maka di situ akan muncul bantuan apa yang sudah diperoleh dari pusat, bantuan apa yang diperoleh dari provinsi, bantuan apa yang diperoleh dari kabupaten, dan sampai desa. Itu tujuan kami adalah jangan sampai nanti bantuan itu jatuh pada orang yang sama dari macam-macam. Tapi kalau sifatnya komplementer, melengkapi, itu tidak apa-apa. Misalnya orang miskin dapat PKH, tapi rumahnya tidak layak huni, dapat bantuan dari Dinas PU untuk layak huni, itu komplementer. Dapat PBI, JKN, itu komplementer. Tapi nggak boleh juga kalau sudah dapat PKH, nanti dapat lagi JSLU, Jaminan Sosial Lanjut Usia, seperti itu. Nah, ini kita punya sistem seperti itu. Nah, yang itu awalnya kita awali dari Dinsos. Sekarang Pak Wakud kemarin membuat ataupun menjadikan Manunggal Raharja itu dipakai lebih luas lagi. Jadi kalau dulunya Dinas Sosial, kita dengan kolaborasi beberapa OPD, sekarang lebih luas lagi. Jadi nanti ketika dapat kita sudah jadi ini, kita sudah punya DTC-nya yang full variable, full penduduk DIY, ini ya. Kita sandingkan dengan data yang intervensi yang komplit. Ya, arahnya ya. Nanti menggraduasi orang itu jelas begitu.
1: Baik. Bu Suryani, mungkin boleh dilanjutkan Bu Suryani. Tadi yang Ibu ingin jelaskan dari terobosan apa sih yang harus dilakukan?
3: Baik, Mbak. Saya kira satu hal yang perlu kita cermati dalam konteks ini ya, kalau kita meminjam istilah governance gitu ya, kita ada collaborative governance, bagaimana keterlibatan stakeholder gitu ya, tidak hanya pemerintah saja tapi juga lapisan-lapisan masyarakat, dan itu tidak hanya dalam konteks pendataan tapi tata kelola yang lebih luas, kemudian juga tentang check and balance-nya. Saya kira perlu feedback, perlu masukan dari stakeholder-stakeholder itu untuk menjamin bahwa memang yang mereka yang diberi bansos itu sudah sesuai. Begitu Mbak, dan mungkin saya berbicara, ini saran saya yang lebih umum gitu ya Mbak. Bansos ini baik, positif dan amanat undang-undang, tetapi sampai kapan gitu kan? Apakah masyarakat itu akan diberi bantuan sosial terus gitu kan? Nah, kalau kita meminjam program atau strategi yang disampaikan oleh PBB misalnya, itu ada istilah namanya protection and empowerment, Mbak. Jadi bagaimana protection? Bansos ini masuk kategori protection. Yeah. Orang yang rentan, orang yang lemah, diberi bantuan dulu biar bisa hidup, bisa berdiri. Tapi setelah dia bisa berdiri harus ada empowerment-nya, Mbak. Ya, jadi pemberdayaannya agar dia bisa berjalan sendiri. Sehingga menurut saya updating data tentang penerima bansos itu harus ada tahapan-tahapan yang jelas. Sampai kapan dia akan diberi bansos? Setelah diberi bansos ini harus ada ukurannya. Dia harus bisa berprogres lebih mandiri lagi. Jadi protection and empowerment, perlindungan sosial ataupun pemberdayaan ini harus berjalan bersama-sama. Tidak hanya kita hanya berhenti memberikan bansos saja, tapi harus ada terobosan pemberdayaannya agar negara tidak terbebani terus-menerus gitu kan dengan masyarakat yang kurang mampu tadi. Apalagi kalau ada masyarakat yang mentalitasnya kurang bagus, kemudian hanya menggantungkan saja pada bantuan itu tanpa mau berupaya, nah ini kan kurang wise gitu. Demikian Mbak Risti.
1: Oke, baik. Bu Suyani, kabarnya ada agenda selanjutnya. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama pagi hari ini. Selamat pagi, Bu.
3: Terima kasih Mbak Risti dan juga tim RRI. Selamat pagi Pak Gang dari DIY. Terima
1: Suparmin,
3: kasih selamat beraktivitas Pak Suparmin ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas semua. Sehat-sehat.
2: Saya setuju sekali dengan jawaban Ibu Suryani tadi.
3: Saya izin undur diri Mbak Risti.
1: Silakan Ibu, terima kasih banyak.
3: Ya.
1: Pak Suparmin, kita masih lanjutkan kebersamaan. Gimana mau menanggapi seperti apa?
2: Iya, saya sepakat dengan yang sampaikan Bu Suryani tadi. Jadi bansos itu sebenarnya bukan sesuatu yang terus menerus. Jadi sebenarnya kan itu dalam rangka protection ya, untuk jaminan. Itu sebenarnya kalau bantuan untuk sifatnya jaminan itu hanya untuk masyarakat yang betul-betul tidak bisa diberdayakan. Contoh untuk disabilitas yang tidak bisa diberdayakan, atau lansia yang tidak diberdayakan. Sedangkan untuk bansos yang bagi masyarakat yang masih produktif itu harus dibatasi, misalnya 5 tahun maksimal misalnya ya. Sehingga nanti ada langkah-langkah N-1 dulu sebelum dibantu itu harus ada penjajakan dulu. Lalu tahun N atau tahun yang sedang berjalan itu apa yang dilakukan? N+1 sampai maksimal N+4 atau 5 tahun. Sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan tergantung. Kalau sudah pernah dibantu enggak? Ini ya sudah, nanti bukan bantuan itu tapi mungkin model yang lain gitu. Tapi selama ini program pemerintah itu kadang itu memang masih bantuan sampai beberapa tahun. Ini memang harus koreksi kita bersama gitu. Baik, kadang-kadang gini, program itu kan kadang datang dari teman-teman pemerintah pusat. Kita tidak bisa ikut mempengaruhi lah gitu, karena itu kebijakan dari teman-teman pusat. Sementara kalau di daerah kita sudah mengupayakan, di daerah itu kami membantu untuk bansos itu murni itu hanya untuk yang lansia yang betul-betul terlantar dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri atau untuk disabilitas, itu yang jangkanya lama. Tapi untuk masyarakat yang masih bisa berdayakan, ya paling sekali dua kali Mbak, maksimal bantuan, dan selebihnya nanti dari yang lain gitu, sehingga masyarakat tidak terus seolah-olah bantuan kayak sebuah pendapatan kalau kayak seperti seorang kerja. Itu yang sangat kita hindari seperti itu.
1: Oke, saya tertarik sama tadi ya Pak Suparmin menyampaikan terkait masalah anggaran, beban operasional begitu ya. Ini kan sebenarnya akar permasalahan di pemerintah daerah, bisa saya bilang demikian ya. Nah, bagaimana juga dengan validasi petugas di lapangan ketika melakukan tadi 1 jam, ini kan juga berarti membutuhkan waktu yang panjang begitu. Nah, tapi kalau misalnya ada aduan dari warga, seperti apa kecepatan responnya, Pak Suparmin?
2: Ya, kalau ada aduan, kalau memang ya, kalau tadi saya katakan tadi 1 jam itu kalau pas ground check dalam satu orang kan harus mencari untuk mengisi data DTSN lengkap, itu ada 39 indikator. 39 indikator itu dalamnya ada anak-anak yang harus diisi lah. Wow, itu. Nah, itu kan harus ada nyiapin KTP-nya, nyari KK-nya, dan sebagainya. Itu butuh waktu, nanti masih nginput datanya, ada foto macam-macam itu. Satu rumah itu pas, rata-rata satu jam itu baru kelar. Terus yang bagaimana dengan pengaduan yang sifatnya dari masyarakat? Kita lihat kalau pengaduan itu sifatnya urgent, dari urgent itu kita ada tindakan segera. Tindakan segera itu ya misalnya itu darurat ya langsung kita turun tangan. Kita punya tim yang di lapangan. Jadi kalau ada pendamping PKH yang di lapangan di DIY misalnya, kita punya 727 orang yang itu tersebar di seluruh kecamatan di DIY. Kalau aduan segera dan itu mendesak, segera kita tindak lanjuti. Misalnya ada lansia terlantar, tidak punya apa-apa, kita tidak harus dibantu di situ, tetapi ada langkah real, apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kita punya balai-balai atau balai atau UPTD kita. Nah, di situ kita langsung gerak cepat untuk penanganan yang memang butuh layanan segera. Atau misalkan ada orang yang betul-betul sakit, tidak punya biaya dan sebagainya. Bagaimana nanti orang itu bisa tertangani secara segera dengan mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain. Misalnya dengan Bapak, khusus DIY kita punya, alhamdulillah punya Bapak Jam Kesos misalnya. Yang di provinsi lain tidak ada. Kalau ada orang sakit belum punya jaminan kesehatan dan sebagainya, kita bisa langsung hari itu juga kita koordinasikan langsung bisa terbiayai misalnya seperti itu. Nah, ini yang langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menangani hal itu. Tapi kalau sifatnya itu pengaduan yang biasa, langkah yang kita lakukan adalah dengan meminta masyarakat datang ke kelurahan untuk mengadukan permasalahannya. Kita punya operator SIG-NG, Mbak. Operator SIG-NG yang di kelurahan itu untuk mengadukan terutama pintu masuk bantuan kan dari data. Yeah. Kalau ternyata datanya dia DC-nya tinggi tapi realitanya dia miskin, maka harus ada mekanisme pembaruan desil. Jadi bukan penurunan desil ya, tapi pembaruan desil. Kalau pembaruan itu bisa naik, bisa turun gitu. Tapi kalau penurunan kan ya kita lihat kondisi dia di lapangan. Nah, itu datang ke kelurahan, nanti dicatat usul desil, nanti tim dari teman-teman pendamping PK, karena untuk ke lapangan tuh nggak sekedar orang bisa masuk ya, harus yang sudah mendapat latihan dari BPS untuk pendataan update data itu seperti itu. Nanti dari hasil itu nanti akan dimasukkan dalam rembuk desa. Kalau itu layak untuk dibantu, naik nanti usulan ke kabupaten, ke dinsos kabupaten, dari dinsos kabupaten nanti ditandatangani bupati, masuk ke Pusdatin Kemensos, dari Pusdatin Kemensos diimpun nanti untuk masuk ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan ulang, seperti itu.
4: Alurnya seperti itu ya. Jadi ada musyawarah desa dulu nih, jadi sudah ada pendataan lalu nanti diusulkan. Jadi ada ruang di mana bisa memberikan input atau keberatan di kelurahan tadi sempat disebut juga oleh narasumber kita pada pagi tadi. Jadi harusnya memang seperti itu kali ya. Jadi kalau tadi kan diawali dari dari bottom up ya, data-data ini dari RT, RW, desa, kelurahan dan seterusnya. Tapi kemudian dari pendengar kita ada yang mengatakan ya banyak titipan juga tuh dari oknum-oknum bawahnya gitu. Jadi tetap aja gak tepat sasaran. Nah, jadi sekarang ini dibuka juga nih untuk aduannya di kelurahan. Ada Pak Matoli, semoga Pak Matoli selamat ini hari, Pak.
5: Assalamualaikum, 23 salam sehat
4: tangguh. Salam sehat, salam tangguh, silakan Pak.
5: Tuh jadi polemik lagi ya, kontroversi lagi nih. Bu Fajar, niatnya Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Fakir miskin dalam hal ini ya lansia yang terlantar, difabel yang terlantar, 3T seharusnya begitu ya. Miskin desa, miskin kampung gitu kan. Tapi ya ada juga miskin kota kan gitu. Yang ini akhirnya polemik. Tadi udah masuk digitalisasi iya, tapi yakin nggak Bung Fajar itu SDM manusia di desa itu ngerti tentang teknologi digital.
4: Iya, betul.
5: Perangkat-perangkatnya nyampe enggak di situ jaringan. Itu dulu dong. Artinya kalau memang itu belum nyampe, apa yang kita bicarakan hari ini kosong nilainya. Akan terjadi lagi. Akan terulang lagi kecurangan itu. Ya kan? Jadi kalau perlu ya memang pemerintah harus memastikan itu dulu. Jaringan, SDM manusianya, supaya transparansi akuntabel itu nyampe ke atas, entah mau dari bottom up ke atas atau top up atau bottom, kan gitulah.
4: Ya, baik. So,
5: yang kedua, ini kan tadinya mau menyasar terhadap subsidi-subsidi gas, ya kan, bensin, ya BBM, listrik, BPJS. Apakah satu rumah tangga yang tadi di desil 1 atau 2 itu dapatnya double-double ya? Atau kalau udah dapat BPJS dia untuk yang miskin, yang lain nanti nggak usah dapat? Karena ini harus dipastikan, Bung Fajar, tentang miskin ini. Entah miskin ini dulu ditanggung oleh satu keluarga, yang lain gitu, atau empat-empatnya harus dapat. Ini kan membuat, ya udah mari kita miskin, mari kita susah, nggak usah kerja, mari kita memphk-kan diri, kan akhirnya gitu.
4: Oke, okay, baik.
5: Karena negara menjamin, kan jadi mindset-nya buruk gitu kan.
4: Oke.
5: Okay. Sementara negara juga ngutang ke luar negeri sampai 10.000 triliun.
4: Baik, baik.
5: Kalau utang ya, itu kan berarti kita juga yang lunasinya.
4: Ya, oke, okay, baik. Terima kasih. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
6: Selamat demi hari, Mas Wajar.
4: Ya.
6: Aku ikut di sini nggak nerima bansos kok.
4: Nggak nerima atau seharusnya nerima tapi nggak dapat?
6: Seharusnya nerima tapi nggak nerima. Ini kan yang keluar rame-rame menurut pendengaran saya itu yang 600. Itu yang mungkin katanya 5.400.000 itu sudah keluar apa belum? Apa sudah, saya nggak tahu tuh.
4: Oh.
6: Tapi ternyata saya tidak menerima juga sih.
4: Oke, okay, oke.
6: Okay. Minta seandainya nanti diperhentikan, yang menerima jelas seharusnya menerima ya sama sekali tidak menerima. Si yang sebenarnya tidak menerima tapi menerima, ya aduh, saya itu yang untung korban.
4: Oke. Okay.
6: Itu kedengarannya Mas Wajar itu yang 5 juta.
4: Saya justru nggak tahu nih besarannya berapa dan apa yang sudah disalurkan. Ternyata ada yang 5 juta, saya nggak tahu juga. Masih belum tahu, nanti saya coba cari tahu ya.
6: Ya, saya kan mendengarnya katanya 5.400.000. Katanya akhir Agustus katanya. Ini yang kedengaran saya yang rame-rame itu yang 600. Ya tetangga saja saya juga banyak yang terima, tapi saya ternyata tidak terima sama sekali.
4: Oke, okay, baik Pak Dasrun, terima kasih Pak Dasrun ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Matoli mengatakan tentang pendataan ini kan memang ada melalui digital ya, meskipun yang offline juga ada, dari petugas dari RT RW juga harus proaktif. Tapi kalau dari DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial, itu bisa didownload di mendaftarkan diri ke desa kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Ini yang offline ya. Selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa dan kelurahan. Ada musyawarahnya dulu, benar nggak nih berhak mendapatkan bansos atau tidak. Kemudian diserahkan kepada kepala dinas sosial untuk kemudian dilaporkan kepada yang lebih tinggi lagi, baik bupati maupun wali kota, lalu kemudian diteruskan ke menteri sosial. Kalau yang online bisa cek aplikasi cek bansos, download di handphone. Download cek aplikasi bansos, cek bansos ya, aplikasi namanya cek bansos. Nanti masukkan data diri Anda, KTP, KK dan lain sebagainya. Nanti Menteri Sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial terhadap PKH ataupun program kartu sembako. Jika sudah masuk ke dalam DTKS, apakah otomatis dapat bantuan sosial? Tidak. Jadi mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanismenya masing-masing, ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS tadi dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Jadi ada batasannya, jumlahnya berapa dari suatu daerah itu. Bagaimana cara mengetahui status seseorang masuk ke dalam DTKS? Ya, kalau dari online-nya tadi, download di handphone Anda, cek Bansos, aplikasi namanya, aplikasi cek Bansos, kemudian nanti ikuti aja nih, domisili di mana sesuai dengan KTP ya, dan KK Anda. Kalau sudah terdata itu ya, satu langkah sudah mendekati akan mendapatkan masuk. Jadi datanya sudah masuk nih, diverifikasinya nanti lebih lanjut oleh pusat, oleh Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang selamat dini hari Pak.
7: Selamat dini hari Bung Fajar.
4: Iya silakan Pak Nanang.
7: Yang pertama, kriteria orang yang mendapatkan bansos ini harus tepat sesuai sasaran.
4: Ya.
7: Kriterianya. Terus petugasnya harus benar-benar jujur, amanah, tidak memilah pandang bulu atau sekat politik. Dia milih ini atau milih itu, tidak memandang seperti itu. Terus apa namanya, saya lihat juga bansos ini perlu apa namanya, semacam pengawasan yang bukan dari pusat, pengawasan dari langsung dari setiap petugas bansos. Ya terus pengawasan, terus apa namanya, sanksi buat para petugas bansos yang tidak amanah tersebut.
4: Oh, jadi harus ada sanksinya nih ketika sudah diketahui ada data yang di dalam tanda kutip dititipkan gitu ya.
7: Dimanipulasi.
4: Perlu ada sanksi.
7: Ya, seperti itu. Kalau tidak ada sanksi, masalahnya lebih, istilah kata-kata saya, kalau rudal Iran itu dikenop tepat di Tel Aviv, kalau kita bansos kita ini ya, kita meleset ke Z, dia masih itu istilah saya.
4: Oke.
7: Selamat ngopi.
4: Terima kasih. Nah, kriterianya gimana? Desil. Kriterianya desil 1 sampai 4. 5 itu pas-pasan ya, mendekati sejahtera. Kalau enggak 1 sampai 4 ya. Sementara 6 sampai 10 itu menengah ke atas sejahtera. Jadi 1 sampai, kalau udah masuk desilnya sampai 1 sampai 4 itu, nah itu kemungkinan bisa mendapatkan bansos. Bansosnya apakah semua, tadi ditanya oleh Pak Matauli, tergantung, tidak semuanya. Jadi ada, setiap bantuan itu ada kriterianya masing-masing. Nah, tadi caranya bisa secara offline, bisa ke kelurahan ya, apa namanya, bawa KTP KK ke desa atau kelurahan tempat Anda berada. KTP KK-nya dibawa, lalu kemudian nanti mereka, para pejabat ini dari Pak Lurah, Pak Kades, tingkat RT RW dan lain sebagainya tingkat desa itu melakukan musyawarah desa kelurahan dan juga tingkat ya musyawarah desa dan atau musyawarah kelurahan. Datanya udah masuk, dikumpulin, nah nanti diverifikasi dulu nih gitu, disaring dulu. Tapi tadi sempat disinggung juga oleh narasumber kita pada pagi tadi bahwa tidak tertutup sifatnya, karena ketika sudah dibagikan itu ada yang komplain, ada keberatan, itu bisa langsung menyampaikan keberatannya di kelurahan ya. Kok saya nggak dapat, atau yang ini kok tetap dapat padahal punya motor atau punya kendaraan atau rumahnya bagus dan lain sebagainya. Mbak Gaby di Jogja, Mbak Gaby selamat dini hari. Wah, Mbak Gaby-nya terputus nih. Bisa coba lagi ya di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI. Atau kalau Anda yang sudah melek teknologi, yang sudah terbiasa untuk download-download ya dan lain sebagainya itu, di handphone Anda bisa secara online. Aplikasinya namanya aplikasi Cek Bansos. Nanti ikuti aja panduannya. Nanti mengisi data pribadi, kayak domisili di mana dan lain sebagainya. Nanti berdasarkan aturannya, itu nanti akan ditetapkan lagi apakah Anda yang domisili di daerah misalkan Jakarta, lalu kemudian di apa namanya, data-data yang sudah masuk itu di alamatnya dan lain sebagainya itu termasuk desil berapa nih gitu. Iya, walaupun memang ada beberapa yang keberatan juga seperti di daerah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melayangkan protes ke BPS terkait data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Jadi ada yang tidak sesuai. Mbak Gaby di Jogja, wah masih Jogja. Wah,
8: Jogja. Itu yang tidak sesuai apa, Mas?
4: Desilnya. Jadi banyak yang mengeluhkan. Kok saya masuk kategori desil 7, misalkan desil 6, saya nggak dapat bansos dong. Padahal saya termasuk yang keluarga yang miskin gitu, Mbak Gaby. Banyak komplain-komplain begitu.
8: Oh, itu yang desil itu yang penghasilan yang kaya itu 3 juta sebulan gitu,
4: Bu? Jadi sebenarnya secara aturan itu 12 juta ke atas itu termasuk yang 10 desil 10. Iya, 12 ke atas. Tapi pada faktanya di lapangan banyak nih masyarakat yang berpenghasilan 3 juta kok masuknya desilnya 9 atau 10 gitu, Mbak Gaby. Makanya banyak tidak hanya di Jogja tapi beberapa daerah sampai akhirnya ramai juga tuh di sosial media.
8: Aku lihat yang 1 sampai 10 itu, ya ampun, orang punya penghasilan segini udah termasuk menengah ke atas, gila apa? Orang hidup 1 bulan 3 juta misalnya, ya nggak bisa dong menengah ke atas.
4: Apalagi UMR setiap daerah beda-beda, ya UMR beda-beda, lalu biaya hidup juga beda-beda, ya.
8: Ya, Mas, aku tuh sampai sekarang itu aku juga nggak tahu bantuan-bantuan dari dinas sosial itu apa aja, itu saya itu nggak tahu karena memang
4: nggak dapat ya, nggak dapat dan nggak berhak dapat ya, Mbak Gaby ya.
8: Nggak, dari dulu kecil sampai sekarang itu nggak pernah. Bahkan aku pernah dulu tanya sama bapak saya, Pak, kok kita itu nggak dapat bantuan sih, padahal itu tetangga-tetangga dapat. Bapak bilang sama saya, kita harus bersyukur bahwa kita tidak mendapat bantuan, berarti kita harus belajar dan berani mandiri. Itu benar loh, Mas, padahal kami juga orang nggak punya gitu loh. Tapi benar, nggak dapat bantuan sampai sekarang itu, kami itu nggak tahu bantuan-bantuan itu apa aja gitu. Makanya aku tuh mikir, kok ya sampai sekarang itu masih ada bantuan, terus tuh apa ya, memang dipelihara kah kemiskinan itu atau untuk kehidupan politik selanjutnya dimanfaatkan.
4: Oke, baik.
8: Tapi latar belakang dibalik bantuan itu sebenarnya apa? Apakah memang sungguh untuk menyejahterakan rakyat atau untuk memelihara kemiskinan?
4: Oke, baik.
8: Terus kalau untuk ini orang yang seharusnya mampu tapi menutupi data yang sesungguhnya, itu kan benar-benar tidak punya kehormatan sebagai pribadi yang seharusnya bersyukur bahwa mandiri kan. Ini yang bagiku itu kok mau menganggap diri sebagai tidak mampu padahal ada saudara lain yang lebih membutuhkan, katakanlah begitu. Jadi harga diri sebagai manusia yang sebenarnya dikasih Tuhan untuk kamu itu udah bisa, kok malah senang kalau dibantu, itu kan nggak, menurut aku nggak pas gitu loh. Lalu kemudian ini yang kategori-kategori yang pemerintah lakukan itu mesti harus dihapus itu, maksud saya direvisi yang benar-benar lah. Jangan menganggap bahwa orang yang punya penghasilan sekian juta udah
4: atas. Iya. Oke. Baik. Makasih, Mbak Gaby. Kita jelang warta berita ya. Tapi desil 1 sampai 4 itu ada mempunyai hak untuk mendapatkan bansos reguler. Tadi Mbak Gaby mengatakan ini buat mensejahterakan masyarakat atau gimana sih bansos? Namanya juga bansos, bantuan. Bantuan harapannya setelah dibantu itu mereka bisa mengurangi beban biaya hidup mereka sehingga mereka harapannya bisa naik kelas gitu. Udah naik desil dari 1 atau desil 4 bisa naik ke desil 5 atau desil 6 dan akhirnya enggak berhak mendapatkan bansos lagi. Reguler itu seperti bantuan PKH, BPNT itu bantuan pangan non tunai ya, sembako dan lain sebagainya. Lalu desil 5 itu berhak mendapatkan PBI yang dibayar tuh BPJS ya, iurannya itu BPJS itu dibayar oleh pemerintah, baik pusat daerah tuh biasanya daerah ya. Desil 6 ke 10, dari 6 sampai 10 enggak berhak karena sudah dianggap sebagai kategori mampu ya, kelas menengah ke atas. Nah, yang menjadi persoalan itu seperti di Jogja, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melayangkan protes ke BPS terkait data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau yang kita kenal dengan desil. Jadi ada beberapa masyarakat yang komplain, kok saya tiba-tiba dari yang kemarin dapat bansos kemudian jadi naik nih ke desil 6 atau desil 5 sehingga bantuan reguler itu enggak dapat lagi gitu. Nah, kita tunggu saja bagaimana langkah pemerintah untuk bisa meminimalisir atau bahkan kalau bisa jangan sampai lah nol ya, nol apa namanya ketidaksesuaian bansos. Jadi 100% itu tepat sasaran, kita inginnya seperti itu. Kita tunggu saja ya. Terima kasih sudah berinteraksi bersama PTGR. Ini kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
2: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
1: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
3: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
1: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
2: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
4: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya. Saya ngelihat di IG temen itu, penasaran gitu, jadi penasaran.
2: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan perempuan asal Jawa Barat. Lahir di Cicalengka 4 Desember 1884, ia adalah putri dari keluarga terpandang yang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Pada tahun 1904, ia mewujudkan cita-cita itu dengan membangun sekolah perempuan di Bandung dengan nama Sakola Istri. Muridnya berjumlah 20 dengan 3 tenaga pendidik. Mata pelajaran yang diajarkan adalah menyuci, menyetrika, menjahit, mencuci, menyulam, dan membatik. Ruangan Kepatihan Bandung jadi saksi berjalannya kegiatan belajar mengajar, hingga ruangan tersebut tak mampu lagi menampung murid yang terus bertambah. 6 tahun kemudian, Sakola Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Nama sekolah tersebut akhirnya diubah menjadi Sekolah Raden Dewi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya sampaikan kepada Bapak Ferry Ardianto, pelaksana tugas Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Kami tahu bahwa teman-teman media dan masyarakat Indonesia sangat ingin mendengarkan penjelasan lebih mendetail dari Bapak Ferry dari Kementerian Keuangan sehubungan dengan pidato Bapak Presiden di MPR dan DPR pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan perkembangan program Sekolah Unggul Garuda yang kini telah beroperasi 4 sekolah baru dan mentransformasi 42 sekolah unggulan di 15 provinsi. Pembahasan kedua adalah implementasi government teknologi atau GovTech, sebuah upaya pemerintah menghubungkan berbagai sistem digital yang
2: mati lagi.

dari 3,3 juta kartu keluarga di 43 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nanti tentunya menyusul akan ke seluruh wilayah Nusantara. Pada kesempatan ini kami juga menghadirkan Bapak Ferry Ardianto, pelaksana tugas Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, yang akan memaparkan arah dan prioritas RAPBN 2027, termasuk strategi pendapatan dan belanja negara, pengelolaan defisit dan pembiayaan, serta upaya menjaga kesehatan fiskal di dalam dinamika ekonomi global. Satu, sekolah unggul Garuda. A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, sekolah unggul Garuda berpijak pada Perpres nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 20 November 2025. Sebagai komitmen pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul di bidang sains dan teknologi agar lulusannya mampu menembus perguruan tinggi terbaik di dunia. Peraturan Presiden tersebut kemudian diterjemahkan secara teknis melalui Permen Dikti Saintek nomor 53 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja sekolah menengah atas unggul Garuda. Mendikti Saintek nomor 317M/M/Cap/2025 tentang penetapan kurikulum internasional baccalaureate sebagai komponen kurikulum pengayaan global. Kepmen Dikti Saintek nomor 123/M/Cap/2025 tentang cetak biru ekosistem sekolah menengah atas Unggul Garuda, serta Kepmen Dikti Saintek nomor 251/M/Cap/2025 tentang penetapan komponen kurikulum pada sekolah menengah atas Unggul Garuda. Program ini Bapak Ibu sekalian bertumpu pada 3 pilar. Satu, penyimpang akses bagi siswa dari berbagai latar belakang daerah dan ekonomi. Dua, inkubator pemimpin untuk membentuk karakter kepemimpinan generasi masa depan. Dan tiga, prestasi akademik sekaligus pengabdian masyarakat. B, capaian program. Rekan-rekan media, sekolah unggul Garuda terbagi dalam 2 skema. Pertama, sekolah unggul Garuda baru, dan kedua, sekolah unggul Garuda transformasi. SMA Unggul Garuda Baru merupakan satuan pendidikan formal jenjang menengah atas yang sekaligus menjadi satuan kerja dari Kemendikti Saintek dengan fokus mempersiapkan lulusan berkompetensi unggul dan berdaya saing global di bidang STEM. Pada tahun ajaran 2025-2027, 4 sekolah Unggul Garuda Baru sudah beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di NTT, kemudian Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung, Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, dan Bulungan di Kalimantan Utara. Sementara pada skema sekolah unggul Garuda Transformasi, sekolah yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dan telah diseleksi berdasarkan rekam jejak unggulannya mendapatkan program pengayaan bagi peserta didik kelas 11 dan 12. GTK serta manajemen sekolah. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 12 sekolah unggul Garuda transformasi yang disingkat SUGT, sedangkan tahun ini telah ditetapkan 30 SUGT. Secara sebaran, 42 SUGT tersebut berada di 15 provinsi dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Barat, yaitu 7 sekolah, disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah, masing-masing 6 sekolah, Banten 4 sekolah, dan Aceh serta Yogyakarta masing-masing 3 sekolah. Untuk memenuhi target 80 SUGT dalam 5 tahun sesuai dengan mandat Presiden, pada tahun 2027 yang akan datang akan ditetapkan 20 SUGT baru, dan pada tahun 2028 sebanyak 18 SUGT baru. C, penerima manfaat. Rekan-rekan media, sekolah unggul Garuda baru mencatat 300
7 peserta didik baru untuk tahun ajaran 2020.

0: 26/26/2027 yang terdiri dari 150 siswa dan 157 siswi. Jadi 49% banding 51% yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Jadi ini seleksinya sangat ketat. Untuk mendukung tercapainya tiga pilar utama SMA Unggul Garuda, penetapan peserta didik baru dilakukan dengan memastikan diversifikasi daerah asal mereka. Adapun gambaran sebaran asal peserta didik baru di masing-masing SMA Unggul Garuda baru sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda baru di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Jumlah total peserta didik sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi, dengan proporsi terbanyak berasal dari Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Sisanya dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Utara. Jadi yang bersekolah di SMA Unggul Garuda Baru Belitung Timur bukan hanya dari provinsi yang bersangkutan Pak Ferry, tapi dari seluruh Indonesia. 2. SMA Unggul Garuda Baru di TTS, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jumlah peserta didiknya sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi, dengan proporsi terbanyak berasal dari NTT, Jakarta, dan Sumatera Utara. Sisanya berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, hingga Sulawesi Selatan. 3. SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jumlah peserta didik 79 orang yang paling banyak berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. Sisanya berasal dari Bangka Belitung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sumatera Selatan. 4. SMA Unggul Garuda di Bulungan, Kalimantan Utara. Jumlah peserta didik 76 orang dengan sebaran asal terbanyak dari daerah Kalimantan Utara, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, dan Sulawesi Tenggara. D. Informasi tentang guru dan tenaga pendidik. Rekan-rekan media, pada 4 sekolah Unggul Garuda Baru telah diseleksi dan ditetapkan 65 orang ASN yang mengisi jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, didukung 39 tenaga pendidikan dan 99 tenaga pendukung dengan rincian sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda Belitung Timur memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 12 tenaga kependidikan, dan 26 tenaga pendukung. 2. SMA Unggul Garuda Konawe Selatan memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 11 guru, 10 tendik, dan 24 tenaga pendukung. 3. SMA Unggul Garuda Bulungan terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 10 tendik, dan 21 tenaga pendukung. 4. SMA Unggul Garuda di TTS memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 7 tenaga pendidikan, dan 28 tenaga pendukung. Sementara pada skema sekolah Unggul Garuda Transformasi terdapat 9.288 peserta didik kelas 11 dan 12 serta 504 guru dan tenaga kependidikan di 42 sekolah. E. Dampak sekolah Unggul Garuda. Teman-teman media, dampak yang sudah terukur jelas dari program ini adalah lonjakan siswa sekolah Unggul Garuda Transformasi yang berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia, naik 177% dari 140 siswa pada tahun ajaran 2024-2025 yang lalu menjadi 388 siswa pada tahun 2025-2026. Para siswa tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi ternama dunia seperti University of New South Wales di Australia, Nanyang Technological University di Singapura, University of Toronto di Kanada, atau University of California Berkeley, Amerika Serikat. Sebagian lainnya diterima di University of Oxford di Inggris, Wageningen University dan and Research di Belanda, serta Paris Young Cerebre di Prancis. Kalau Pak Ferry di mana Pak Ferry?
1: Di Colorado Pak.
0: Colorado, Amerika Serikat Pak ya. Saya di Inggris Pak, alhamdulillah. Tapi bukan SMA Unggul Garuda, belum ada soalnya. F, pengembangan talenta. Rekan-rekan media, kerjasama dengan kampus luar negeri dijalankan lewat 7 skema program. Persiapan SAT atau Scholastic Assessment Test dan IELTS atau International English Language Testing System. Penguatan bahasa asing selain bahasa Inggris sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda. Pelatihan personal branding dan penulisan esai. Penguatan karakter. Fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia. Serta penguatan riset kolaboratif STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang melibatkan mitra perguruan tinggi negeri seperti ITB, UNPAD, dan IPB serta 4 penyedia jasa profesional. Realisasi paling konkret ada pada beasiswa Garuda 2026 yang menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia. Terdiri dari 370 siswa pada gelombang 1 dan 145 siswa pada gelombang 2. Sebaran tujuan terbanyak adalah Australia dengan 138 penerima, disusul Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan Prancis. Untuk perluasan manfaat, program Sekolah Unggul Garuda Transformasi juga melaksanakan program pengimbasan berbagai kegiatan peringkatan kapasitas sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Pada tahun 2025, sudah 277 sekolah yang mendapatkan program pengimbasan. Dan jumlahnya akan terus bertambah pada tahun 2026. G, testimoni dari penerima manfaat. Rekan-rekan media, berikut ini adalah testimoni siswa Sekolah Unggul Garuda yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di salah satu kampus terbaik dunia. Misalnya, ini di layar, Muhammad Rafa Al-Falah Dermawan yang merupakan siswa SMAN unggulan MH Tamrin Jakarta, salah satu sekolah unggul Garuda Transformasi. Rafa berhasil diterima di program studi Environmental Science Wageningen University, Belanda melalui beasiswa Garuda. Rafa bercerita bahwa ia sempat mengalami culture shock saat pertama kali masuk sekolah Garuda karena harus tinggal di asrama dan menjalani pola belajar yang padat. Ia harus membiasakan diri hidup mandiri, mengikuti pembelajaran dari Senin hingga Sabtu, kegiatan organisasi hingga sesi belajar malam. Namun proses adaptasi tersebut hanya berlangsung sekitar 3 bulan, lingkungan sekolah yang suportif termasuk hubungan dengan kakak kelas dan alumni membuatnya lebih mudah menyesuaikan diri. Ia menyebut tidak ada senioritas yang membuat siswa merasa sendiri. Sebaliknya, kakak kelas dan alumni turut memberikan bimbingan dalam proses belajar. Pengalaman tersebut turut membantunya mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Rafa berhasil mendapatkan beasiswa Garuda yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Wageningen University sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung orang tuanya. Pilihan environmental science juga sejalan dengan ketertarikan pada isu lingkungan. Kedepan, Rafa ingin menggunakan pendidikan yang diperolehnya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Ia bahkan cita-cita untuk berkiprah di bidang lingkungan dan suatu saat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Amin, ya Rabbal Alamin. sebelum menjadi menteri jadi dirjen dulu kayak Pak Ferry.
1: PLT Pak.
0: Hah?
1: PLT saya.
0: Insya Allah ditetapkan.
1: Amin.
0: Boleh jadi PLT dulu dan ini cerita Pak Ferry kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun ini Rafa ini. Selain Rafa, ada Lovenia Alanza, siswi SMA Pradita Dirgantara, salah satu sekolah unggul transformasi yang berhasil lolos menjadi mahasiswi program studi Earth and Planetary Science, University of California, UC Berkeley, Amerika Serikat. Juga melalui beasiswa Garuda, ini ada fotonya Lovenia Alanza. Bagi Lovenia, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri karena ia merupakan generasi pertama di keluarganya yang berhasil melanjutkan pendidikan ke luar negeri sekaligus mendapatkan beasiswa. Ia mengatakan keluarganya turut merasakan kebahagiaan karena mengetahui perjuangannya sejak SD, SMP, hingga SMA dalam membangun portofolio dan meraih berbagai prestasi. Lovenia mengaku sangat bersyukur mendapatkan beasiswa Garuda karena kesempatan tersebut memungkinkannya mengejar kampus berkualitas di Amerika Serikat yang biaya pendidikannya tidak mungkin ditanggung secara pribadi. Ketertarikannya pada bidang kebumian, khususnya hidrometeorologi, tumbuh melalui pengalaman mengikuti berbagai kompetisi. Minat tersebut kemudian mendorongnya memilih bidang Earth and Planetary Science di UC Berkeley dengan ketertarikan pada ilmu kelautan dan atmosfer. Ia berharap kesempatan pendidikan seperti ini tidak hanya memberikan ruang bagi siswa untuk belajar di kampus terbaik dunia, tapi juga diikuti dengan penguatan kualitas guru dan tenaga pengajar di Indonesia. Lovenia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya yang telah mendukung beasiswa Garuda. Ia berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia dan kelak berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Sekarang masuk ke tema kedua, yaitu digitalisasi pemerintahan atau government technology. Bagian A, gambaran umum. Rekan-rekan media, transformasi digital pemerintah terus berkembang di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berbagai sistem dan layanan digital telah dibangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Kini pemerintah Indonesia memasuki tahap berikutnya dalam transformasi digital, yaitu memperkuat keterhubungan antar sistem, pertukaran data, serta pemanfaatan bersama infrastruktur digital agar berbagai layanan pemerintah dapat saling terhubung dan bekerja secara lebih terpadu. Upaya tersebut dilakukan melalui orkestrasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, disingkat KPTDP, yang juga didukung oleh Kementerian Sosial, termasuk dalam pengembangan digitalisasi perlindungan sosial. Bapak Presiden Prabowo dalam rapat sidang paripurna kabinet bulan lalu telah menegaskan bahwa, ini kutipan langsung, tidak boleh lagi ada aplikasi atau sistem yang tidak ngobrol satu sama lain. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong layanan pemerintah yang semakin terintegrasi, termasuk dalam perlindungan sosial. Pemerintah meyakini digitalisasi harus memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan layanan pemerintah diarahkan dengan prinsip digital public infrastructure atau DPI, termasuk melalui uji coba perlinsos digital yang telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di gedung DPR pada 14 Agustus yang lalu. B. Data-data teknis. Rekan-rekan media, salah satu area yang menjadi perhatian dalam pengembangan digitalisasi pemerintah atau yang sering disebut GovTech adalah perlindungan sosial. Perlindungan sosial menjadi perhatian masyarakat, termasuk soal desil yang selama ini menjadi salah satu penentu kelayakan penerima bantuan sosial. Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurut catatan Kementerian Sosial, sebanyak 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yaitu suatu error atau suatu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan justru malah menerima bantuan sosial. Persoalan tersebut menjadi salah satu latar belakang pengembangan Perlinsos Digital. Diuji cobakan sejak tahun lalu, Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi digital public infrastructure yang telah ditingkatkan. Sistem ini, teman-teman sekalian, memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapatkan bantuan sosial, melakukan verifikasi kelayakan, serta mengajukan sanggah apabila terdapat data yang tidak sesuai. Seluruh proses tersebut terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk pertama kalinya, data kependudukan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real time. Dengan demikian, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan data yang sudah tidak mutakhir maupun pengambilan keputusan yang kurang transparan dapat diminimalkan. Uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah terkait bantuan sosial. Khususnya yang sudah diimplementasikan Bapak Ibu sekalian dalam uji coba ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT secara on-demand. Nanti pelan-pelan menyusul fasilitas-fasilitas perlinsos yang lain. Tujuan utamanya adalah mengurangi inclusion error dan exclusion error yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat maupun pemerintah. Tadi inclusion error sudah dijelaskan. Nah, kalau exclusion error adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi malah tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan pencatatan. Jadi ada dua permasalahan atau error yang diselesaikan dengan Perlinsos Digital, yaitu masalah inclusion dan masalah exclusion. Temuan tersebut terkonfirmasi langsung saat saya sebagai Kepala Bakom meninjau pelaksanaan program digitalisasi Perlinsos di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 28 Juli 2026. Jadi waktu itu kami, Pak, mencoba langsung ya, baik kepada peserta yang hadir ya maupun ya melihat teman-teman mengaplikasikannya. Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi Perlinsos Digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur. Hingga 28 Juli 2026, waktu kami ke sana, Kota Surabaya mencatat pencapaian pendataan tertinggi secara nasional, yakni 99,82% atau 1.000.688 kepala keluarga. Ya, 1.000.688 kepala keluarga. Hasil pendataan di Surabaya menunjukkan di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error ini, inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini exclusion error. Jadi selama ini exclusion errornya Pak Ferry 51 ribu kakak, besar sekali. Kalau satu kakaknya 3 orang ya ada 150 ribu kepala yang harusnya mendapatkan bantuan tapi selama ini tidak mendapatkan bantuan karena mekanisme pencatatan yang belum baik. Bayangkan ada sekitar 51 ribu kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya. Melalui digitalisasi Perlinsos, mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Perlinsos digital sebelumnya pertama kali diuji cobakan di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan filter kelayakan bantuan sosial yang lebih komprehensif dari data 8 kementerian lembaga. Ini yang tadi dalam bahasa lisan, bahasa sehari-hari disebut oleh Bapak Presiden dengan bercakap-cakap ya antar kementerian. Nah, 8 nih yang bercakap-cakap nih Pak sekarang dengan sistem yang baru. Indikator tersebut antara lain kepemilikan tanah ya dari APR BPN, akses penggunaan listrik dari PLN, kelayakan rumah, usia, kepemilikan kendaraan roda 4, ini dari data kepolisian, status kepegawaian, upah, dan indikator lainnya. Data tersebut melengkapi desil yang selama ini menjadi salah satu penilaian kelayakan bantuan sosial. Jadi saling cross-check ini datanya. Ya. Melalui sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP yang menghubungkan data dari 8 kementerian dan lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial serta verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Ya, ya sekarang jelas ya kenapa 8 lembaga. Kenapa kalau satu-satu manual bisa 200 hari. Setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja. 5 menit saja. Ada kayak lagu ya, 5 menit saja. Proses pendaftaran juga dirancang sederhana, masyarakat hanya membutuhkan identitas kependudukan digital atau IKD. Verifikasi wajah, nih masyarakat kita kan kalau sekarang apa namanya internet banking ya, verifikasi pakai wajah. Kalau di Surabaya cepat, nggak sampai 5 detik Pak, coba sendiri waktu itu. Dan nomor meter PLN, jadi memasukkan nomor PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pendaftaran dapat dilakukan melalui ratusan ribu agen yang tersedia di kabupaten kota terpilih. Jadi contoh di Surabaya tadi, itu digerakkan PKH, digerakkan ASN dari masing-masing dinas untuk melakukan pendataan. Dan di sana menarik Pak, karena tiap kelurahan kecamatan itu oleh Pak Wali Kota didistribusikan tugasnya kepada kepala-kepala dinas. Jadi kepala-kepala dinas bertanggung jawab terhadap masing kecamatan-kecamatan yang berbeda. Mungkin ini diceritakan, mungkin bisa dicontoh di kabupaten kota yang lain untuk memperjelas tanggung jawab dan mempercepat proses. Kemudahan tersebut membuat uji coba perlinsos digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Cakupan tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. C. Digitalisasi perlindungan sosial. Rekan-rekan media, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekedar perubahan dari layanan manual menjadi layanan digital. Tingginya jumlah pendaftar juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial yang lebih mudah diakses dan akurat. Uji coba perlinsos yang diorkestrasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama dengan Kementerian Sosial diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba perlinsos digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah khususnya dalam bidang perlindungan sosial. Perlinsos sendiri mencakup berbagai bentuk dukungan pemerintah, banyak sekali ya, mulai dari subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi gas, hingga bantuan lainnya. Untuk lebih detailnya, Pak Ferry dari Bakom sudah menerbitkan buku khusus perlindungan sosial, semua datanya lengkap ada di sana. Apabila uji coba Perlinsos Digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut menjadi bagian dari cita-cita kepemimpinan Prabowo Gibran untuk menghadirkan perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. D. Dampak GovTech terhadap efisiensi birokrasi. Rekan-rekan media, penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun. Mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024. Ini kabar baik bagi Pak Ferry ya, dan Kementerian Keuangan. Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif hingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia. E. GovTech dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Teman-teman sekalian, keterhubungan data antar kementerian dan lembaga tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi membantu pemerintah itu sendiri untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dapat dihubungkan sehingga pemerintah memiliki dasar-dasar informasi yang lebih lengkap dalam melakukan debottlenecking atau penyelesaian proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam Perlinsos, misalnya, 8 jenis data dari kementerian dan lembaga yang digunakan sebagai filter pencocokan penerima dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial secara lebih terukur. Sebelumnya, proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial masih banyak dilakukan secara manual melalui tahapan usulan berjenjang. Proses tersebut sekali lagi membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Jadi dari pengalaman di Surabaya juga, ini RT, RW, Pak Lurah itu semua Bu Lurah senang karena datanya udah ngecek sendiri, Pak. Nggak lagi diprotes-protes, Pak, karena datanya udah ngecek sendiri. Jadi menghilangkan subjektivitas ya dalam penerimaan atau pencatatan mereka-mereka yang berhak untuk menerima perlindungan sosial. Melalui Perlinsos Digital, pemerintah daerah kini memiliki data yang lebih terintegrasi sebagai salah satu dasar verifikasi. Dengan demikian, proses penentuan calon penerima dapat dilakukan lebih terukur, cepat, dan transparan. Dan sekali lagi, RT, RW, kepala desa, lurah, pusingnya berkurang ya, karena sudah data yang berbicara dan bekerja. F. Tata kelola dan perlindungan data. Oh iya Pak, gini, mengenai sanggah itu langsung bisa dilakukan di HP, Pak. Jadi misalnya mendaftar, kemudian dinyatakan tidak berhak untuk menerima, itu bisa memberikan catatan dan masukan dan dikirim supaya bisa dikoreksi di mana perlu. Dan itu terjadi, Pak. Jadi sanggahnya pun bisa on the spot dan real time, begitu Pak. Langsung bisa disampaikan tanpa harus misalnya datang ke kantor pemerintah A, pemerintah B, dan seterusnya. Jadi canggih sekali. F. Tata kelola dan pelindungan data. Kemudahan layanan digital harus berjalan beriringan dengan pelindungan data masyarakat. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena itu, Perlinsos Digital dikembangkan dengan arsitektur berlapis dan menerapkan praktik keamanan yang mengikuti standar industri. Untuk pertukaran data antar institusi, sistem menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPP dari Kementerian Komdigi dengan sejumlah pengamanan, antara lain jaringan terenkripsi, pembatasan akses, penggunaan layanan keamanan dari BSSN, serta prinsip pertukaran data lainnya. Sistem juga dibangun dengan arsitektur kontainer yang terkelola dan segmentasi data. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, setiap instansi hanya dapat mengakses data sesuai kewenangan dan kebutuhan layanan masyarakat. Sebagai catatan penting, data warga hanya digunakan dan diakses untuk proses pendaftaran setelah warga memberikan persetujuan untuk mengikuti proses pendaftaran bantuan sosial. Keamanan sistem juga dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan kalau ada dan meresponnya dengan cepat. Dengan demikian, integrasi data tidak berarti pemerintah dapat mengakses seluruh data masyarakat. Data hanya digunakan sesuai kebutuhan proses pendaftaran dan berdasarkan persetujuan yang diberikan warga. Setiap instansi juga hanya dapat mengakses data sesuai kewenangannya. G. Testimoni dari penerima manfaat. Berikut adalah testimoni implementasi Perlinsos Digital, salah satu program dalam ekosistem GovTech dan dari hasil pelayanan jemput bola di dua wilayah berbeda. Di Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Sosial setempat melakukan pelayanan jemput bola untuk registrasi portal Perlinsos. Melalui portal ini, sistem akan menampilkan status berpotensi layak atau berpotensi tidak layak berdasarkan sejumlah indikator seperti tadi yang sudah disebutkan, status kepegawaian, kepemilikan kendaraan, dan konsumsi listrik. Dalam praktiknya, di lapangan ditemukan sejumlah warga yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial, namun setelah melakukan registrasi ternyata berpotensi layak menerima. Seperti contoh, ini ada fotonya di layar, Ibu Nabila Maramis, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Paniki 2. Sebelumnya, Bu Nabila tidak pernah menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Setelah melakukan registrasi di portal Perlinsos, hasilnya menunjukkan Nabila berpotensi layak menerima bantuan. Ia pun senang dengan hasil tersebut, mengingat selama ini keluarganya belum pernah tersentuh program Bansos. Pengalaman yang lain dirasakan Nani Restiyowati, ya, warga Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ibu Nani datang untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital, sekaligus mendaftarkan diri sebagai calon penerima Bansos. Karena belum terbiasa dengan layanan digital, ia mendapatkan pendampingan dari pendamping program Keluarga Harapan dari proses pendaftaran. Bagi Ibu Nani, kehadiran portal Perlinsos membuat proses pendaftaran Bansos menjadi lebih mudah. Ia yang sebelumnya kurang memahami proses digital, kini tetap bisa mengikuti tahapan pendaftaran dengan adanya pendampingan, tanpa harus menghadapi proses administrasi secara mandiri. Layanan ini juga memberi kesempatan baginya untuk masuk ke dalam proses pendataan dan mengetahui status kelayakan berdasarkan data sosek yang dimiliki. Pengalaman Ibu Nani dan Ibu Nabila menunjukkan manfaat digitalisasi Perlinsos tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tapi juga pada kemudahan akses bagi masyarakat. Sekali lagi, layanan digital membuka ruang bagi warga yang sebelumnya belum tersentuh bantuan sosial atau exclusion error untuk masuk ke dalam proses pendataan dan diversifikasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. 3. Penutup, rekan-rekan media, program Sekolah Unggul Garuda menunjukkan komitmen nyata dari pemerintahan Pak Prabowo dalam mencetak generasi unggul di bidang sains dan teknologi dengan capaian konkret berupa kenaikan 177% siswa yang berhasil menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Selain itu, target perluasan hingga 80 sekolah unggul Garuda dalam 5 tahun ke depan sesuai arahan Presiden Prabowo. Untuk implementasi government technology, ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan tepat sasaran. dan adil. Perlinsos digital jadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memangkas waktu layanan sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran bansos bagi masyarakat yang berhak menerima. Kedua program ini Bapak Ibu sekalian mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berjalan beriringan. Pertama, investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas. Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar TNI melalui Kodim 1064 Kupang memastikan bantuan logistik untuk korban gempa NTT dikirim ke Flores aman yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang. Laporannya disampaikan Alfred Sengge.
1: Pada meja makan siang ini saya Dandim Kupang didampingi Sepak dan Ibiana dari Yayasan BPTD pada tanggal 20 Agustus kita melaksanakan pengecekan yang bu maksud dan tujuannya kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores.
2: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat. Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto mengecek langsung kesiapan bantuan kemanusiaan sebelum diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok Kupang. Dandim dan jajaran tiba di Pelabuhan Bolok, pemeriksaan truk dan muatan bantuan. Personil TNI serta mitra GPCC Foundation melakukan pengecekan logistik. Pengecekan dilakukan Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk memastikan personel, kendaraan, dan material bantuan siap diberangkatkan menuju Pelabuhan Ayemere menggunakan KMP Lakaan. 4 kendaraan pengangkut disiapkan membawa bantuan untuk masyarakat terdampak, terutama di wilayah Manggarai dan Ngada. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan keluarga. Dukungan juga datang dari Persit KCK Kor Cabrem 161, PD9 Udayana, serta Satuan Ajen Rem 161, Wira Sakti.
1: Kita sudah mengecek kesiapan, baik itu material, ya. Kita yakinkan kendaraan bisa masyarakat surpass dengan aman. Kemudian personil juga, yaitu pengemudi yang dan sampai ini akan membawa pakai sebalbot ini juga bisa membawa dengan selamat sampai tujuan.
2: Penanganan juga disiapkan untuk fase pasca bencana. Kodim 1604 Kupang bersama GPCC Foundation akan melakukan survei kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Menurut manajer area Nusa Tenggara Timur, Yayasan GPCC Foundation Yana Putri, air bersih dan penerangan menjadi bagian dari kebutuhan yang akan dipetakan untuk menentukan bantuan lanjutan.
3: Ya, selain kami membawa bantuan sembako, kami juga akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan. Nah, itu juga nanti akan bekerja sama dengan Kodim Pak dan TNI Angkatan
2: Darat. TNI memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan mitra kemanusiaan. Bantuan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Haji Ahmad Sanusi. Lahir pada tanggal 18 September tahun 1889 di Desa Kecamatan Citantayan, Kabupaten Sukabumi. Sebagai ulama besar, Ahmad Sanusi memiliki ciri khas selalu mengenakan peci hitam. Dalam sebuah prasasti yang terletak di gedung KAA Bandung, nama Kiai Haji Ahmad Sanusi tersemat di sana. Ia merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kiai Haji Ahmad Sanusi juga mendirikan Organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Dahulu, ia pernah menjadi tahanan Belanda karena terlibat dalam upaya-upaya perlawanan terhadap penjajah. Sebelumnya, Ahmad Sanusi sempat memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada tahun 1992. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga menganugerahkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepadanya di tahun 2009.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami kembali lagi hadir untuk menyampaikan perkembangan bagaimana penanganan bencana gempa bumi di NTT tahun 2026 ini. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Berton Panjaitan, selaku PLT Kapusdatin Komben BNPB. Bersama saya, nanti semoga berkenan Bapak Wakil Menteri Kemendikdasmen Profesor Atip Latiped Hayat SHLLM PhD saat ini mungkin akan hadir bersama melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga negara, bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, handai tolan, tetangga dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa yang semula ada 59.647 jiwa, sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. Di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami, kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Ada pun operasi distribusi bantuan, sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi,

terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain, paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kit, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan presiden, sumber dari BNPB, kementerian lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan. BNPB dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. TC Healers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat, dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jamjam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri? Bisa mengabdi sektor pendidikan? Suara. Baik. Oke. Apabila belum, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan waktu buat Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan update mengenai pendidikan. Namun kami lanjutkan dengan sektor kesehatan. Rumah sakit lapangan yang kami beritakan, atau kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, telah beroperasi dan melayani korban luka maupun patah tulang. Salah satu rumah sakit di lapangan itu tersebut adalah di Rumah Sakit Daerah Ruteng dan juga Rumah Sakit Lapangan di Maao Ramo Nagekeo. Rumah Sakit Lapangan di Ruteng telah melakukan operasi sebanyak 2 pasien dan juga rawat jalan sebanyak 5 orang. Sedangkan Rumah Sakit Daerah Nagekeo, Rumah Sakit Lapangan di Nagekeo, sudah melakukan operasi 5 pasien, dengan rawat inap ada 24 pasien, rawat jalan sebanyak 78 orang. Jadi angka ini akan terus bertambah
seiring dengan perkembangan nanti di lapangan.

0: karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan dari rumah sakit maupun rumah sakit lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dan kami menghimpun data relawan yang ada bekerja bersama kami di NTT ini. Hingga jam atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menghimpun data relawan sebanyak 218 personil dari 42 lembaga yang saat ini telah bekerja bersama-sama pemerintah untuk meringankan beban dari masyarakat ataupun warga yang tertimpa bencana. Mereka, para relawan ini kami apresiasi dengan aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan. Dan kami juga, apabila ada relawan yang akan datang ke titik ini, kami dapat menyampaikan ada dashboard relawan yang ada di kolom chat. Silakan nanti para relawan memasukkan data-data informasi profil sehingga kami bisa mencatat pekerjaan, jumlah dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Bapak Wakil Menteri, ya, terima kasih Bapak Wakil Menteri bisa mendengar suara kami. Belum terdengar Bapak, ada masih mute. Oke, silakan Bapak menyampaikan.
1: Ya, ya,
0: ya silakan baik, Bapak update-nya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia, dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang mengungsi dan diantaranya 38 ribu warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Ya, ini maaf ada getaran ini, Pak. Kasihan. Ini ada masih ada getaran, Pak Kepala.
0: Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil
1: ya,
0: Menteri.
1: Ya, Pak.
0: Nah, kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri.
1: Insyaallah, amin. Semoga kita diberi keselamatan sama Pak Kepala. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1.116.320 murid terganggu dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikbudsman. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikdasmen sejak 16 Agustus 2025 telah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako 800 school kit dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Epika Jas ini yang meninggal dunia ya, murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan, dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi, MDMC, dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mobiler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan, khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat. Baik, kemudian kami lanjutkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Mengingat banyaknya tadi gempa yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, kami tetap menghimbau agar masyarakat dengan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Kami akan menyampaikan terkait dengan pemberitaan warga yang meninggal akibat tidak mendapat bantuan, itu tidak benar. Setelah dikonfirmasi ke lapangan, korban tersebut meninggal akibat reruntuhan bangunan pada hari pertama dan telah dilaporkan kepada kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Terus. Ya. Demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Kami menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan dari rekan media, silakan pertanyaannya.

0: Baik, ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Izin bertanya mengenai kondisi infrastruktur seperti jalanan dan jalur kelistrikan serta internet. Bagaimana proses pemulihan sejauh ini dan juga dampak gempa susulan hingga kini apakah cukup destruktif di sejumlah sektor? Baik, dari informasi yang kami peroleh, terus yang tadi, bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Hanya dalam catatan kami kemarin, hanya 295 customer atau pelanggan yang belum, yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Demikian mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan kepada media penanya. Saya tidak dapat namanya tadi, tapi terima kasih buat pertanyaannya dari Symphony Max. Symphony TV Max. Terima kasih. Bila tidak ada lagi, kami akan menyudahi press konferensi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menutup press konferensi tanggal 20 Agustus 2026 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om santi santi, om namo buddhaya, salam kebajikan dan salam kemanusiaan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: KPK mengungkap adanya dugaan pihak perantara dalam perkara Rektor Universitas Sudirman atau UNSUD Ahmad Sodik ya yang terjaring operasi tangkap tangan di mana perantara itu diduga memiliki peran dalam setiap penerimaan yang diterima oleh Ahmad Sodik. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti Pukat UGM Pak Dandi Jayusman. Pak Dandi, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas.
3: Kabar sehat ya, Pak Dandi ya?
4: Alhamdulillah sehat, sehat.
3: Ya. Kalau kita lihat kasus OTT KPK terhadap Rektor UNSUD, ini menurut Anda, ini merupakan persoalan moral individu pejabat kampus atau justru sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perguruan tinggi?
4: Oke, kami melihatnya gini ya, Mas. Soalan korupsi itu, soalan integritas itu satu hal. Tapi memang kadangkala sistem yang menyediakan praktik korupsi itu bisa berjalan. Sebetulnya kami tidak kaget ketika mendengar ada korupsi yang sebenarnya melibatkan dunia perguruan tinggi, apalagi yang melibatkan proses penerimaan mahasiswa baru. Mengapa? Itu sudah pernah terjadi di kasus Unila. di mana proses penerima mahasiswa baru khususnya melalui jalur mandiri ini sangat rentan rawan korupsi.
3: Yeah.
4: Karena di sana tidak ada pengawasan yang ketat. Itu murni menjadi otoritas institusi. Okay. Prosesnya kita nggak tahu, akuntabilitas nilai yang mahasiswa apa calon mahasiswa yang mendaftar nggak tahu. Itu murni menjadi otoritas. Nah, akhirnya itulah kemudian menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Bagi kami ini korupsi yang terjadi ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Begitupun dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini harusnya bisa dievaluasi sedari awal agar celah-celah korupsi ini tidak terjadi. Begitu, Mas.
3: Iya. Artinya ini bukan kali pertama ya. Sebenarnya tadi ya, ada celah-celah yang memang bisa dimanfaatkan. Namun mengapa proses penerimaan mahasiswa baru, khususnya pada program studi yang sangat diminati seperti kedokteran, ini menjadi salah satu titik yang rentan terhadap praktik transaksional?
4: Pertama begini, fakultas kedokteran ini memang menjadi permintaan yang amat tinggi di Indonesia. Jadi banyak kemudian calon-calon mahasiswa itu punya minat yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan menengah untuk masuk fakultas kedokteran. Karena permintaan yang tinggi sementara kuotanya yang sangat minim, akhirnya persaingannya menjadi ketat.
3: Yeah.
4: Nah, karena persaingan menjadi ketat, sebetulnya disitulah menjadi
3: celah ya,
4: ajang untuk saling tawar-menawar antara kepentingan di sisi lain perguruan tinggi yang minim integritas punya kepentingan untuk mencari uang atau apa dan sebanyak-banyaknya. Satu sisi, calon-calon mahasiswa yang menengah ke atas ini punya modal yang cukup untuk membayar suap itu.
3: Yeah.
4: Itulah sebetulnya menjadi ruang-ruang pertemuan kepentingan itu. Begitu, Mas.
3: Nah, kalau kita lihat ya, Mas ya, jika pimpinan tertinggi dari universitas ini sampai diduga terlibat, apakah mekanisme pengawasan internal kampus, senat akademik, satuan pengawas internal, inspektorat hingga kementerian ini telah gagal menjalankan fungsi check and balance-nya, Mas?
4: Betul sekali, Mas. Proses busuknya kasus korupsi ini bukan cuma persoalan ada oknum-oknum kecil di bawahnya. Ini kan sudah berakar dari kepalanya nih.
3: Ya.
4: Ketika kepalanya kemudian ikut terlibat dalam kasus korupsi, maka sangat memungkinkan pejabat-pejabat di bawahnya juga akan hal-hal yang sama. Karena memang rektor itu sebetulnya harusnya menjadi pengawasan tertinggi tuh.
3: Ya.
4: Untuk praktik-praktik korupsi di bawahnya. Ya. Nah, ini terbalik. Justru rektor yang menjadi pimpinan tertinggi justru yang melakukan korupsi di awal. Akhirnya pengawasan di bawahnya ini bisa dikhawatirkan akan menjadi sangat melemah. Gitu. Pemberantasan korupsi itu kan sebetulnya ada tiga hal. Yang kita bayangkan pemberantasan korupsi itu hanya menghukum, mempidanakan, denda. Itu hanya satu aspek yang kita kenal, aspek penindakan. Tetapi juga ada aspek lainnya, yaitu pencegahan dan pendidikan. Nah, apa yang kemudian terjadi, kita selalu sibuk menghukum, dan pencegahannya kita nggak benahi. Pendidikan korupsi di harusnya yang menjadi instrumen utama dalam dunia perguruan tinggi itu belum menjadi suara yang dominan. Apa yang bicara, jadi kami di Pukat itu sering sekali menerima dosen-dosen dari berbagai universitas itu, kemudian kita bantu untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu di dalam mata kuliahnya, di dalam kurikulumnya. Itu sebetulnya jadi semangat awal agar kita tidak fokus pada penindakan. Ada pendidikan.
3: Ma, tadi ya, kami sebelumnya berbincang bersama dengan Pukat UGM katanya. Dan bicara masalah penerimaan mahasiswa nih, Pak Jajan, butuh tidak sih mekanisme audit independen khusus untuk penerimaan mahasiswa, terutama pada program studi yang sangat kompetitif yang bernilai ekonomi tinggi, mungkin seperti kedokteran dan lain-lain ini?
5: Iya, sebagai sebuah upaya sistemik untuk mencegah ya. Kan sebenarnya korupsi semacam itu kan harusnya bicara pencegahan ya, bukan ada kasus ditangkap gitu. Kita tidak ingin itu. Sebenarnya kalau kita punya sistem pencegahan itu lebih baik. Nah, upaya-upaya semacam tadi Mas Lukman jelaskan tentu sangat baik gitu. Karena sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah jangan sampai para akademisi, para dosen yang sebenarnya quote and quote baik, tetapi karena sistemnya tadi, sistem rekrutmennya, sistem kemudian sistem yang ada ini membuka peluang untuk tadi transaksional, ya bisa goyah.

0: juga gitu kan. Kita kan bisa bicara lantang semacam ini karena kita tidak ada di dalam.
1: Iya.
0: Pertanyaannya kalau Mas Lukman, kalau saya ada di dalam sistem itu,
1: iya,
0: kalau dikasih 1 miliar 2 miliar goyang enggak?
1: Iya.
0: Nah, maka sistem itu yang perlu dibangun.
1: Iya. Iya. Pak Jajan, kampus mengajarkan integritas ya kepada mahasiswa. Tetapi pada saat yang bersamaan, sistem di dalam institusinya justru berpotensi membuka ruang praktik koruptif. Apakah kita sedang menghadapi paradoks pendidikan tinggi ini?
0: Iya, jadi sekali lagi tentu kita tidak ingin mengeneralisir ya.
1: Iya.
0: Kita yakin masih banyak juga dosen-dosen, pimpinan-pimpinan kampus yang punya integritas. Artinya begini, ada peluang tapi mereka tetap ajeg gitu ya, tetap konsisten, tetap komitmen terhadap sumpah. Kan disumpah itu di atas Al-Qur'an. Nah, banyak yang seperti itu. Cuman masalahnya adalah apakah rektor, apakah pimpinan-pimpinan atau gini, apakah dosen-dosen yang semacam itu tuh bisa mempunyai peluang untuk menjadi pimpinan kampus gitu, menjadi rektor gitu. Itu yang kita maksud bahwa sejak awal seharusnya pemilihan rektor itu meritokrasi gitu.
1: Yeah.
0: Jadi betul-betul rekam jejak itu betul-betul dipertimbangkan. Tapi kalau transaksional sejak awal, inilah menjadi penyebab atau muara dari yang Mas Lukman bilang ini paradok tadi gitu. Karena pasti matematiknya saya hanya menjabat 5 tahun atau 4 tahun. Bagaimana supaya modal itu kembali kan kalau transaksional? Tapi kalau sejak awal adalah berbasis meritokrasi, bersih dari suap penyuap, dia akan betul-betul melaksanakan tugas leadershipnya dengan penuh tanggung jawab ya.
1: Ya, ya meminimalisir gitulah ya, Pak Jajan ya, kalau untuk ini ya, meritokrasi ini ya.
0: Ya, jadi harus dua, sistem dibangun, tetapi juga orangnya, sumber daya manusianya juga harus punya kapabilitas dan integritas yang cukup kuat ya, karena tadi demand-nya tinggi banget Bang, terutama fakultas kedokteran, fakultas saintek misalnya fisip. Yang di sana adalah golongan menengah atas yang duitnya, maaf ya, yang materialnya itu lebih tinggi daripada para dosen, daripada pimpinan. Mungkin bagi mereka 500 1 miliar kecil, tapi bagi dosen itu besar sekali.
1: Luar biasa, iya.
0: Gitu. Kita punya dosen, punya uang 1 miliar tuh perlu kerja berapa tahun.
1: Pak Jajan, kalau kita lihat pemerintah, ini selama ini apakah terlalu menekankan indikator seperti akreditasi, ranking, dan kinerja akademik, tetapi kurang serius mengukur integritas data kelola perguruan tinggi? Atau seperti apa, Pak Jajan?
0: Iya, sebenarnya kan ada wilayahnya masing-masing.
1: Ya.
0: Itu saja akreditasi sebagai sebuah jaminan mutu, itu sudah standar, bukan saja Indonesia, tetapi juga Asia, global, itu tuntutan. Tetapi di sisi lain kan kita punya lembaga-lembaga, katakanlah KPK di dalam sendiri, kita sebut tadi Inspektorat Jenderal, itu tidak, apa ya, masing-masing itu jalan bareng gitu. Cuman tadi, kalau akreditasi itu kita bicara di bidang akademis, ya, keuangan, fasilitas, pembelajaran, riset, keuangan, nah, di sisi lain, ini soal tadi ya, soal supply dan demand tadi, ini soal integritas, ini soal budaya sistem yang dibangun. Jadi, kalau sisi lain nih dari diskusi kita, pertanyaan lagi nih, yang kita tidak selalu menyalahkan pimpinan juga. Apakah rektor dan jajarannya itu juga take home pay-nya memadai? Gitu. Sehingga kita pakai logika pemerintah. Untuk menaikkan hakim, menaikkan jaksa, menaikkan TNI Polri. Karena agar mereka bisa bekerja dengan serius, maka harus ditingkatkan penghasilannya. Nah, kita juga mungkin coba bertanya tuh, apakah memang para akademisi itu yang sudah kuliah sampai doktor, sampai profesor ya, punya gelar, apakah take home pay mereka memadai? Sehingga ketika ada peluang, mereka nggak akan tergoda lagi. Gitu. Bahkan mereka menjadi orang pertama untuk no ikut tes itu, belajar yang sungguh-sungguh. Tidak ada peluang sama sekali untuk terjadinya transaksi berapapun nilainya begitu.
1: Baik. Pak Jajan, terakhir, ini setelah kasus Unsut, apakah pemerintah perlu, Pak, melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh sistem penerimaan mahasiswa, jalur mandiri PTN, dan perubahan apa, Pak, yang paling mendesak? Pak Jajan, silakan.
0: Iya, seringkali Mas Lukman, seringkali kita

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini edisi siar 22 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Kembali lagi mengudara untuk Indonesia di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian di edisi siar tanggal 22 Agustus 2026 akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi dengan berbagai informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Tetap bersama RRI Malino, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan nanti akan dilanjutkan dengan ceramah agama di ruang dengar Anda semuanya. Tetap di 95,3 MHz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Pendengar yang menemukan Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan Warta Intimum Pagi, produksi pemberitaan RRI Malinau, edisi siar tanggal 22 Agustus 2026, dan tak bersama RRI Malinau di ruang dengar Anda semuanya.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi siar 22 Agustus 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Pisah sambut dan di Malinau Bupati tekankan persatuan, sinergi dan bekerja sama menyelesaikan tugas yang belum tertangani dengan baik. Widayan RRI Malinau melaporkan.
2: Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH menyampaikan pesan persaudaraan, harapan, kerjasama, dan penghormatan pada acara pisah sambut Komandan Distrik Militer dan Dim 0910 Malinau yang berlangsung di Ruang Lagafratu Kantor Bupati Malinau, Jumat 21 Agustus 2026 pagi. Kegiatan ini menandai berakhirnya masa jabatan Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif, SIP, dan dimulainya tugas baru bagi Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna Esos selaku Dandim Malinau yang baru. Bupati Malinau WMP Wemawa meyakini bahwa semua sudah mengetahui perkembangan yang terjadi serta siapa saja tokoh-tokoh penting yang ada di Kabupaten Malinau akan menjadi mitra kerja kedepannya. Karena itu, diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang baik, sehingga pelaksanaan tugas di Malinau dapat berjalan maksimal dan melanjutkan keberhasilan yang telah diraih.
3: Pak Aspok, pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak melakukan dukungan, terutama terhadap situasi dan kondisi yang berada di daerah kita. Maka dimohon tetap dibantu, diperjuangkan banyak hal yang mungkin selama ini tidak dapat kita selesaikan karena terbatasnya kewenangan yang pemerintah Kabupaten Malinau memiliki. Kami berharap dengan semakin dekatnya Bapak berada di bawah komando yang lebih strategis, tapi bisa memberikan banyak informasi, hal-hal yang bisa membantu menyelesaikan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi di Umitimung yang sama-sama kita cintai. Bapak Dandim dan Ibu yang kami hormati, ya kalau tadi bicara hobi Pak, di Malinau ini bentangan panjang sungai sangat panjang. Tapi saya juga belum pernah dengar bahwa ada Dandim yang selesai berkunjung ke 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Mudah-mudahan nanti saatnya Pak Dandim

0: bisa menyusuri ya, karena kalau angkatan darat ini kalahnya di sungai atau di laut karena memang spesialisasinya kan di darat.
1: Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif dalam kesempatan itu juga mengaku tidak bisa berkata lebih banyak karena pemerintah Kabupaten Malinau telah banyak membantu Kodim Malinau dalam berbagai hal.
2: Alhamdulillah juga selama saya melaksanakan tugas, saya sudah betul-betul dibantu dan didukung penuh oleh Bapak Bupati dengan rekan-rekan Forkopimda dengan rekan-rekan seluruhnya yang ada di wilayah Kabupaten Malinau ini betul-betul mendukung kami dalam pelaksanaan tugas, dan kami juga mohon maaf tidak bisa berkata-kata lagi apa namanya untuk dukungannya itu besar sekali buat kami, dan sampai dengan saat ini juga kami mohon maaf tidak bisa berupaya maksimal untuk Kabupaten Malinau ini dengan yang namanya mungkin kami dengan kesibukan kami, dengan kegiatan kami yang tidak ada hentinya, bahkan mungkin kami yang sering menghilang dari peredaran, bahkan ada kalimat dari Pak Bupati, jangan sampai lupa jalan ke Malinau.
1: Sementara itu, Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna dalam perkenalan dirinya bersama istri mengharapkan saran dan masukan serta komunikasi dari semua pihak terkait tugas teritorial di Kabupaten Malinau.
3: Terima kasih, saya mohon bimbingan dari seluruh rekan-rekan bapak-bapak saya di sini, apa yang harus saya perbuat. Saya lebih senang diundang dalam rangka membicarakan hal yang terbaik untuk Merah Putih, karena saya jiwa saya Merah Putih. Kenapa jiwa saya Merah Putih? Saya masuk akademi militer, orang tua saya sudah dikulik dulu.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar konsep Iroh ke-12 mulai dimatangkan, budaya lokal jadi napas perayaan. Ading Revelin menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan Iroh ke-12 yang akan dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Tahun ini kekayaan budaya dan potensi lokal menjadi napas dalam penyusunan rangkaian kegiatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat persiapan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau dan Iroh ke-12 di ruang rapat Intulun lantai 2 kantor Bupati Malinau pada Kamis. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Erna Silvanus pada Jumat 21 Juli mengatakan konsep Iroh tahun ini akan lebih diarahkan untuk menggali potensi lokal khususnya budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar perayaan Iroh tidak hanya menjadi agenda hiburan, tapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan, menghidupkan, dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap kebudayaan daerah.
6: Sebelum-belumnya bahwa Iroh ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, karena Malinau sudah masuk dalam event, di mana bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga kegiatan hari ulang tahun Iroh ini dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, bagaimana skema di tahun ini, kita lebih menggali kepada potensi lokal dan budaya lokal, dan kita melaksanakannya kurang lebih mungkin paling lama 7 hari. Nah, apa yang kita laksanakan selama Iroh ini sesuai juga arahan Bapak Presiden, begitu juga arahan Bapak Bupati, kita memanfaatkan potensi lokal, pertama budaya-budaya lokal. Jadi nanti kita mau gali, kemudian permainan rakyat dari Kormi, kemudian juga nanti dari para pelajar yang akan kita jadwalkan bersama-sama. Nah, jadi selama 1 pekan itu ada beberapa kegiatan termasuk semua band lokal. Di tanggal 24 ada karnaval budaya. Kita harapkan nanti seluruh masyarakat Malinau terlibat.
5: Pelaksanaan Iroh juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat exposure terhadap potensi budaya lokal. Budaya tidak hanya menjadi pelengkap rangkaian acara, tapi menjadi inti dari identitas perayaan. Hari ulang tahun Kabupaten Malinau sendiri diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Persiapan rangkaian HUT ke-27 dan Iroh ke-12 selanjutnya akan dimatangkan melalui koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait. Pemkab Malinau berharap Iroh ke-12 dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk merayakan hari jadi daerah sekaligus mengenali, menampilkan, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan budaya lokal. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan koperasi desa Merah Putih masih banyak belum terrealisasi karena belum menemukan lahan. Berikut laporan reporter Widayat.
1: Persoalan pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Malinau sebenarnya bukan mengalami kendala, tetapi lebih kepada persoalan belum ditemukan lahan yang sesuai. sehingga realisasi pembangunan fisiknya melambat dari 109 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Perihal tersebut disampaikan Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif SIP usai acara pisah sambut Dandim 0910 Malinau dari sebelumnya yang dijabat dirinya dan diganti oleh Dandim yang baru atas nama Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna Esos di ruang Laga Fratu, kantor Bupati Malinau, Jumat 21 Agustus 2026 pagi.
7: Melaksanakan tugas yang memang belum saya selesaikan, sehingga nantinya seperti halnya contoh koperasi, kemudian rencana juga ada rantian latihan yang ada di sini nanti, dan program-program pemerintah yang memang perlu disiapkan lebih lanjut, nah itu nanti beliau akan meneruskan kembali.
8: Katanya. Nah, selain itu tugas apa yang mungkin perlu perhatian khusus, Pak?
7: Tugas khususnya memang ada prioritas-prioritas utama yang dari pemerintah kaitannya dengan percepatan pembangunan dari ini, adanya jembatan, kemudian program-program operasi juga akan dilanjutkan dan lain-lainnya juga banyak, tidak kami bisa sebutkan satu-satu. Nah, itu nanti juga akan prioritas juga untuk dukungan kepada Pemda juga ada, sehingga nanti akan berkelanjutan semuanya.
8: Untuk operasi apa yang menjadi kendala saat ini?
7: Kendala memang bukan tidak ada kendala, hanya saja memang lahan yang memang kita belum dapatkan di masing-masing desa, sehingga kita belum bisa memaksimalkan kecepatan pembangunannya.
8: Terus untuk tugas-tugas teritorial, Pak?
7: Teritorial seperti biasa, kita juga ada ketahanan pangan dan sebagainya, kita juga yang berdampingan dengan program-program pemerintah juga ada, sehingga kita juga bisa berkolaborasi nantinya dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk juga jatah sawah dan sebagainya.
1: Karenanya, melalui Dandim 0910 Malinau yang baru ini, Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif yang saat ini menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi di Kodam 6 Mula Warman ini, mengharapkan agar Dandim yang baru mampu melanjutkan dan menyelesaikan tugas-tugas dari pemerintah pusat tersebut dengan baik. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya. Kunjungi Kabupaten Malino, Kapolda Kalimantan Utara soroti kuatnya persatuan masyarakat. Ading Revlin menurunkan laporannya.
1: Kuatnya persatuan dan kebersamaan masyarakat menjadi perhatian Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Malino. Setelah menjalani rangkaian agenda selama 2 hari, Kapolda menilai hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan kerukunan dalam bingkai kebersamaan. Agus tiba di Malino pada Kamis 20 Agustus 2026 dan disambut jajaran Forkopimda Kabupaten Malino di kantor Bupati sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang. Kapolda mengikuti sejumlah agenda seremoni ramah-tamah bersama masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi. Pada Kamis malam, Agus kembali bertemu Forkopimda dan sejumlah elemen masyarakat dalam agenda ramah-tamah di Guest House Rumah Jabatan Bupati Malino. Pada hari kedua, Jumat 21 Agustus 2026, Kapolda melanjutkan kunjungan ke Mako Polres Malino dan Sekolah Kepolisian Negara di Malino Barat. Rangkaian kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan keberangkatan Kapolda kembali ke Tanjung Selor usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Darul Jalal pada Jumat siang.
2: Guyub rukun, alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan bahwa di Malino ini kesatuannya, persatuannya begitu hebat, termasuk didukung oleh tokoh adat, kemudian perkumpulan-kumpulan di sini semuanya guyub rukun untuk menjaga keamanan dan selanjutnya membangun Malino itu luar biasa. Terima kasih, hebat.
1: Ia melihat persatuan dan kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat Malino sebagai modal sosial dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah di wilayah perbatasan. Untuk diketahui, Irjen Pol Agus Wijayanto terhitung masih relatif baru menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara, yakni mulai Juli 2026. Ini merupakan kunjungan kerja perdananya di Malino setelah mengemban amanah jabatan tersebut. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: baru, ya saya yakin Bapak akan banyak.
1: Puji syukur pada Tuhan bahwa di Malino ini kesatuannya, persatuannya begitu hebat, termasuk didukung oleh...
2: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini di si Sabtu 22 Agustus 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Lingkungan Hidup Tarakan menghimbau warga untuk tetap waspada dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah seiring status kualitas udara sedang tercemar polusi asap.
3: Posisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan ini yang diambil oleh alat pemantau kualitas udara.
4: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tarakan mencatat kualitas udara di Tarakan berada pada kategori sedang, sedangkan tren partikulat PM2,5 terus naik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Tarakan, Kaiser Zain mengatakan alat pemantau kualitas udara menunjukkan indeks 72 dengan parameter kritis PM2,5 atau partikulat berukuran 2,5 mikrometer. Meski indeks naik, Kaiser menegaskan kualitas udara Tarakan masih kategori biru, belum masuk kuning atau waspada. Meski demikian, pihaknya mengimbau warga tetap waspada dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.
3: Posisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan ini yang diambil oleh alat pemantau kualitas udara itu berada di posisi sedang dengan parameter kritisnya PM2,5 partikulat dengan ukuran 2,5 mikrometer. Jadi itu dalam kondisi sedang dengan nilai 72 ya indeksnya. Jadi untuk saat ini memang kecenderungan kenaikan itu ada dari kemarin trennya ya, dari 66 sampai dengan 73, kemudian sampai saat ini 72. Nah, tertinggi tadi malam itu 73. Belum sampai ke tahap waspada sih, cuman kita masyarakat diimbau untuk bermasker, menggunakan masker atau mengurangi kegiatan di luar. Tapi kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas di luar masih dalam kondisi aman lah, aman dan sehat.
4: Menurut Kaiser, kabut asap di Tarakan berasal dari dua sumber. Pertama, kiriman dari daerah tetangga karena Tarakan berada dalam jangkauan angin selatan ke utara. Kedua, dari kebakaran lahan di Tarakan yang sudah berlangsung sekitar 3 minggu. Adapun hujan yang turun Jumat pagi dinilai belum efektif karena intensitas kecil dan tidak merata. DLH Tarakan sendiri akan melakukan pemantauan kualitas udara ambien di kantor Kelurahan Pantai Amal Jumat siang 21 Agustus. Tiga petugas disiagakan selama 24 jam. Terkait kebakaran batubara di jalan depan Universitas Borneo Tarakan yang berpotensi longsor, Kaiser menegaskan penanganannya butuh kajian teknis, bukan AMDAL. DLH sudah turun ke lapangan dan menyerahkan kajian ke Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Tarakan. Batubara di lokasi seluas kurang lebih 1 hektar itu bersifat aktif dan mengeluarkan panas. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sahabat, saksi dan korban LPSK RI mengingatkan pentingnya peran orang tua, khususnya figur ayah, untuk mencegah anak terjerumus menjadi korban kejahatan seksual akibat fenomena fatherless atau minimnya sosok ayah di rumah.
5: Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik. Jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luar sana itu mencari kasih sayang, cinta di luar rumah.
6: Maraknya kasus kekerasan seksual dan asusila yang menimpa anak di Kota Tarakan menjadi ancaman serius yang harus diputus dari tingkat keluarga. Pekerja sosial dinas sosial sekaligus sahabat, saksi, dan korban LPSK Kota Tarakan, Algi Farismit, menyoroti fenomena minimnya kehadiran dan kasih sayang ayah di rumah. Kondisi ini dinilai memicu anak-anak, khususnya remaja perempuan, mencari perhatian di luar rumah hingga rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan. Ia menekankan pentingnya penguatan pola asuh, komunikasi yang intensif, serta pembatasan area sensitif tubuh anak sejak dini demi membentengi mereka dari ancaman kekerasan seksual.
5: Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik. Jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luar sana itu mencari kasih sayang.

0: Yang cinta di luar rumah, ketemulah dia dengan laki-laki hidung belalang, maksudnya hidung belalang, sehingga menjadi para korban. Bahwa sekarang yang menjadi ayah harus lebih dekat lagi dengan anak perempuannya, sering-sering ngedate sama anak perempuannya, ambil makan, tatap matanya, dan sampaikan, ayah ini adalah laki-laki sedunia yang sayang sama kamu, nak. Jadi tolong hargai batas tubuhnya.
1: Selain peran keluarga, kontrol sosial masyarakat dan penegakan hukum tegas tanpa jalur mediasi damai untuk kasus asusila anak menjadi kunci utama dalam memutus rantai kekerasan. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan anak kepada pihak berwenang agar hak perlindungan dan pemulihan korban dapat terpenuhi. Setiap didi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Kabupaten Malinau, pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IROW ke-12 yang akan dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-27 Kabupaten Malinau.
3: Nah, bagaimana skema di tahun ini kita lebih menggali kepada potensi lokal dan budaya lokal.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan konsep pelaksanaan IROW ke-12 yang akan dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau. Tahun ini kekayaan budaya dan potensi lokal menjadi napas dalam penyusunan rangkaian kegiatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat persiapan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau dan IROW ke-12 di ruang rapat Intulun lantai 2 kantor Bupati Malinau pada Kamis. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Erna Silvanus pada Jumat 21 Juli mengatakan konsep IROW tahun ini akan lebih diarahkan untuk menggali potensi lokal khususnya budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar perayaan IROW tidak hanya menjadi agenda hiburan, tapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan, menghidupkan, dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap kebudayaan daerah.
3: Sebelum-belumnya bahwa IROW ini dilaksanakan sekali. Nah, karena Malinau sudah masuk dalam di mana bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga kegiatan hari ulang tahun IROW ini dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, bagaimana skema di tahun ini kita lebih menggali kepada potensi lokal dan budaya lokal, dan kita melaksanakannya kurang lebih mungkin paling lama 7 hari. Nah, apa yang kita laksanakan selama IROW ini sesuai juga arahan Bapak Presiden, begitu juga arahan Bapak Bupati, kita memanfaatkan potensi lokal, terutama budaya-budaya lokal. Jadi nanti kita mau gali, kemudian permainan rakyat dari Kormi, kemudian juga nanti dari para pelajar yang akan kita jadwalkan bersama-sama. Nah, jadi selama 1 pekan itu ada beberapa kegiatan termasuk semua band lokal. Di tanggal 24 ada karnaval budaya. Kita harapkan nanti seluruh masyarakat Malinau terlibat.
4: Pelaksanaan IROW juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat exposure terhadap potensi budaya lokal. Budaya tidak hanya menjadi pelengkap rangkaian acara, tapi menjadi inti dari identitas perayaan. Hari ulang tahun Kabupaten Malinau sendiri diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Persiapan rangkaian HUT ke-27 dan IROW ke-12 selanjutnya akan dimatangkan melalui koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait. Pemkab Malinau berharap IROW ke-12 dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk merayakan hari jadi daerah sekaligus mengenali, menampilkan, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan budaya lokal. Hadi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Banyak desa di Kabupaten Malinau yang belum bisa menemukan lahan yang sesuai untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP.
5: Prioritas juga dukungan kepada Pemda juga ada, sehingga nanti akan berkelanjutan semuanya.
6: Persoalan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Malinau sebenarnya bukan mengalami kendala, tetapi lebih kepada persoalan belum ditemukan lahan yang sesuai, sehingga realisasi pembangunan fisiknya melambat dari 109 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Perihal tersebut disampaikan Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif SIP usai acara pisah sambut Dandim 0910 Malinau dari sebelumnya yang dijabat dirinya.

0: dan diganti oleh Dandim yang baru atas nama Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna Esos di ruang Lagafratu, kantor Bupati Malinau, Jumat 21 Agustus 2026 pagi.
1: Melaksanakan tugas yang memang belum saya selesaikan, sehingga nantinya seperti halnya contoh operasi, kemudian rencana juga ada rantian latihan yang ada di sini nanti, dan program-program pemerintah yang memang perlu disiapkan lebih lanjut, nah itu nanti beliau akan meneruskan kembali rencananya.
2: Nah, selain itu tugas apa sendiri yang mungkin perlu perhatian khusus, Pak?
1: Tugas khususnya memang nanti ada prioritas-prioritas utama yang dari pemerintah, kaitannya dengan percepatan pembangunan, dari ini adanya jembatan, kemudian program-program operasi juga akan dilanjutkan, dan lain-lainnya juga banyak, tidak kami bisa sebutkan satu-satu. Nah, itu nanti juga akan prioritas juga untuk dukungan kepada Pemda juga ada, sehingga nanti akan berkelanjutan semuanya.
2: So, untuk operasi apa yang menjadi kendala saat ini?
1: Kendala memang bukan tidak ada kendala, hanya saja memang lahan yang memang kita belum dapatkan di masing-masing desa, sehingga kita belum bisa memaksimalkan kecepatan pembangunannya.
2: So, untuk tugas-tugas teritorial?
1: Teritorial seperti biasa, kita juga ada ketahanan pangan dan sebagainya, kita juga yang berdampingan dengan program-program pemerintah juga ada, sehingga kita juga bisa berkolaborasi nantinya dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk juga jatah sawah dan sebagainya.
0: Karenanya, melalui Dandim 0910 Malinau yang baru ini, Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif yang saat ini menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi di Kodam 6 Mula Warman ini, mengharapkan agar Dandim yang baru mampu melanjutkan dan menyelesaikan tugas-tugas dari pemerintah pusat tersebut dengan baik. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto menilai kuatnya persatuan dan kebersamaan masyarakat menjadi salah satu kekuatan Kabupaten Malinau.
4: Puji syukur pada Tuhan bahwa di Malinau ini kesatuannya, persatuannya begitu hebat, termasuk didukung oleh tokoh adat.
5: Kuatnya persatuan dan kebersamaan masyarakat menjadi perhatian Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Malinau. Setelah menjalani rangkaian agenda selama 2 hari, Kapolda menilai hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan kerukunan dalam bingkai kebersamaan. Agus tiba di Malinau pada Kamis 20 Agustus 2026 dan disambut jajaran Forkopimda Kabupaten Malinau di kantor Bupati sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang. Kapolda mengikuti sejumlah agenda seremoni ramah-tamah bersama masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi. Pada Kamis malam, Agus kembali bertemu Forkopimda dan sejumlah elemen masyarakat dalam agenda ramah-tamah di Guest House Rumah Jabatan Bupati Malinau. Pada hari kedua, Jumat 21 Agustus 2026, Kapolda melanjutkan kunjungan ke Mako Polres Malinau dan Sekolah Kepolisian Negara di Malinau Barat. Rangkaian kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan keberangkatan Kapolda kembali ke Tanjung Selor usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Darul Jalal pada Jumat siang.
4: Guyub rukun, alhamdulillah. Puji syukur pada Tuhan bahwa di Malinau ini kesatuannya, persatuannya begitu hebat, termasuk didukung oleh tokoh adat, kemudian perkumpulan-kumpulan di sini semuanya guyub rukun untuk menjaga keamanan dan selanjutnya membangun Malinau itu luar biasa. Ya, terima kasih, hebat.
5: Dia melihat persatuan dan kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat Malinau sebagai modal sosial dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah di wilayah perbatasan. Untuk diketahui, Irjen Pol Agus Wijayanto terhitung masih relatif baru menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara, yakni mulai Juli 2026. Ini merupakan kunjungan kerja perdananya di Malinau setelah mengemban amanah jabatan tersebut. Hadim Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Malinau mengharapkan kepada mantan Dandim 0910 Malinau yang menjabat Wakil Asisten Operasi Kodam 6 Mula Warman Letkol Infantri M. Saiful Arif agar membantu Malinau terhadap tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan.
6: Pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak melakukan dukungan, terutama pada situasi dan kondisi yang berada di daerah kita. Maka dimohon tetap dibantu, diperjuangkan.
0: Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH menyampaikan pesan persaudaraan, harapan kerjasama Mat Saiful Arif, SIP, dan dimulainya tugas baru bagi Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna Esos selaku

0: dimohon tetap dibantu, diperjuangkan pada hal yang mungkin selama ini tidak dapat kita selesaikan karena terbatasnya kewenangan yang pemerintah Kabupaten Palembang memiliki. Kami berharap dengan semakin dekatnya Bapak berada di bawah komando yang lebih strategis, tapi bisa memberikan banyak informasi, hal-hal yang bisa membantu menyelesaikan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi di Umi Bingung yang sama-sama kita cintai. Bapak tadi dan Ibu yang kami hormati, ya kalau tadi bicara hobi Pak, di Malinau ini bentangan panjang sungai sangat panjang, tapi saya juga belum pernah dengar bahwa ada dampim yang selesai berkunjung ke 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Mudah-mudahan nanti saatnya Pak Dandim bisa menyusuri, ya karena kalau angkatan darat ini kalahnya di sungai atau di laut, karena memang spesifikasinya kan tidak ada.
1: Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif dalam kesempatan itu juga mengaku tidak bisa berkata lebih banyak karena pemerintah Kabupaten Malinau telah banyak membantu Kodim Malinau dalam berbagai hal.
2: Alhamdulillah juga selama saya melaksanakan tugas, saya sudah betul-betul dibantu dan didukung penuh oleh Bapak Bupati dengan rekan-rekan Forkopimda, dengan rekan-rekan seluruhnya yang ada di wilayah Kabupaten Malinau ini betul-betul mendukung kami dalam pelaksanaan tugas, dan kami juga mohon maaf tidak bisa berkata-kata lagi apa namanya untuk dukungannya itu besar sekali buat kami. Dan sampai dengan saat ini juga kami mohon maaf tidak bisa berupaya maksimal, ya berupaya maksimal untuk Kabupaten Malinau ini dengan yang namanya mungkin kami dengan kesibukan kami, dengan kegiatan kami yang tidak ada hentinya, bahkan mungkin kami yang sering menghilang dari peredaran, bahkan ada kalimat dari Pak Bupati jangan sampai lupa jalan ke Malinau.
1: Sementara itu, Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna dalam perkenalan dirinya bersama istri mengharapkan saran dan masukan serta komunikasi dari semua pihak terkait tugas teritorial di Kabupaten Malinau.
3: Saya terima kasih, saya mohon bimbingan dari seluruh rekan-rekan bapak-bapak saya di sini, apa yang harus saya perbuat. Saya Yusna diundang dalam rangka membicarakan hal yang terbaik untuk merah putih, karena saya jiwa saya merah putih. Kenapa jiwa saya merah putih? Saya masuk akademi militer, orang tua saya sudah diculik dulu.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto menempatkan penguatan keamanan melalui pemetaan kerawanan sebagai salah satu prioritas awal kepemimpinannya.
5: Yang pertama bahwa kita harus bisa menjamin dan berusaha secara maksimal Kaltara harus aman.
6: Memastikan Kalimantan Utara tetap aman menjadi salah satu prioritas Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto di masa awal kepemimpinannya. Agus Wijayanto diketahui mulai menjabat Kapolda Kaltara sejak Juli 2026. Irjen Pol Agus Wijayanto melakukan kunjungan kerjanya di Malinau selama 2 hari sejak Kamis 20 Agustus 2026. Menurutnya, karakteristik Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Kabupaten Malinau menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Agus menyebut potensi kerawanan dapat muncul dari pergerakan orang maupun barang, baik dari luar maupun ke wilayah Indonesia dan sebaliknya.
5: Yang pertama bahwa kita harus bisa menjamin dan berusaha secara maksimal Kaltara harus aman. Aman ini kan kita harus memetakan sejauh mana ini yang menjadi potensi-potensi tidak aman, apa kita harus tangani dengan baik. Misalnya perbatasan. Nah, Malinau ini adalah bagian wilayah perbatasan. Tentunya ada kerawanan dari luar masuk ke sini atau dari Indonesia wilayah di Malinau masuk ke luar. Ini yang menjadi perhatian khusus kita dari berbagai hal, mulai narkoba, barang-barang, termasuk paham dan lain sebagainya, termasuk tenaga kerja, migran. Ini harus betul-betul kita cari solusi. Perdagangan orang ini menjadi problem yang kita petakan dan kita harus bisa selesaikan itu. Dan kita selanjutnya memastikan dan bisa menjamin bahwa Kaltara aman, tidak gangguan.
6: Menurut Agus, pemetaan berbagai kerawanan tersebut diperlukan agar langkah penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat. Upaya tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak mengingat persoalan perbatasan bersinggungan dengan aspek sosial, ekonomi, mobilitas masyarakat, hingga keamanan. Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Malinau menjadi salah satu daerah strategis dalam upaya tersebut. Kondisi geografis dan mobilitas lintas batas membuat penguatan deteksi dini serta kolaborasi antar lembaga menjadi penting untuk mencegah berbagai kerawanan berkembang menjadi

0: persoalan keamanan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. DLH Tarakan menghimbau warga memakai masker saat beraktivitas di luar rumah seiring status kualitas udara sedang tercemar polusi asap. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto menilai kuatnya persatuan dan kebersamaan masyarakat menjadi salah satu kekuatan di Kabupaten Malinau. Banyak desa di Kabupaten Malinau yang belum bisa menemukan lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih KDMP. Wakil tim pemberitaan yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Sekian berita Kaltara.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di Banjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat belakang Mapolres Malino. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu setia bersama RRI di 95,3. Masih bersama kami di 95,3 kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan pendengar, tetap bersama RRI di 95,3 kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: nak.
1: Mau makan.
0: Ya sebentar ya, ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.